0: undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut.
1: Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Yanto menyebut di beberapa tempat angka stunting atau gizi buruk akut mencapai 25%. Selain itu, satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya tidak akan membiarkan gizi buruk di Indonesia. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo akan melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mencontohkan Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan, kini lebih bugar, lebih fokus dan lebih rajin hadir di sekolah setelah ada program MBG. Bagi Christina dan penerima MBG lainnya, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, dan sel otot yang sehat. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Kompleks DPR MPR Jakarta kemarin.
3: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita. Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi.
2: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Ahmad Muzani, mengatakan masih dijumpai anak-anak yang bersekolah dalam keadaan perut lapar. Oleh sebab itu, Ahmad Muzani menyebut program MBG untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045.
4: Masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas.
3: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
2: Pada pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menyampaikan perkembangan program cek kesehatan gratis atau CKG yang telah diluncurkan pada Februari tahun 2025. Program CKG telah menjangkau 108 juta orang. Presiden Prabowo menyebut masih ada masyarakat yang takut untuk cek kesehatan karena khawatir ketahuan sakitnya, padahal program CKG untuk pencegahan agar tidak semakin parah. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. DPR RI terus membuka masukan masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan rancangan undang-undang tersebut. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
0: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
5: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
0: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
5: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU Perampasan Aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU Perampasan Aset.
6: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
5: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Sejumlah lembaga pemeringkat internasional menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia terhadap perekonomian nasional di tengah tekanan ekonomi global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
7: Laporan khusus.
3: Keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal.
8: Kepercayaan dunia terhadap perekonomian Indonesia dinilai semakin menguat di tengah tekanan ekonomi global yang masih tinggi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga, inflasi terkendali, dan APBN yang terus bekerja melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga disiplin fiskal. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia menghadapi tekanan global berupa kenaikan harga energi akibat perang, suku bunga global yang tinggi, tekanan nilai tukar, serta ketegangan geopolitik yang mengganggu perdagangan dunia. Meski demikian, ekonomi Indonesia dinilai tetap mampu berdiri kokoh. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir, dengan inflasi yang tetap terkendali dan permintaan domestik yang kuat.
3: Defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya.
8: Presiden Prabowo juga menyampaikan kinerja APBN hingga akhir Juli 2026. Pendapatan negara tumbuh 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara belanja negara meningkat 18,2% dan diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta menggerakkan perekonomian. Di tengah peningkatan belanja tersebut, defisit APBN tetap terjaga pada level 0,91% terhadap produk domestik bruto. Menurut Presiden Prabowo Subianto, Kondisi itu menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan fiskal yang disiplin. Ketahanan ekonomi Indonesia juga mendapat pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional. Presiden Prabowo menyebut Standard & Poor's atau S&P pada 13 Juli 2026 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil sehingga Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade. S&P menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan berkelanjutan dibanding negara-negara dengan tingkat ekonomi yang setara. Kemudian, pengakuan positif juga datang dari China Lionheart Rating yang memberikan peringkat AAA dengan prospek stabil atau level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Lembaga tersebut menilai fundamental ekonomi Indonesia yang solid, kebijakan pemerintah yang efektif, perekonomian yang memiliki ketahanan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi tetap terkendali. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, pemerintah hingga bulan Agustus 2026 telah mampu menghadapi berbagai guncangan global melalui respons kebijakan yang dinilai cukup efektif. Menurutnya, pengalaman pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi selama 3 triwulan terakhir menjadi model penting dalam merancang kebijakan ekonomi pada tahun depan. Dalam bahan paparannya, Menko Purbaya juga menyebut perekonomian global pada 2027 masih akan dihadapkan pada sejumlah resiko struktural dan siklikal yang berpotensi mempengaruhi kinerja ekonomi dunia. Meski pertumbuhan global diperkirakan membaik, pemerintah tetap mencermati tingginya tingkat ketidakpastian yang masih membayangi perekonomian.
7: Untuk belanja pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dari sisi perkembangan anggaran, anggaran BPP belanja pemerintah pusat menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2023 hingga era APBN 2027. Dalam era APBN 2027, anggaran BPP direncanakan sebesar 3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan dengan outlook tahun 2026. Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali.
8: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan dunia internasional terhadap Indonesia saat ini sangat serius, terlebih dengan berbagai capaian positif yang berhasil diraih oleh Indonesia. Menurutnya, pengakuan lembaga pemeringkat internasional menjadi sinyal bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang semakin dipercaya sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan dan ketidakpastian ekonomi global.
9: Iya, yang Presiden sampaikan itu adalah fakta, kenyataan, bukan mengada-ngada ataupun membesar-besarkan. Lembaga rating itu yang menyampaikan pandangan tersebut adalah lembaga yang kredibel dan diakui kinerjanya dan performanya oleh seluruh dunia. Nah, dan itulah yang menjadi tolak ukur kita dalam menentukan langkah-langkah ke depan. Dan ini menjadi pondasi juga untuk kita menata selama setahun ke depan.
8: Meningkatnya kepercayaan dunia tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama internasional, menarik investasi, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut editorial RRI pagi ini yang mengangkat topik meningkatnya kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, kepercayaan dunia terhadap prospek ekonomi Indonesia justru menguat. Hal tersebut kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya di hadapan sidang paripurna MPR, DPR, DPD RI yang menyoroti apresiasi luas dari dunia internasional terhadap ketahanan dan arah kebijakan fiskal nasional. Kepala negara mengungkapkan penilaian positif dari berbagai lembaga pemeringkat internasional membuktikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia berada pada jalur yang tepat dan kredibel di mata investor global. Pengakuan tersebut antara lain datang dari Standard & Poor's atau S&P. lembaga pemeringkat kredit global yang menjadi salah satu rujukan penting pelaku pasar internasional. Penilaian serupa juga disampaikan oleh China Liane Rating, salah satu lembaga pemeringkat kredit utama di Tiongkok yang memperkuat diversifikasi kepercayaan pasar global terhadap Indonesia. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono mengatakan, pandangan positif dunia internasional terhadap Indonesia merupakan sebuah sinyal serius, terutama ketika melihat berbagai capaian konkret pembangunan nasional. Kepercayaan tersebut tentu menjadi modal diplomasi ekonomi yang sangat penting, namun tidak boleh sekadar berhenti sebagai angka-angka di atas kertas. Momentum pidato presiden tersebut harus diterjemahkan secara taktis oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah bersama dunia usaha harus mampu mengubah kepercayaan global tersebut menjadi investasi berkualitas, penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya, penguatan industri dalam negeri, hingga peningkatan kesejahteraan nyata bagi masyarakat di akar rumput. Fundamental ekonomi yang solid juga harus terus dikawal ketat melalui stabilitas fiskal yang terjaga, pengendalian inflasi yang konsisten, peningkatan produktivitas nasional, serta kepastian regulasi bagi dunia usaha. Indonesia juga harus sigap memanfaatkan momentum geopolitik dan geoekonomi ini untuk mempercepat agenda hilirisasi serta memperkuat daya saing industri nasional di kancah global. Pada akhirnya, RRI menegaskan bahwa ukuran keberhasilan ekonomi yang sejati bukanlah sekedar predikat dari lembaga pemeringkat, melainkan sejauh mana kepercayaan dunia tersebut mampu menerjemahkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz di tengah ketidakpastian dan blokade berbulan-bulan. Kondisi tersebut mendorong para eksportir energi mencari jalur pelayaran lain untuk menjaga kelancaran pengiriman minyak. Iran sebelumnya menyatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat memenuhi kesepakatan kerangka kerja Juni. Teheran juga menuntut kompensasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat, dilansir dari Dutch Wells pada Jumat 14 Agustus 2026. Dari dunia olahraga, pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia atau PPFVTI mendukung rencana Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mewujudkan program pemusatan latihan nasional multi-year demi menjaga kesinambungan pembinaan atlet. Sekretaris Umum PPFVTI, Wahyu Pristiawan Buntoro, mengatakan kesinambungan pelatnas diperlukan agar persiapan atlet tidak terhenti setelah Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang yang berlangsung 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Kami ajak Anda untuk mengikuti kembali bagaimana pantauan terkini info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri. Silakan rekan Brigadir Yasinta.
11: Baik, terima kasih Jenny di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Korlantas, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, bertepatan dengan libur akhir pekan, situasi arus lalu lintas di kawasan ini pada umumnya terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, namun sejauh ini pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terpantau kondusif di jalur arteri, baik dari Cawang yang akan menuju Gatot Subroto maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap waspada dan menjaga jarak aman kendaraan Anda, serta menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di kawasan ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan libur akhir pekan, namun masih dalam situasi ramai lancar, baik dari jalur flyover dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur tol dalam kota, saat ini juga terjadi peningkatan, namun kendaraan yang melintas di kawasan ini, baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya, masih dalam situasi kondusif dengan laju kendaraan berkisar 60 hingga 80 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, dan apabila Anda akan berpindah lajur, pastikan aman dengan terlebih dahulu melihat situasi lalu lintas di belakang Anda serta menyalakan lampu sen sebagai isyarat kepada pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita balik ke kawasan Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Gombong yang akan menuju Sruweng maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap berhati-hati dan selalu perhatikan rambu lalu lintas, dikarenakan daerah ini terdapat perlintasan rel kereta api dan juga jalur ini sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Kaliurang atau Pakem maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4, namun selepasnya kembali normal dengan kecepatan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar mengantisipasi adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini, dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan pusat wisata dan banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Pemirsa, kami informasikan bagi Anda untuk menghubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan, ataupun tindak pidana di jalan. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan terhubung selama 24 jam. Sebagai pelantas karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke Zaini di studio. Silakan.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mas, ini Mas, baksonya Mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas ini.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya

0: pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin, nggak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya, nggak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
4: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
5: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
6: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
7: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
8: Banyak duit kayaknya nih, kerja terus.
9: Banyak lah setas nih, duit angin.
8: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
10: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita, seru bah tuh.
11: Dengarnya tuh bah, macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
12: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
13: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
14: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
15: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
16: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
17: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
18: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
19: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, terkidup gua Radio Din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sanggau, ngan Entikong.
20: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
21: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
22: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Selamat pagi pendengar, Anda bersama kami RRI Sanggau di 97 MHz dan pendengar, kami menemani Anda di Sanggau pagi ini sesi opini publik. Kami ajakannya untuk bisa bergabung menyampaikan aspirasi dan juga tanggapan Anda sampai dengan nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar, program Makan Bergizi Gratis atau MBG tidak hanya menyasar anak sekolah, tetapi juga kelompok prioritas 3B. Kelompok ini mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang membutuhkan asupan gizi optimal. Pemenuhan gizi pada kelompok tersebut menjadi penting untuk mendukung kesehatan ibu dan tumbuh kembang anak. Karena itu, pelaksanaan MBG perlu dipastikan tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan gizi, dan juga aman untuk

dikonsumsi. Lantas bagaimana upaya mengawal pemenuhan gizi kelompok 3B melalui program MBG? Nah, bagaimana Anda memastikan menu MBG ini memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita? Nah, mungkin Anda salah satu penerima manfaat dari MBG, pendengar. Mungkin Anda bisa sampaikan pagi hari ini kepada kami terkait menu MBG yang Anda konsumsi dan juga Anda terima. Apakah ini memang sudah benar-benar memenuhi kebutuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, atau balita? Kemudian apa tantangan yang ditemukan dalam pemenuhan gizi kelompok 3B melalui MBG di lapangan saat ini? Bagaimana peran tenaga kesehatan dan juga keluarga agar manfaat MBG benar-benar dirasakan oleh kelompok? Kami nantikan Anda untuk bisa bergabung bersama kami. Mendengar sekali lagi layanan telepon 0857-5381-0365, pesan singkat dan juga WhatsApp di 0811-5756-494. Kami nantikan kebersamaan Anda untuk bisa bergabung, menyampaikan aspirasi dan juga tanggapan Anda. Anda yang ingin memberikan opini Anda terkait topik kami pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan membahas mengawal gizi kelompok 3B lewat MBG. Nanti kita juga akan hadirkan perbincangan di dialog pagi ya, tentang mengawal gizi kelompok 3B lewat MBG. Ini akan nanti kita coba hadirkan pembahasannya ke tengah ruang dengar Anda pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kami masih nantikan Anda, silakan aspirasi dan juga tanggapan Anda masih kami nantikan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oleh karena itulah kami, mewakil pemerintah, berharap keputusan ini...
4: Ada info heboh di grup WA.
3: Jalan keluar.
4: Viral kembali. Juga di media sosial.
3: Semuanya.
4: Tapi benar nggak sih?
5: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Pendengar, program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan salah satu upaya untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi anak. Namun keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada makanan yang diberikan, tetapi juga bagaimana gizi anak terus dipantau dan didukung oleh keluarga serta masyarakat.

Nah, dalam pembahasan ini tentunya kita akan nanti akan membahas begitu ya, bagaimana kebutuhan gizi anak yang memang harus diperhatikan sesuai dengan usia dan juga tahapan pertumbuhannya.

Kami masih menantikan Anda untuk bisa menyampaikan aspirasi dan juga tanggapan Anda terkait topik yang kami hadirkan untuk edisi pagi hari ini di sesi opini publik. Kami masih nantikan sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita masih membahas terkait mengawal gizi kelompok 3B lewat MBG.

Nah, pendengar program makan bergizi gratis atau MBG yang memang dikhususkan untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita dan juga anak-anak tentunya. Pemenuhan gizi pada kelompok tersebut tentunya ini sangat penting karena berhubungan dengan kesehatan ibu, pertumbuhan dan juga perkembangan anak serta pencegahan berbagai masalah gizi. Kami masih terus undang Anda untuk bisa bergabung menyampaikan aspirasi dan juga tanggapan Anda di sesi opini publik ya, sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu tentunya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Kami nantikan kebersamaan Anda di program Opini Publik untuk edisi pagi hari ini.

0: Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Pendengar pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami cukupkan dulu sesi opini publik karena sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak dialog pagi ya, yang tentunya sudah kami persiapkan. Nanti ada dua narasumber yang juga akan bergabung bersama kita melalui Zoom untuk membahas terkait mengawal gizi kelompok 3B lewat MBG. Anda tetap setia bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau. Sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak program Dialog Pagi.

0: Peringat kami menemani Anda pagi hari ini bersama tim Sanggau pagi ini di program Dialog Pagi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu hal yang penting tentunya bagi tumbuh kembang anak, yaitu pemenuhan gizi melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Nah, seperti yang kita ketahui, yang kemudian menjadi sasaran dari MBG ini tentunya adalah ibu hamil, ibu menyusui, kemudian juga balita begitu ya. Nah, selain anak-anak, kemudian program MBG ini tentunya bukan hanya tentang memberikan makanan kepada penerima sasaran, tetapi juga memastikan makanan tersebut ini benar-benar mendukung pertumbuhan, kesehatan, dan juga perkembangan mereka. Nah, untuk membahas lebih dalam mengenai bagaimana kemudian gizi anak dapat terus dikawal melalui program MBG, kita sudah bersama dengan dua narasumber kita hari ini. Yang pertama, ini sudah tersambung juga melalui aplikasi Zoom ya, pagi hari ini ada Bidan Rosida, Bidan Koordinator Puskesmas Kembayan. Kita coba sapa dulu. Selamat pagi, Bu Rosida.
1: Selamat pagi.
0: Iya.
1: Terdengar suara saya?
0: Iya, terdengar, Ibu. Gimana kabarnya pagi ini?
1: Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi, Bu Rosida.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, gimana suara saya terdengar, Ibu? Ya. Bu Rosida. Oke, Bu Rosida bisa mendengarkan suara saya, Ibu?
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, ya Ibu bisa mendengarkan suara saya?
1: Bisa, bisa.
0: Bisa ya, oke. Suara ya. Ibu Rosida juga terdengar jelas ini.
1: Oh, baik, baik.
0: Oke.
1: Baik, saya kita terdengar.
0: Oke, sehat hari ini ya Ibu Rosida ya?
1: Ya, sehat.
0: Oke, terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami melalui Zoom. Kita masih menunggu narasumber kita satu lagi ya, Bu Rosida. Ada Ibu Yani, ya, kader Posyandu Kembayan yang nanti juga akan bergabung bersama kita melalui Zoom. Tentunya kita akan berbincang juga terkait topik kita hari ini. Tapi sebelumnya mungkin saya ke Bu Rosida terlebih dahulu begitu ya Bu. Kita tentunya ingin tahu begitu bagaimana kondisi ibu hamil atau ibu menyusui dan juga balita di wilayah Ibu Rosida bertugas saat ini.
1: Halo, ya.
0: Ya, silakan Ibu.
1: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo, terdengar?
0: Ya, terdengar Ibu.
1: Terdengar?
0: Ya, terdengar Ibu suaranya.
1: Oh, baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Bidan Rosida, saya bertugas di Puskesmas Kembayan.
0: Uh-huh.
1: Ya, kebetulan kesempatan hari ini saya merasa bersyukur bisa diberikan kesempatan dari RRI Sanggau untuk memberikan sedikit tentang pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil, bayi, dan balita 3B ya.
0: Uh-huh.
1: Terkait dengan ini, kami dipercayakan ya. Sekali lagi terima kasih. Ini saya perlu, ini kondisi ibu hamil atau bayi balita. Kalau ibu hamilnya di sini untuk pelayanannya tercapai semua ya. Kemudian pemberian makanan yang diberikan kepada ibu hamil yang dilakukan di Puskesmas Kembayan atau di wilayah kerja kami data sesuai dengan ibu hamil yang ada di sini. Jadi kami data sebelumnya. Terus setelah kita data, kita prioritaskan mana ibu hamil yang mendapatkan pemberian makanan tambahan atau EPG tersebut.
0: Oke.
1: Nah, di sini juga kita juga mendata bahwa ibu bayi balita juga kita data juga. Dan di sini terdapat untuk saya dengan Bu Yani yang sebagai kader yang untuk di wilayah kami ini ada beberapa balita yang mendapatkan dan seluruh balita sih yang ada di Puskesmas Kembayan atau di daerah Tanjung Merpati yang sudah mendapatkan MBG tersebut. Nah, mungkin itu. Jadi untuk pembagiannya kita ini difokuskan ke ini satu tempat ditempatkan di Balai Dusun. Nah, seperti itu Ibu. Nah, untuk ibu hamilnya ada beberapa ibu hamil terutama yang mengalami kekurangan energi itu kita prioritaskan. Jadi kita prioritaskan untuk ibu yang mengalami kekurangan energi kronik ya, terutama misalnya dia yang mengalami ini kurang berat badannya ya, lengannya kecil, kemudian sulit makan dan sebagainya, tetap kita edukasi untuk pemberian makanan tambahan atau MBG tersebut. Mungkin itu ya kondisi sekarang.
0: Jadi itu tadi kondisi ibu hamil, ibu menyusui dan juga balita di Puskesmas Kembayan gitu ya, yang kemudian mendapatkan manfaat dari MBG sendiri begitu ya, Bu Rosida.
1: Ya.
0: Oke. Bu Rosida, ini Bu Yani juga bersama ibu ya.
1: Ya, kami bersama.
0: Oke, selamat pagi juga untuk Bu Yani ya. Nanti mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol juga, mungkin bisa masuk satu frame juga supaya nanti kita bisa saling bertukar informasi juga terkait topik kita hari ini. Itu tadi kondisi ibu hamil, ibu menyusui dan juga balita. Nah, tapi kalau untuk data sendiri Bu Rosida, apakah ada total begitu ya, untuk ibu hamil, kemudian ibu menyusui dan juga balita yang memang menjadi sasaran begitu untuk di wilayah Kembayan sendiri begitu Bu Rosida?
1: Baik, terkait data untuk yang wilayahnya pembagiannya di wilayah kami itu untuk ibu hamilnya ada 6. Kemudian kalau yang untuk keseluruhan dari Desa Tanjung Merpati itu karena kita bergabung dengan apa namanya posko lain ya, poskonya itu mungkin ada sekitar ibu hamilnya itu ada sekitar 11 atau 12 orang. Nah, kalau yang balitanya itu kalau yang untuk kita upas yang bersama kerjasama dengan mereka Bu Yani ini kader yang telah menghandle untuk pemberian MBG tersebut ada sekitar 59 orang, 50 orang ya, 50 orang balita. Kemudian yang untuk menyusui itu udah 10 orang, 50 orang itu udah yang menyusui ya? Dengan bayi balita, ya, ya, dengan ibu hamilnya itu untuk di posko kita di Puskesmas Kembayan atau di daerah Tanjung Merpati ini sebenarnya yang mendapatkan ini banyak ada dua posko dia oh ya tiga ya tapi kita beda beda ini beda orangnya yang posyandu yang ngelolanya gitu ya. Kalau yang di Tanjung Merpati itu lumayan banyak, itu sekitar seratusan orang yang pemberian MBG yang untuk ibu hamil, menyusui dan balitanya. Nah, seperti itu. Ada tiga kita ya, ada tiga. Kalau di daerah Tanjung Priok itu sekitar 50 orang juga, 70-an dia di sana ya.
0: Bu. Jadi
1: sekitar hampir 200.
0: Baik. Bu Rosida ini kan kesehariannya juga menjadi seorang bidan gitu ya Bu. Kita mungkin ingin tahu juga gambaran untuk kondisi ibu hamil sendiri yang memang harus dipersiapkan gizinya untuk kemudian ini nanti akan melahirkan kehidupan baru begitu ya. Jadi kalau untuk kondisi ibu hamil sendiri, gizi apa yang memang harus dipenuhi begitu Bu Rosida?
1: Baik. Untuk pemenuhan gizi ibu hamil ya kita karena kita bidan ya Yang pertama itu nutrisi saat dia mulai hamil, ya. Tapi yang paling penting sebenarnya kalau kita sebagai bidan itu edukasinya sebelum menjelang pranikah. Nah, ya itu gizi yang paling penting sebenarnya. Karena sekarang kita ada namanya program yaitu trias, training atau konseling pranikah yang kita lakukan terhadap ibu. Calon ya, ibu calon menikah atau pasangan suami istri yang akan menikah. Jadi kita beri

0: kan konseling dan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan yang kita lakukan yaitu trias yang diprogramkan khusus untuk ibu atau calon pengantin. Nah, seperti itu. Mulai dari calon pengantin itu kita ukur dan kita periksa dia apakah ini layak untuk menjadi ibu hamil. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena nanti kalau dia sudah hamil, dia dengan kondisi misalnya dia punya penyakit, contohnya misalnya ya contoh saja lah TBC, kan harus diobatin dulu TBC-nya. Kemudian kalau misalnya dia apa namanya berat badannya rendah, kek gitu, dia harus diobatin dulu, dia baru bisa nanti ke pengantinnya dan nanti sudah siap untuk hamil berikutnya. Nah, kesiapan itu akan menunjang terjadinya kehamilan yang baik. Nah, kalau seandainya ibu hamilnya ini bermasalah, ya otomatis nanti hamilnya juga akan berdampak sangat signifikan terhadap kehamilannya tersebut. Nah, seperti itu. Mungkin sasaran edukasi lainnya biasanya kita lakukan di kelas ibu hamil juga. Nah, kita lakukan di kelas ibu hamil. Kita memberikan edukasi seperti makanan, kemudian istirahat, nutrisi, dan sebagainya. Kebutuhan-kebutuhan ibu hamil trimester pertama itu apa, kebutuhan trimester kedua itu apa, dan trimester ketiga. Nah, seperti itu. Kemudian yang pastinya kontrol ulang selama hamilnya itu paling tidak 6 bulan, 6 kali dalam selama kehamilan, 2 kali dengan dokter atau dokter spesialis kebidanan. Nah, itu ya.
1: Oh, okay.
0: Untuk mencatat kuncinya.
1: Baik, baik. Jadi mempersiapkannya itu dari awal begitu Bu Rosida ya, dari sebelum hamil malah ya.
0: Iya, catin. Calon pengantin itu kita edukasikan supaya dia nanti begitu sudah menikah, dia sudah hamil dan sebagainya, mereka punya kesiapan.
1: Betul.
0: Dan tidak ada penyakit lain yang menyerta mereka sehingga tidak akan membahayakan saat dia nanti sudah hamil seperti itu.
1: Baik, baik. Dan juga ketika hamil ini tumbuh kembang anaknya begitu pada saat hamil juga jadi lebih baik kalau persiapannya lebih matang begitu ya Bu Rosida ya.
0: Benar, benar sekali ya.
1: Oke. Baik. Saya mungkin ke Bu Yani. Bu Yani mungkin bisa on frame juga bersama kita. Oke. Bu Yani ini adalah sebagai kader Posyandu Kembayan, betul ya Ibu ya?
0: Iya.
1: Betul ya. Oke. Bu Yani, kita ingin tahu juga kalau peran kader Posyandu dalam membantu mengawal gizi khususnya untuk program MBG ini sendiri seperti apa sih perannya begitu Bu Yani?
0: Kita itu melalui WA grup mengajak ibu-ibu posyandu itu aktif untuk membawa anaknya posyandu.
1: Tapi sejauh ini seperti apa Bu Yani? Apakah mereka cukup aktif untuk ke posyandu, entah itu ibu hamil, menyusui, dan juga mereka yang membawa anaknya ke posyandu, apakah cukup aktif atau seperti apa Ibu?
0: Alhamdulillah aktif mereka.
1: Aktif ya. Oke, okay. Itu biasanya waktunya kapan begitu pelaksanaannya, kemudian bagaimana untuk berkoordinasi dengan ibu-ibunya supaya kemudian mereka bisa datang pada saat pelaksanaan posyandu.
0: Kita melakukan posyandu itu sebulan sekali, terus ditentukan tanggalnya, kemudian kita infokan di grup.
1: Oke, okay. Jadi ini oke, okay. Jadi posyandunya yang tadi disampaikan ada 50-an itu ya Bu Yani ya?
0: Iya.
1: Oke, okay. Jadi 50-an ini cukup aktif dan 50 berapa tadi ya Bu? 50 lebih. 56 ini semuanya mendapatkan MBG begitu Bu Yani?
0: Iya.
1: Oke, okay, baik. Jadi ini juga artinya data mereka yang mendapatkan MBG ini juga data dari Ibu Yani selaku kader Posyandu begitu ya Bu ya?
0: Iya.
1: Oke. Tapi mungkin bisa diceritakan juga Bu Yani kegiatan

0: kegiatan apa saja pada saat pelaksanaan Posyandu berlangsung?
1: Datang apa peserta posyandunya datang kan, kita timbang timbang terus ukur tubuh, berat tinggi badan, tinggi lingkar lengan, lingkar kepala.
0: Oke. Termasuk
1: Kemudian
0: imunisasi juga mungkin, Ibu?
1: oh iya, kemudian kita melakukan pencatatan di buku KIA-nya, terus grafik, kemudian baru imunisasi.
0: Imunisasi, baik. Tapi sejauh ini bagaimana tanggapan mereka yang mendapatkan MBG ini, Bu Yani? Mungkin bisa diceritakan, ada juga mungkin yang merespon gitu, gimana terhadap makanan MBG yang di mereka dapatkan gitu, Bu Yani?
1: Lumayan mereka semangat sih, antusias.
0: Antusias
1: Cuma
0: gitu ya.
1: kadang mereka tuh kadang untuk pengambilan MBG-nya tuh kadang terkendala dengan posisi posisi tempat tinggal, kendaraan. Jadi untuk satu hari itu kadang dia kadang ya, apa kurang satu hari misalnya 56 itu kan satu hari kadang kurang dari 56 orang, terkendala karena pekerjaan
0: Kesibukan gitu ya, Bu ya.
1: kesibukan.
0: Oke. Bu, terkait tadi kan disampaikan posyandunya 1 bulan sekali begitu mendata terkait tinggi badan. Biasanya ada tidak sih menemukan di mana entah itu balita atau mungkin ibu hamil yang memang ini gizinya harus dipantau begitu, Bu Yani?
1: Itu untuk di posyandu ya.
0: Ya.
1: Dipantau melalui posyandu. Dia kan berat dari berat badannya, lingkar kepalanya. Kemudian kita pantau lagi bulan depannya, untuk selanjutnya. Apakah dia ada perubahan?
0: Oke. Jadi di Posyandu sendiri ini memang dipantau untuk pertumbuhan ya, dan juga tentunya untuk bagaimana kesehatan dari ibu hamil sendiri. Saya kembali lagi ke Bu Rosida. Nah, ini terkait kalau kita lihat program MBG sendiri ini, Bu Rosida, apakah memang cukup efektif begitu kalau Bu Rosida lihat untuk membantu gizi kelompok 3B ini sendiri?
1: Baik, sedikit saya bicara. Program ini sebenarnya kalau dari kami kesehatan itu sebenarnya sangat-sangat membantu. Sebenarnya kalau menurut dari tupoksinya tersendiri. Karena bagaimana itu makanan yang sudah terrealisasi itu bukan, maksudnya tidak sembarangan yang mengelolanya seperti itu. Karena sudah ahli gizinya di sana ya. Terkait dengan itu, makanan yang sudah dikelola dari MBG itu, kalau saya lihat sendiri, sebenarnya sudah apa cukup mencakup dari berbagai unsur gizi itu sudah ada di situ sebenarnya. Ada buah dan protein, ada hewani atau nabati, terus sayuran dan sebagainya sudah cukup sebenarnya. Cuma ini kita tidak tahu di dalam bukan pengolahan gini. Setelah kita memberikan MBG misalnya ya kepada anak tersebut, apakah orang tuanya benar-benar memberikannya gitu atau menghabiskan MBG yang kita berikan itu sebenarnya. Nah, itu dia. Kalau saya lihat dari MBG, saya perhatikan setiap ada MBG yang datang, maksudnya ini ya, saya biasa dengan ini kadar saya Yani itu saya lihat sendiri. Memang di situ kelengkapannya sudah bagus dan kecukupan untuk balitanya sudah sedang itu. Nah, apa namanya gizinya itu sudah seimbang,
0: yeah.
1: Seimbang. Saya tidak tahu bagaimana orang tua yang sudah kita berikan misalnya.

0: yang EBG-nya, apakah diberikan langsung ke anaknya atau diberikan ke lainnya dan sebagainya, itu kita enggak ini juga tidak pantau sampai ke rumahnya gitu. Pemenuhannya sudah sangat cukup.
1: Oke, artinya menunya ini sudah sesuai begitu ya untuk pemenuhan
0: Ya,
1: gizi.
0: ya.
1: Tapi bagaimana kemudian apakah ini benar-benar dinikmati oleh mereka yang sesuai dengan sasarannya begitu ya Bu Rosina
0: Nah,
1: ya?
0: iya, seperti itu. Apakah mereka menikmati secara inilah makanan yang sebenarnya gitu, bukan makanan junk food yang enak di lidah tapi ya seperti itu.
1: Tapi biasanya kan anak-anaknya agak susah makan sayur kayaknya Bu Resida ya. Jadi biasanya
0: Ya.
1: lauk-lauknya aja dimakan, sayurnya ditinggalin gitu. Jadi akhirnya mamanya yang makan sayurnya nih.
0: Ya,
1: Jadi
0: benar
1: mamanya yang
0: itu
1: sehat
0: dia.
1: Bu.
0: Harus harus ada trik orang tuanya yang memberikan bagaimana kalau sebenarnya apa sayuran atau boy apa namanya sayuran itu membuat mereka senang seperti itu. Karena harus berbagai trik. Memang rata-rata anak-anak justru ini yang kadang-kadang dilemanya sebagai orang tua. Ya kita lah sebagai orang tua ya, memang anak-anak susah untuk disayur, memberikan makanan yang berbentuk serat gitu. Ya,
1: Baik.
0: agak sulit.
1: Memang agak sulit dan memang harus cari cara lah ya Bu
0: Ya,
1: Rosida,
0: harus cari
1: gimana
0: cara.
1: gimana caranya supaya anak-anak juga bisa makan sayur tentunya gitu ya. Tapi kalau kita berbicara tentang masalah gizi gitu, kalau di Kembayan sendiri, khususnya mungkin di Puskesmas Kembayan Bu Rosida, apa sih permasalahan gizi yang mungkin sering begitu ditemukan kalau untuk kelompok 3B ini sendiri?
0: Masalah gizi di sini ini berat badannya tapi tertentu saja ya, tidak semua orang, tidak semua anak atau ibu yang ini yang sulit naik untuk berat badannya, yang BGM yang jadi permasalahan buat kami ya, berat badan garis merah. Nah, ini dia biasanya sulit. Faktor-faktornya ini biasanya karena ini pola asuh orang tua dan sebagainya yang memberikan edukasi makanan, kemudian kemudian kegiatan sehari-harinya anaknya ya biasanya dibawanya jalan, tidak ada istirahat dan sebagainya, kemudian dari faktor makanan tadi tidak gizi yang seimbang, makanannya mungkin cukuplah makan nasi dengan ya kalau ada Indomie, ya udah Indomie seperti itu. Yang menjadi beban dari kami, saya sebagai tolak ukur tenaga kesehatan itu anak yang BGM sulit untuk naik dia. Ya, kalau sudah BGM itu kita takutnya dia nanti sampai ke ini dia ini apa namanya bayi yang sampai ini buruk gitu kan.
1: Gizi
0: Nah,
1: buruk gitu
0: kalau
1: ya,
0: ada
1: Bu
0: buruk
1: ya.
0: nanti terjadi retardasi mental dan sebagainya, itu yang dikhawatirkan. Karena terjadi setiap bulan saya selalu pantau dan selalu saya tanya dengan kader-kader apa tolak ukur kita untuk menentukan bahwa kita ini keberhasilan kita untuk setiap bulan memberikan edukasi kepada ibu-ibu. Saya lihat itu yang ternyata yang BGM ini orang-orang tuanya agak lumayan apa ya, slow respon dia dengan kita, malah anaknya yang BGM malah dia yang slow respon, malah kita kasih edukasi bahwa bahkan kita setiap bulan tuh bahkan ada ahli gizi yang memberikan edukasi dia, sepertinya orang tuanya yang tidak respon benar terhadap ini gitu. Oh, kalau orang tua yang merasa ini kan biasanya sepertinya kita harus perlu pendekatan kepada orang tuanya yang lebih intens kayaknya, itu seperti itu yang kami rasakan, ya kurang energi ini tadi BGM tadi itu yang kami rasakan. Kalau untuk penyakit lain ini sekarang apalagi sekarang ya yang kita lihat nih banyak musimnya anak yang ini karena kondisi cuaca kali ya, kondisi cuaca jadi bayi-bayi dan anak-anak itu banyak batuk pilek. Banyak batuk pilek dan sebagainya demam itu dia. Nah, itu Kami juga sudah mengimbaukan kepada orang tua, jangan membawa anak-anaknya untuk

0: keluar rumah tanpa keperluan yang sangat penting dan sebagainya. Nah, seperti itu. Mungkin
1: Oke.
0: itu dari kami.
1: Baik. Jadi terkait berat badan ini ya, Bu Rosida, yang kemudian memang menjadi perhatian juga dan ditemukanlah beberapa kasusnya begitu di Puskesmas Kembayan sendiri ya. Dan tentunya ini tadi disampaikan juga oleh Bu Rosida bahwa sudah ada ahli gizi begitu ya, yang kemudian memberikan edukasi terkait hal tersebut tentang tapi bagaimana nanti penerapannya di rumah tentunya ya, bagaimana kemudian orang tua juga bisa memenuhi kebutuhan gizi anaknya. Nah, terkait juga untuk kelompok 3B yang memang menjadi poin pembahasan kita, mengawal gizi kelompok 3B ini lewat MBG. Tapi kalau misalnya Bu Rosida bisa memberikan masukan juga nih, mungkin terkait kandungan makanan yang sebaiknya diperhatikan juga di menu MBG sendiri untuk kelompok 3B ini sendiri seperti apa sih, Bu?
0: Boleh sedikit masukan kalau untuk yang MBG untuk 3B ya. Ini kan namanya program yang sudah prioritas ya. Terkait makanan itu sebenarnya kalau saya lihat dari menunya memang sudah ya tercover lah di dalam itu, menu sudah cukup lah untuk ano itu. Cuma karena di 3B ini tadi ya, yang sulitnya itu di bayi balita. Nah, kalau ibu hamil mungkin bisa lah ya, makan sajalah misalnya telur yang sudah direbus atau memang menu telur hari ini misal, atau ayam apa gitu yang di ibu hamilnya ya, bumilnya itu tadi di B bumil. Kalau bayi balita ini kayaknya kalau mereka itu mesti harus ada menu yang di dalam kandungannya itu sama ya, tapi bentuknya kayak pengolahannya misalnya ya, telurnya dibuat apa seperti apa gitu kan biasanya kan, kemudian di dalamnya itu rupanya sayurnya itu di dalam telur itu ternyata sudah ada serat gitu. Nah gitu
1: Sayur.
0: dia kayak kayak mesti harus ada pengolahan khusus gitu yang buat unik kan. Anak-anak kan biasa suka yang kayak misalnya telur, padahal telurnya sama tapi gorengnya kayak misalnya ada kayak bentuk panda ya kan. Nah seperti itu dia, di dalamnya sudah ada serat gitu kan. Karena komposisi makanan untuk bayi balitanya tadi itu kan dia tidak perlu banyak karena kayak kalori kan hanya cuma 100 gram saja gitu kan, protein 50 saja gitu kan, tapi pengolahannya itu yang membuat mereka supaya biasa lebih menarik gitu kan sebenarnya itu ya. Cuma kan kalau MBG ini kan dalam bentuk skala besar kan tidak mungkin lah mereka membuat seperti itu gitu kan. Tapi kalau memang ya, kalau memang bisa ya untuk anak-anaknya ya seperti itu dia modelnya gitu. Kandungannya tetap sama, terus ini isi di dalamnya sama, kemudian ininya bentuknya aja yang mungkin agak berbeda kan. Orang anak-anak kan lebih senang kalau yang lucu-lucu dia. Nah, makanan
1: Betul.
0: itu mesti harus ada lucu-lucunya juga gitu. Mungkin
1: Jadi
0: itu.
1: mereka lebih tertarik untuk bisa menikmati makanannya gitu ya, Bu Rosida ya.
0: Ya.
1: Selain tadi balita begitu, kalau kita lihat 3B tadi balita sempat kita bahas, kemudian bumil nih Bu Rosida. Biasanya ibu hamil ini kan kalau di semester-semester awal, mungkin nggak semuanya juga, ada mungkin beberapa yang mengalami mual gitu ya, Bu. Mau makan kayaknya nggak masuk nih makanannya karena berasa mual, jadi akhirnya untuk gizinya ini agak sulit begitu, Bu Rosida. Ini bagaimana kemudian tanggapan Bu Rosida?
0: Baik, kita harus ini dulu.

0: hormon. Jadi
1: Oke.
0: perubahan hormon yang membuat kita berubah seperti itu. Dari hormonnya progesteron dan estrogen berubah menjadi hormon laktasi dan persiapan untuk hamil berikutnya. Baik, terjadi nanti mual muntah itu sebenarnya wajar, ya. Sebenarnya wajar. Orang ibu hamil mual muntah itu wajar kalau dia mengalami mual muntah karena terjadinya perubahan hormon. Nah, menyiasati seperti itu untuk ibu hamil, dia tidak perlu banyak makan, tidak perlu. Yang penting kecukupan dari makanannya. Contohnya saja, misalnya ibu hamil itu trimester pertama itu kalori itu paling cuma sebisa 100 gram per hari itu atau per sekali. Kalau 100 gram nasinya kan hanya cuma satu sendok. Nah, tidak perlu banyak. Yang penting di dalam kandungannya itu. Nah, seperti itu. Kalau tidak mau makan ikan, ganti dengan telur, proteinnya, ya kan? Nah, tapi lebih baik sebenarnya kalau ada ikan. Ikan kan biasa tidak mau, ya ganti dengan telur. Gitu, seperti itu. Kemudian minum susu, terus makanan-makanan lain seperti misalnya buah-buah dan sebagainya, gitu. Tidak perlu banyak makan. Untuk mensiasatinya itu, kalau kita mual, nantinya lagi masukkan lagi, nanti mual lagi, makan lagi, seperti itu. Tidak perlu banyak. Nah, asalkan dikurangi dengan ini makanan yang merangsang. Contohnya misalnya kayak makan asam, kan ibu hamil kan biasanya terbalik, malah asam yang dimakan ya bikin mual lah jadinya, kan asam lambungnya meningkat, seperti itu. Asamnya dikurangi sama cabe, ya seperti itu. Minum susu yang memang sudah di apa namanya, yang sudah kita berikan rekomendasi, seperti misalnya yang susu apa yang mengurangi mual lah, ya seperti itu, seperti itu. Nah, sekali lagi, pembentukan yang paling bagus adalah otak untuk bayi adalah usia 6 bulan. 6 minggu, salah 6 minggu, ya.
1: 6 minggu
0: Seperti
1: ya.
0: itu.
1: Jadi walaupun mungkin makan yang dikonsumsi itu tidak terlalu banyak, tapi asupannya ini memenuhi yang memang dibutuhkan oleh tubuh begitu ya, Bu Rosida ya.
0: Ya,
1: Jadi
0: ya.
1: harus pandai-pandai aja kalau misalnya mual makan ikan, makan telur tadi ya kata Bu
0: Ya.
1: Rosida. Jadi ada banyak pilihan yang tetap bisa dipilih supaya nutrisinya bisa tetap terjaga khususnya untuk ibu hamil. Nah, kalau permasalahan gizi, kalau untuk ibu hamil sendiri yang cukup sering ditemukan tuh permasalahan apa, Bu Rosida?
0: Mereka sulit makannya itu yang makan-makan ikan. Masalah gizinya itu yang sering, nah itu dia sehingga karena mual muntah ini tadi menimbulkan berat badan turun, itu permasalahan gizinya. Lalu timbulnya itu misalnya sampai lemas kan, nah lalu ya itu tadi kurangnya aktivitas jadinya permasalahan gizinya. Yang pastinya berat badan mereka turun, turun berat badan. Apalagi yang misalnya sudah berat badannya rendah, tambah kalau mual muntah ini biasanya makin turun, jadi lalu kek jadinya. Kurang energi kronik untuk ibu hamilnya. Nah, kalau sudah kurang energi kronik, kan larinya kan ke bayinya sendiri, seperti itu. Kasihan jadinya kan, nah seperti itu.
1: Baik.
0: Ya.
1: Tapi kalau ada ditemukan kasus kek itu tadi terhadap ibu hamil, ini biasanya penanganannya seperti apa, Bu Rosida?
0: Kita lihat dulu kondisi dia. Kalau dia masih misalnya masih bisa makan, masih berusaha untuk bisa makan minum, ya tetap kita edukasikan pemberian makanan yang memang mengandung banyak protein, ya, terus kalori agar dia ada tenaga, ya. Kemudian minum susu agar ada gulanya sedikit untuk tenaganya. Tapi kalau misalnya sampai sudah tidak memungkinkan lagi, ya terpaksa biasanya kita edukasikan ke ahli gizi. Kalau ahli gizi dan dokter mengatakan bahwa ini perlu dirawat, ya memang biasanya mesti sampai dirawat gitu, sampai gitu kan, karena kasihan juga dia kalau sampai lemas. Kemudian ada banyak, bahkan ada ibu hamil yang sampai pingsan kan karena kurang energinya tadi itu kan. Nah, seperti itu ya, harus harus ada kolaborasinya. Kita tidak bisa bekerja sendiri, harus ada kerjasama dengan ahli gizi dan

0: dokter seperti itu.
1: Oke. Tapi ini kalau kita bicara tentang kategori atau indikator mungkin begitu ya Bu Rosida, ibu hamil yang kemudian dinyatakan oh ini kondisinya sehat, apa sih faktor-faktornya seperti apa begitu Bu Rosida?
0: Kondisi hamil ibu hamil sehat. Ya kalau dilihat dari kondisi dia kalau sehat ya pasti dari dirinya sendiri, raut wajah dan sebagainya, dia merasa bahagia dan sebagainya faktornya ya. Kemudian dukungan orang keluarga itu sangat penting faktor untuk supaya ibu hamilnya sehat gitu ya, karena psikologis kan, psikologis kan. Nah, orang ibu hamil ini kan biasanya agak manja ya, jadi perlu ada dukungan keluarga, terutama suami lah, terutama ya. 50% yang mempengaruhi biasanya ibu hamil yang ngedrop itu karena faktor psikologis. Nah, psikologis keluarga, pekerjaan, aktivitas dan sebagainya. Jadi faktor itu sangat mempengaruhi gitu. Terus ya diimbangi dengan makanan lah yang pasti ya. Tapi 50% biasanya dipengaruhi oleh faktor psikologis dia. Keluarganya mungkin dia merasa atau dia punya misalnya anaknya 2-3 yang nakal di rumah, dia sibuk dan sebagainya, pekerjaan di luarnya banyak, kemudian tidak ada dukungan suami, tidak ada dukungan keluarga, itu dia yang pengaruhi.
1: Oke, tapi ini saya pengalaman juga nih Bu Rosida, ini biasanya kan kalau kita hamil itu biasanya kalau pemeriksaan rutin gitu ya, kita ke bidan atau mungkin ke dokter, itu kan biasanya kita ditimbang berat badan gitu, terus ada apa biasanya lingkar perut ya Bu Rosida ya, lingkar lengan juga, terus biasanya dicek HB-nya. Nah ini apakah juga syarat-syarat yang kemudian ingin diketahui supaya mengetahui bahwa kondisi ibu hamil ini dalam keadaan sehat atau seperti apa Ibu?
0: Oh ya tentu itu sih selalu dia ya, setiap dari pemeriksaan itu kan tergantung kebutuhan ya, tetap kita lakukan karena itu memang sudah standar ya, standarnya pemeriksaan hamil itu wajib, yang namanya berat badan, tinggi badan untuk awal pemeriksaan kehamilan yang pertama ya tinggi badan ya kan, berat badan itu kenapa ya wajib memang harus, supaya untuk menentukan bahwa inilah faktor bahwa ibunya ini naik tidak berat badannya, turun tidak di berat badannya dari pemeriksaan fisik ya. Kalau yang tadi kan psikologisnya, nah, kalau pemeriksaan fisik ya iya. Dari berat badan, tinggi badan, lingkar lengan, lingkar perut. Kemudian pemeriksaan penunjangnya itu kalau trimester pertama biasanya pemeriksaan hemoglobin. Dan bahkan tidak cuma hanya hemoglobin saja atau pemeriksaan HB ya. Sekarang kan ibu hamil wajib pemeriksaan trias namanya. Nah, trias itu hepatitis, pilis, kemudian HIV AIDS. Itu wajib. Wajib untuk ibu hamil ya. Wajib karena apa? Karena kalau misalnya nanti saat dia hamil dia mengalami tiga penyakit itu, dia harus ada penanganan khusus ya. Trias itu. Nanti trimester ketiga juga terus harus ada pemeriksaan dengan dokter juga ya, dokter spesialis itu wajib juga ya, selama hamil itu paling tidak 6 kali, 2 kali dengan dokter atau spesialis dan 4 kali dengan kita. Itu untuk menentukan faktor bahwa ibu hamil ini layak hamil apa tidak, kemudian dia dengan ada faktor risiko tinggi kah tidak. Kemudian dari setiap kita pemeriksaan itulah kita bisa menentukan bahwa ibu ini hamil ini dengan ini, nanti hamil 3 bulan ibu harus pemeriksaan apa, itu seperti itu dia berkala, dia berkala. Contohnya misalnya tekanan darah juga wajib itu. Karena kan tidak boleh ibu hamil tekanan darahnya tinggi.
1: Oke. Itu tadi ya beberapa hal yang memang harus dicek khususnya untuk ibu hamil. Nah ini terkait tadi balita juga sempat kita bahas. Nah kalau untuk busu ini Bu Rosida, terkait gizi yang memang harus dipenuhi oleh ibu menyusui ini seperti apa Bu Rosida?
0: Gizi ibu menyusui itu 3 kali lipat makannya dari wanita biasa dan 2 kali lipat dari wanita ibu hamil.
1: Oke.
0: Jadi makanya Karena keterkaitannya kalau menyusui itu kan atau busui itu kan berkait dengan ASI. Nah, jadi beliau ini harus makannya 3 kali lipat dari kita. Contohnya kita makannya 3 kali, dia boleh sampai 6 kali. Boleh. Iya. Nah, 3 kali lipat dia mesti harus makannya dari kita. Iya.
1: Oke.
0: Kalau dari ibu hamil, misal hamilnya 4 kali, dia bisa 6 kali sampai 7 kali boleh. Dan keduanya karena ASI-nya itu kan untuk ini kan produk ASI itu kan memang dari faktor makanan dan minuman kan. Nah gitu supaya ASI-nya baik gitu. Makanya zaman sekarang ini sering kami sebagai bidan ya edukasinya itu yang ini pemberian apa namanya apa ASI eksklusif. Nah, itu dia. Karena kalau dia tidak makan dengan gizi yang baik, proteinnya banyak, air putihnya banyak, kalori dan sebagainya. Apalagi misalnya busui ini kan apa zat gizinya ini kan terkuras habis ke ASI kan. Nah, jadi dia mesti harus makanannya yang 2 kali lipat dari kita gitu. Mesti double gitu ya, double karena kebutuhan ASI-nya tadi seperti itu supaya dia tidak akan ada kepikiran untuk memberikan ini support. Banyak kan ibu hamil sekarang ini, makanya kami sebagai bidan itu tantangannya di situ. Ibu hamil ibu menyusui itu ini sudah mindsetnya itu dia mau diet, diet, mau diet gitu kan. Lalu makanannya itu dia dikurangi gitu. Sehingga bayinya kekurangan ASI. Yang kita khawatirkan kalau udah kurang ASI, otomatis diberikanlah support. Nah, lalu tidak tercapai lah namanya ASI eksklusifnya itu. Nah, faktor makanan yang lainnya juga ya lingkungan, keluarga, psikologis dan sebagainya harus mendukungnya itu tadi. Ya makanan-makanan ibu hamil ya sama seperti yang kita. Makanan ibu busui ya sama seperti ibu hamil. Proteinnya ya harus juga. Kalori dan sebagainya, terutama air putih. Harus lebih banyak. 1 hari yang kita biasa minum diberikan 1,5 liter, ya mereka harus 3 liter lah. Nah, seperti itu agar ASI-nya baik.
1: Jadi itu tadi ya yang harus diperhatikan juga gizi khususnya untuk ibu menyusui begitu tadi yang disampaikan oleh Ibu Rosida. Nah, ini selain tadi perhatian terhadap gizi tadi yang disampaikan baik itu busui, bumil dan juga balita, tentunya diperlukan juga peran keluarga ya Bu Rosida agar MBG ini tadi salah satunya adalah bagaimana memastikan MBG ini bisa dimakan oleh anaknya begitu.
0: Sekarang. Sasaran
1: sesuai dengan sasaran pastinya ya. Ada juga tadi kalau kita simak juga tadi Bu Yani menyampaikan karena kesibukan jadi MBG-nya nggak bisa diambil gitu ya Bu. Nah ini kalau Bu Rosida sendiri melihat bagaimana seharusnya peran keluarga di sini?
0: Peran keluarga kalau saya lihat itu kan kebetulan kita sekarang ini ada WA grup ya. Yang kita apa buat supaya kita bisa berkomunikasi dengan seluruh masyarakat yang memang berkebutuhan atau berinteraksi dengan kita yang jadi peran kami selalu menghimbaukan kepada keluarga-keluarga yang contohnya misalnya seorang bapak lah yang punya istri hamil misalnya contoh saja yang ya ibu bapak ini harus berperan aktif ini membantu gitu misalnya karena kan MBG ini tidak dibagikan door to door kan karena diambil di pos satu tempat yang ya sekiranya kami kalau kami di sini ya tidak juga jauh sih cuma itulah karena kesibukan keluarga jadi kami tetap memberikan edukasi kepada keluarga atau keluarga yang dekat gitu supaya manfaatkanlah MBG ini karena ini makanan yang sudah dibuat sedemikian rupa dengan gizi yang sudah bagus gitu seperti itu. Ini tetap kita edukasikan, baik keluarga, baik keluarga dekat, baik misalnya satu rumah ya, contohnya misalnya di dalam itu ada abang, kakak dan sebagainya, bila orang tuanya tidak sempat ya kita kalau bisa abangnya sendiri yang ambilnya atau kakaknya gitu, mempatkan ini, mempatkan kan ini gratis dan sayang kalau kita beli udah berapa seperti itu. Jadi tetap kita edukasi pada saat kita bertemu dengan keluarga-keluarganya, pada saat posyandu dan sebagainya, tetap kita edukasikan ke mereka. Jangan kalian tidak ambil ini barang, ini gratis dan sayang tidak dimanfaatkan dan tidak dimanfaatkan seperti itu. Seperti itu ya.
1: Baik.
0: Dan saya juga sampaikan dengan kader-kader ya, kader-kader, tolong kita bekerja sama supaya memberikan edukasi kepada seluruh keluarga yang ada mendapatkan makanan ini, supaya memanfaatkan makanan ini secara baik dan benar. Seperti itu.
1: Oke. Nah, kita juga sudah berada di air kebersamaan ya di program Dialog Pagi untuk edisi hari ini, tapi sebelum kita cukupkan program Dialog Pagi, mungkin saya ingin Bu Rosida dan juga Bu Yani nanti bisa menyampaikan pesan ya untuk masyarakat kita, bagaimana kemudian kelompok 3B ini, bumil, busui dan juga balita, bisa benar-benar mendapatkan manfaat dari MBG sendiri. Mungkin nanti ada pesan yang bisa disampaikan. Mungkin Bu Rosida terlebih dahulu boleh sampaikan pesannya, baru nanti terakhir Bu Yani. Silakan Ibu.
0: Baik, terima kasih. Pesan saya kepada 3B ya, terutama 3B, busu, bumil dan bayi balita yang mendapatkan MBG atau masyarakat luas lainnya atau anak-anak SMP, SMA, SD dan sebagainya, saran saya ini, saya minta supaya memanfaatkan makanan yang sudah disediakan pemerintah secara gratis, karena saya lihat dari makanannya itu sudah memenuhi kebutuhan nutrisi, walaupun keseimbangan nutrisinya itu tidak yang signifikan sama, tapi kebutuhannya sudah sangat bermanfaat untuk kesehatan kita, karena di situ saya lihat kandungannya. Jadi saya meminta untuk seluruh yang mendapatkan MBG tersebut, memanfaatkanlah atau makanlah ya makanan yang sudah diberikan pemerintah secara baik dan benar ini. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Bu Rosida. Bu Yani, silakan Ibu.
0: Baiklah. Menurut saya, ibu-ibu itu ya gimana ya? Susah kita mau menjelaskan, memaksa kan, karena susah kalau pas kita chat MBG sudah bisa dijemput ibu-ibu, kadang mereka bilang bu bis apa namanya, saya nggak bisa ambil hari ini karena nggak ada motor. Jadi gimana kita untuk misalnya ada tetangga atau orang teman untuk bisa dimintai tolong untuk menjemput MBG-nya ke tempat posnya.
2: Salam itu biar sama-sama dapat ya.
0: Ya biar biar kita bisa merasakan sama-sama manfaat MBG-nya.
1: Baik, cukup Bu Yani.
0: Ya.
1: Oke, terima kasih pendengar, demikian tadi kami hadirkan Dialog Pagi Mengawal Gizi Kelompok 3B lewat MBG. Saya terima kasih sekali untuk Ibu Rosida, Bidan Koordinator Puskesmas Kembayan. Terima kasih Bu Rosida.
0: Ya, baik, terima kasih juga.
1: Oke, ya. Terima kasih juga untuk Ibu Yani, Kader Posyandu Kembayan. Terima kasih Bu Yani.
0: Ya, terima kasih.
1: Terima kasih, pendengar. Demikian tadi, setiap kelompok ini memang memiliki kebutuhan gizi yang berbeda dan perlu mendapatkan perhatian yang sesuai. Ibu hamil membutuhkan asupan gizi untuk mendukung kesehatan ibu dan juga pertumbuhan janin. Ibu menyusui membutuhkan makanan bergizi untuk menjaga kesehatan dan mendukung pemberian ASI. Sedangkan balita dan anak ini membutuhkan gizi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan serta perkembangannya. Kita juga belajar bahwa bidan dan juga kadar posyandu ini memang memiliki peran penting dalam mengawal gizi masyarakat, mulai dari memberikan edukasi, melakukan pemantauan pertumbuhan, hingga membantu menemukan masalah gizi sejak dini. Nah, tentunya keberhasilan dalam meningkatkan gizi masyarakat tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kerjasama antara keluarga, kadar posyandu, bidan, masyarakat, dan pihak-pihak terkait agar program MBG dapat memberikan manfaat yang optimal. Kita cukupkan dulu program Dialog Pagi untuk edisi hari ini. Saya Natasha Aidila, terima kasih kebersamaan Anda. Dan kami, tim Sanggau Pagi ini masih terus menemani Anda.

0: Berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah, ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Bang. Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tengkidok gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
15: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong. Tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alamkah kamu sibuk amat masuk kamar keluar lagi?
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini, itu
1: ada... ada apa di kamar itu?
2: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah. Saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
4: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikom. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikom selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau Andre Setiawan mengungkapkan masih ditemukan pengendara kendaraan angkutan barang yang sengaja menghindari pemeriksaan muatan yang dilakukan oleh petugas di wilayah Kabupaten Sanggau. Praktik tersebut dinilai menjadi tantangan dalam upaya penegakan ketertiban dan keselamatan transportasi jalan. Menurutnya, petugas memiliki keterbatasan dalam melakukan tindakan terhadap pengendara yang memilih menghindari lokasi pemeriksaan. Kegiatan yang dilakukan hanya difokuskan pada kendaraan yang melintas dan bersedia menjalani pemeriksaan termasuk penimbangan muatan kendaraan. Andre menilai perilaku menghindari pemeriksaan menunjukkan masih adanya pengguna jalan yang belum patuh terhadap ketentuan yang berlaku, terutama terkait kapasitas muatan kendaraan.

Pendengar, informasi lengkapnya dapat Anda baca di portal berita online kami rri.co.id. Pendengar, saya akan coba hadirkan untuk Anda satu lagu di era 90-an, tepatnya sekitar tahun 1997 dari dunia musik Malaysia. Ini hadir salah satu lagu yang kemudian begitu lekat dengan nama Siti Nurhaliza, yaitu Betapa Ku Cinta Padamu. Nah, menariknya, judul asli dari lagu ini adalah Aku Cinta Padamu, yang dirilis pada 27 Januari 1997 dan menjadi bagian dari album dengan judul yang sama. Lagu ini berdurasi sekitar 5 menit 23 detik dan juga membawa nuansa pop Melayu yang romantis dengan lirik tentang cinta, kerinduan, dan juga kesetiaan untuk seseorang yang begitu berarti. Pendengar, sampai hari ini bagian Betapa Ku Cinta Padamu ini menjadi salah satu potongan yang paling melekat di ingatan para pendengarnya. Ayo kita dengarkan Siti Nurhaliza, Betapa Ku Cinta Padamu.

lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru

publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1983.

0: Indonesia.
1: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
2: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
3: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
2: Yang benar aja kok. Masa aku harus mulus lagi? Hei otak, kasih tahu tuh Sepika.
4: Sabar kerongkongan. Lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
2: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
5: Iya, mana musim pandemik lagi.
2: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
1: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola

Pendengar Anda masih ditemani oleh tim Sanggau Pagi ini, saya Natasha Aidila dan juga tim Sanggau Pagi ini lainnya masih akan terus menemani Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, menghadirkan beragam informasi-informasi terkini khususnya untuk Anda yang setia mendengarkan kami di 97 MHz.

Terkini pendengar masih akan terus kami hadirkan untuk Anda di edisi 15 Agustus 2026. Anda tetap setia bersama kami di 97 MHz.

Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online,

0: Awali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, seharusnya aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama?
0: Lelah hati, Tito Aditya.
2: Aku

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta, membuka pintu apapun siapapun.
0: Sesi potret Enau featuring Ari Lesmana.
2: Soal

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Oh darah, semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel. Glenn Fredly.
2: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
3: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu, Sophie Novindri.

Bila Raisa. Sedia aku sebelum hujan It Gita. Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Marion Jola.

Provinsi Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikong sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

0: Sahabat Berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Ya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua bala pangan, yuk kenomot, tengkidop gua Radio Den. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
18: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
17: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
18: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
17: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
18: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
15: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
19: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. untuk mengurangi darah yang keluar. Biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
20: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
21: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
20: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
21: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
20: Iya, emangnya kenapa, Bu?
21: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
20: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
21: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
20: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu.

Jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami cukupkan kebersamaan Anda bersama kami, tim Sanggau pagi ini, saya Natasha Aidila dan juga tim Sanggau pagi ini lainnya, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selanjutnya Anda akan ditemani oleh tim Sanggau siang ini bersama Jackie akan menemani Anda. Tetap setia bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau.

0: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

0: banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak.
3: Diam.
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

Baik, terima kasih. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera. Selamat siang dan salam jumpa kembali bersama kami di Sanggau siang ini dengan berbagai kegiatan dan rutinitas, lagu-lagu juga yang sudah Anda dengarkan tadi, di mana juga kami tetap akan kembali menghadirkan sejumlah informasi-informasi dan lagu-lagu juga serangkaian program acara yang telah kami siapkan untuk Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dari Sabang Merah Radio Republik Indonesia Sanggau siang ini kembali menyapa Anda dengan sejumlah informasi edisi untuk hari ini, yaitu Sabtu 15 Agustus 2026. Nantinya bersama saya Jackie di meja share, kita akan dengarkan sejumlah informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Jadi sebelum kita dengarkan informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda, kita akan kembali setelah satu buah lagu yang tidak asing lagi, yang menjadi satu kenangan untuk kita, kebersamaan kita bersama orang-orang terdekat, teman, keluarga, dan orang-orang lainnya.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Adek, sini mainan itu mainan abang, kembalikan.
3: Bagaimana kalau?
2: Adek, main bersama yuk.
4: Hei Naisa, cepat makan, lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
3: Bagaimana kalau seperti itu?
4: Naisa, ayo makan nak, biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar dan bisa main lagi deh.
3: Banyak kata yang punya tujuan sama, tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
5: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam, atau bukan biru, supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara, tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

0: Mutiara Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup.
3: Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
4: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
5: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
0: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
6: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
4: Dengarkan Halo RRI
5: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
0: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
7: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
8: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau, Ketua Komunitas Guru Belajar Nusantara KGBN Sanggau, Anissa Fitri menilai konsep kemerdekaan belajar di Kabupaten Sanggau belum sepenuhnya terwujud. Menurutnya, masih terdapat sejumlah tantangan yang menghambat penerapan pembelajaran yang benar-benar terpusat pada kebutuhan peserta didik. Ia juga menjelaskan salah satu tantangan utama terletak pada pola pikir tenaga pendidik dalam menjalankan proses pembelajaran. Padahal tujuan pendidikan yang sama dapat dicapai melalui berbagai pendekatan yang diselesaikan dengan kebutuhan siswa tersebut. Dan menurut Anissa, praktik pembelajaran di lapangan masih didominasi metode yang sudah lama digunakan oleh tenaga pendidik. Kondisi tersebut membuat ruang bagi peserta didik untuk belajar secara lebih merdeka belum berkembang secara optimal. Informasi ini juga pendengar dikutip langsung dari situs resmi kami atau portal berita kami rri.co.id.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya.

0: aja deh sore, mau main game dulu.
1: A few moments later.
0: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
1: One eternity later.
0: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
1: A few inches later.
0: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
1: Eventually.
0: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
2: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
3: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
0: Lelah Hati, Tito Aditya.
2: Aku

0: Air Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta, membukati itu apapun siapapun.
0: Sesi potret, and now featuring Ari Lesmana. So,

0: Lestari Merdu Afgan. Firasat Marcel. Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Kau Glenn Fredly.
1: Sulutkan hatiku, menerawan jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
2: Sudah kulah, bukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu Sophie Novindri.
3: Mas

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti. Sedia aku sebelum hujan it gita. Ingin Ruth Sahanaya. Ingin cepat saja bertemu kekasih bagai ke... Teganya kau Liodra. Rayu Marion Jola.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Lilin, Jawa Barat.

Sipatokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan, dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikong sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu, dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu, dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

Baik, Anda masih bersama kami peringat di mana untuk informasi berikutnya. Pemerintah Kabupaten Sanggau menargetkan peningkatan indeks pertanaman atau IP melalui program optimasi lahan. Kepala Bidang Tanaman Pangan DKPTPHP Sanggau Yusmayani mengatakan program tersebut diarahkan untuk meningkatkan pola tanam petani dari satu kali menjadi dua kali dalam setahun. Dia juga mengungkapkan Kabupaten Sanggau menjadi salah satu daerah yang mendapatkan program optimasi lahan dari pemerintah. Menurutnya kegiatan tersebut telah mendorong petani untuk meningkatkan pemanfaatan lahan dan pola tanam. Ia juga menjelaskan sebelum adanya program optimasi lahan, indeks pertanaman petani di sejumlah wilayah masih berada pada angka 1,5. Ia menilai setelah program berjalan, petani semakin terdorong untuk meningkatkan indeks pertanaman menjadi dua kali dalam setahun. Informasi ini juga pendengar dikutip langsung dari situs resmi kami atau portal berita kami rri.co.id.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah.
2: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia. Sangkal saat ini kita akan kembali mendengarkan ataupun mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia and Sanggau.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fiorentina berpesta gol saat hancurkan Benevento 4-1. Garuda Pertiwi tundukkan Arab Saudi 7-0 di laga perdana Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Timnas Futsal Indonesia kalah 3-5 dari Oporto Ferrol di uji coba Spanyol. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Informasi pertama pendengar kami awali dari sepak bola luar negeri. Atletico Madrid sukses membalikkan keadaan dan mengalahkan tuan rumah Marseille dengan skor 2-1 dalam laga uji coba di Stade Vélodrome Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Marseille unggul lebih dulu pada menit ke-22 melalui sundulan Igor Paxiao, memanfaatkan umpan Amin Gouiri. Atletico kemudian merespon dan menyamakan kedudukan pada menit ke-39. Umpan Ademola Lookman berhasil diselesaikan Rodrigo Moya untuk mengubah skor menjadi 1-1 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Atletico mulai menguasai permainan. Pergantian pemain yang dilakukan Diego Simeone juga menjadi kunci kemenangan. Pada menit ke-78, Arnau Ortiz mencetak gol penentu setelah memanfaatkan umpan Carlos Martin. Marcel gagal mencetak gol balasan hingga laga berakhir. Atletico Madrid pun menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1.

0: Sementara itu, pendengar, di laga lainnya, Fiorentina berhasil menghancurkan Benevento 4-1 di ajang Coppa Italia babak 64 besar. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Tim Fiorentina memulai musim 2026-2027 dengan langkah sempurna. Bertanding di Stadion Artemio Franci dini hari tadi, La Viola menundukkan Benevento Calcio dengan skor telak 4-1 pada babak 64 besar Coppa Italia. Fiorentina langsung tancap gas sejak awal laga. Pemain baru Albert Gudmundsson mencetak gol cepat pada menit kedua. Striker Moise Kean mengganakan keunggulan menjadi 2-0 sebelum turun minum. Dominasi tuan rumah sangat terasa. La Viola tidak menurunkan intensitas. Bek Luca Ranieri mencetak gol ketiga pada menit ke-48. Disusul Sern Daur 2 menit kemudian. Skor menjadi 4-0. Benevento sempat memperkecil ketertinggalan lewat David Lemesta di menit ke-54. Namun skor 4-1 bertahan hingga usai. Usai laga, Fabio Grosso selaku pelatih Fiorentina ingatkan kepada pemainnya untuk tetap fokus menatap laga berikutnya.
2: Kita tetap fokus pada hal-hal positifnya. Kami melakukannya karena memang kami melakukannya, dan tentunya kami juga menyadari bahwa masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Karena kita bisa, ingin, dan harus tumbuh dalam banyak situasi.
1: Sementara itu, Radu Gradusin, pemain Fiorentina, menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya memulai awal.

0: Tentu saja ini sangat penting bagi perjalanan kita di dalam piala. Kami ingin mencapai tujuan akhir, itu adalah tugas kita. Sebuah gol, tapi itu penting, memulai musim dengan langkah yang tepat. Kita berhasil, kita senang. Kami melihat banyak pemain sangat antusias.
1: Dengan hasil ini, Fiorentina berhak melaju ke babak berikutnya di ajang Piala Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari sepak bola luar negeri, manajer Manchester City Enzo Maresca belum mau berspekulasi soal masa depan Rodrigo Hernandez. Dia menunggu perkembangan hingga akhir bursa transfer. Rodri memang dispekulasikan belakangan akan pindah ke Barcelona. Tapi City sudah dua kali menolak tawaran Barcelona, termasuk yang terakhir di angka 55 juta euro. City merasa Rodri pantas dihargai mahal, sekalipun kontraknya tersisa setahun dan sudah berusia 30 tahun. Rodri baru saja membawa Spanyol juara Piala Dunia 2026 dan dinobatkan sebagai pemain terbaik. Maresca belum mau banyak berspekulasi dan memilih menunggu sampai bursa transfer ditutup 1 September mendatang.
1: Pertama-tama kami sudah bilang bahwa bursa transfer masih dibuka. Kami bisa membeli dan menjual pemain. Apapun bisa terjadi. Saya baru saja bertemu Rodri di markas tim. Saya memeluknya. Dia baik-baik saja. Kita lihat apa yang terjadi nanti.
0: Hingga kini City belum rela sepenuhnya melepas Rodri. Kalaupun Rodri harus pergi, City meminta Barcelona membayar setidaknya 70 hingga 80 juta euro. Namun Barcelona terus merayu City agar mau menurunkannya dan akan melakukan penawaran kembali untuk memboyong pemain asal Spanyol itu ke Camp Nou.

0: Masih terkait bursa transfer pemain jelang musim baru. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengaku puas dengan skuad yang ia miliki saat ini. Namun ia juga terus berburu pemain baru dan itu bisa berarti akan ada sejumlah nama yang harus pergi. Pergerakan Arsenal di bursa transfer musim panas kali ini bisa dibilang lambat jika dibandingkan sejumlah rival seperti Chelsea atau Tottenham Hotspur. Mereka baru mendatangkan Ilan Meslier, Christo Solis, dan Bruno Guimaraes. Arteta mengungkapkan bahwa skuadnya kini dalam kondisi terbaik dan siap bersaing kembali dalam perburuan gelar musim 2026-2027.
1: Ya, itulah yang kami inginkan dan beradaptasi dengan situasi serta jenis persiapan yang kami jalani. Namun seperti yang saya katakan kemarin, saya menyukai cara pemain kembali. Sebagian besar dari mereka kembali lebih awal dari yang diperkirakan. Sangat bugar berdasarkan semua hasil tes dan mereka semua tampak dalam kondisi yang sangat baik. Dan ketika mereka mulai saling menatap satu sama lain, saya berkata, lihatlah skuad yang kita miliki dan apa yang sedang kita bangun. Ada banyak kegembiraan di antara mereka.
0: The Gunners musim ini telah menjual beberapa pemainnya, seperti Leandro Trossard ke Beşiktaş dan Christian Norgaard pindah ke Everton. Lalu ada Jacob Kiwior di Porto dan Kyle Heen ke Werder Bremen yang dipermanenkan klub masing-masing setelah dipinjam sejak musim lalu.

Pendengar, Bangladesh resmi menggantikan India di FIFA ASEAN Cup 2026 setelah India memilih mundur dari turnamen tersebut. India lebih memilih memenuhi komitmen menghadapi timnas Brasil, laga yang dinilai lebih menarik karena India jarang berjumpa tim Samba. Sementara itu, Bangladesh memilih ambil bagian di FIFA Asian Cup sebagai persiapan menuju kejuaraan Asia Selatan pada November mendatang. Sebelumnya, Bangladesh berencana menggelar turnamen mini 4 negara di Dhaka. Federasi Sepak Bola Bangladesh menilai FIFA ASEAN Cup lebih menguntungkan karena mereka bisa menghadapi tim-tim yang lebih kuat sekaligus mendapat dana partisipasi, akomodasi, dan transportasi dari tuan rumah. Dalam ranking FIFA per Juli 2026, Bangladesh berada di posisi 181 dunia. Mereka akan bergabung di divisi utama bersama Pakistan sebagai tim undangan. Sebelumnya, China, India, dan Hong Kong dapat undangan. Namun China dan India memilih mundur dari turnamen.

Pendengar, Timnas Putri Indonesia U16 atau Garuda Pertiwi U16 mengawali Sri Kandi Merdeka Cup 2026 dengan kemenangan telak 7-0 atas Arab Saudi U16 di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah pada Jumat malam. Garuda Pertiwi tampil dominan sejak awal. Keisa Arabella membuka keunggulan pada menit kelima sebelum Nafiza Ayashanori menggandakan skor pada menit ke-23. Indonesia mendapat keuntungan setelah pemain Arab Saudi Arwan Naif diganjar kartu merah pada menit ke-36. Jaslyn Kaila kemudian sukses mengeksekusi penalti untuk membawa Indonesia unggul 3-0. Jaslyn kembali mencetak gol 3 menit berselang. Babak pertama ditutup dengan keunggulan Indonesia 4-0. Di babak kedua, Garuda Pertiwi terus menekan. Shivana Rizka Nadifa mencetak gol kelima pada menit ke-49. Indonesia menambah 2 gol lagi melalui Fadila pada menit ke-78 dan gol bunuh diri pemain Arab Saudi Dima Ahmed Hegasi. Hingga laga berakhir, skor 7-0 untuk kemenangan Garuda Pertiwi U16 tetap bertahan.

Sementara itu pendengar, hasil berbeda diraih timnas futsal Indonesia, di mana harus mengakui keunggulan klub Spanyol O Parula Ferrol dalam laga uji coba di Spanyol Sabtu dini hari tadi. Skuad Garuda kalah dengan skor 3-5 meski sempat unggul lewat gol Reza Gunawan pada menit pertama. O Parula kemudian bangkit dan mencetak 3 gol sebelum turun minum melalui Jonathan Lucas Warta Balbinot, David Bouzon Doce, dan Diogo Da Rosa Slempar. Memasuki babak kedua, Indonesia berusaha mengejar Muhammad Sanjaya dan M. Israr. Masing-masing mencetak 1 gol sehingga skor sempat menipis menjadi 3-4. Namun, O Parula tampil lebih efektif di menit-menit akhir. Brian Kesar mencetak gol keduanya sekaligus memastikan kemenangan klub Spanyol tersebut dengan skor 5-3. Hasil ini menjadi bagian dari persiapan timnas futsal Indonesia menghadapi agenda internasional.

0: Di tengah persaingan ketat menuju Asian Games 2026, ada cerita berbeda dari salah satu pemain debutan Timnas Voli Putra Indonesia, Raihan Rizky Atorif. Untuk pertama kalinya, Raihan mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan bersama tim nasional. Bagi Raihan, mengenakan seragam merah putih juga menghadirkan suasana dan tekanan yang berbeda dibandingkan saat bermain di klub. Kini ia harus beradaptasi dengan sistem pemainan pelatih, sekaligus membuktikan bahwa dirinya layak mendapat satu tempat di skuad Asian Games. Lantas seperti apa pengalaman Raihan menjalani TC pertamanya bersama Timnas dan apa yang ingin ia buktikan untuk bisa menembus skuad utama? Berikut wawancara Liliana Dea dengan Raihan Rizky Atorif di sela-sela latihan TC di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
1: Ya, Raihan boleh ceritain dong gimana perasaannya waktu pertama kali dipanggil untuk mengikuti TC ini?
2: Tentunya sedikit nervous ya, karena kan feel rasa sama junior sama senior kan pasti beda. Tapi bersyukurnya karena udah ada beberapa senior yang pernah bareng juga, jadi kayak nggak terlalu pressure lah. Jadi mungkin ada beberapa senior yang udah pernah main bareng dan ada beberapa senior yang belum pernah main bareng. Mungkin sedikit lebih pressure, nggak terlalu pressure, tapi kayak ada rasa beda aja gitu.
1: Ya, tertekan. Iya. Apa sih yang berbeda ketika bergabung bersama Timnas sama waktu main di klub gitu?
2: Udah pasti perbedaannya membela tanah air pasti beda rasanya. Dan juga mungkin pressure-nya juga. Tapi yang bikin beda tuh dari apa namanya, vibes di lapangannya gitu loh. Soalnya kan setiap latihan antar klub sama di Timnas ini beda ya. Maksudnya rasanya motivasinya juga beda. Mungkin itu sih yang paling ngebedain banget pas latihan.
1: Bagaimana Raihan ini beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan oleh pelatih, oleh Coach Toiran?
2: Yang pertama, sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih. Dan juga cara jaga badannya, karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau tesnya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Raihan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
1: Kesulitan apa sih yang dirasakan? Kan ini sudah berjalan dari kemarin ya. 5 Agustus ya sampai sekarang, kesulitan apa yang ditemukan?
2: Sebenarnya kesulitannya dari diri sendiri sih, yang paling gimana caranya kita recovery sendiri, cara gimana kita adaptasinya itu kan kembali lagi diri sendiri ya. Kalau misalnya ke yang lainnya mungkin nggak terlalu sulit karena adaptasinya lebih gampang dan senior pun sangat baik sekali buat ngerangkulnya sih.
1: Ada nggak sih yang ingin dibuktikan itu di TC ini gitu, untuk mungkin kan siapa tahu untuk dipilih nanti?
2: Sudah pasti ya pengen masuk squad ya, tapi

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Onyx membuat gebrakan menjelang Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall dengan mendatangkan Pum, pemain Free Fire asal Thailand yang sebelumnya memperkuat tim Falcons. Kehadiran Pum menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya tim Free Fire Indonesia merekrut pemain asing ke roster kompetitif. Bersama Onyx, Pum membawa pengalaman dan koleksi gelar internasional termasuk 3 trofi FFWSC. Coach Onyx Ahmad Fadli Masuro atau AFM menyebut merekrut pemain asing menghadapi sejumlah tantangan, yang utama adalah bahasa. Untuk itu dirinya menyebut telah menyiapkan guru khusus untuk Pum agar lebih cepat beradaptasi berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.
1: Kita dari Onyx pun juga udah coba buat propose di bagian sini. Jadi kita dari Onyx buat udah kasih dia teacher, jadi guru yang translator dari Thailand Indo. Nah, di luar itu dia kemarin pas bikin visa kan balik 10 hari. Nah, dari sisi anaknya juga inisiatifnya tinggi banget. Jadi dia sewa sendiri juga selama 10 hari dia di Thailand. After yang kemarin photoshoot kan dia balik buat bikin visa. Nah, dia sewa sendiri guru di Thailand buat bantu-bantu dia ngedirect daily-nya dia. Jadi dia belajar di situ juga.
0: Onyx sendiri disebut tampil konsisten dalam sejumlah scrim. Dengan tambahan Pum dan kembalinya Gedai, Onyx membidik gelar FFWSC 2026 Fall yang grand finalnya akan digelar di Surabaya. Target tersebut sekaligus menjadi kesempatan Onyx mengulang sukses sebagai juara FFWSC di hadapan

0: Persib Bandung dijadwalkan akan bertemu dengan tim asal Malaysia Sabah FC nanti malam pada Laga Dewata Challenge Series di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pelatih Igor Tolik menjadikan pertandingan tersebut sebagai tes kekuatan pasukannya sebelum terjun di kompetisi musim 2026-2027 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Sampi Hilhamsyah, RRI Bandung.
1: Persib Bandung akan menjalani pertandingan persahabatan internasional menghadapi Sabah FC nanti malam di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pertandingan yang dijadwalkan kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi bagian dari Dewata Challenge Series sekaligus rangkaian pemusatan latihan Persib di Bali. Saat diwawancari kemarin, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan pertandingan ini penting untuk memberikan pengalaman kepada pemain dalam menghadapi tim dari negara lain. Selain itu, laga kontra Sabah FC juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk menguji sejumlah alternatif permainan. Meski demikian, Persib dipastikan belum bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Sebanyak 14 pemain tidak tersedia untuk laga tersebut. Pemain baru Daniel Lonchar juga belum bisa dimainkan karena masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tim. Sementara itu, 7 pemain yang baru menyelesaikan tugas bersama tim nasional Indonesia juga diberikan waktu untuk beristirahat. Persib juga kehilangan Rafi Rashik dan Nazril Alvaro yang sedang memenuhi panggilan tim Nasional Indonesia U20. Sementara itu, 4 pemain yang mengalami cedera saat Piala Presiden 2026 lalu, yaitu Berginho, Ramon Tanki, Dion Max, dan Luciano Gocea masih menjalani proses pemulihan. Igor Tolik pun menyebut kondisi 3 pemainnya ini, Ramon, Dion, dan Berginho, menunjukkan perkembangan positif, sedangkan Luciano masih membutuhkan waktu sekitar 15 hari untuk kembali pulih. Di tengah keterbatasan skuad, Igor memastikan Persib tetap akan mencoba beberapa skema permainan saat menghadapi Sabah.
2: Sebagai bagian dari pemusatan latihan ini, kami memiliki 2 pertandingan, satu melawan Sabah dan satu lagi melawan Bali United. Jadi kami akan mencoba beberapa opsi di pertandingan tersebut.
1: Menghadapi Sabah FC, tim pelatih Persib juga telah menyiapkan bahan analisis mengenai calon lawannya. Igor mengakui belum memiliki gambaran secara menyeluruh mengenai karakter permainan Sabah FC. Namun rekaman pertandingan tim asal Malaysia tersebut sudah disiapkan untuk dipelajari dalam sesi meeting sebelum pertandingan. Sementara itu, dari sisi pemain, bek Persib asal Prancis Gabriel Mutombo menyambut positif pertandingan tersebut. Pemain bernomor punggung 3 itu menilai pemusatan latihan di Bali berjalan dengan baik dan menjadi persiapan penting bagi timnya menghadapi agenda kompetitif di depan. Mutombo juga memastikan kondisi fisiknya semakin baik setelah mengikuti rangkaian latihan bersama Persib di Bali.
3: Bagus untuk tim. Sekarang kami bekerja sangat baik di sini, di pemusatan latihan. Ini persiapan bagus untuk masa depan, untuk pertandingan besok.
1: Mutombo mengaku telah melihat cuplikan pertandingan Sabah FC. Dari pengamatannya, tim asal Malaysia tersebut memiliki kualitas dan kekuatan yang patut diwaspadai. Karena itu, pertandingan ini dinilai menjadi ujian yang baik bagi Persib, khususnya untuk melihat sejauh mana perkembangan fisik, taktik, serta pemahaman pemain terhadap skema yang diterapkan pelatih Igor Tolik.

Sementara itu, AFC resmi menunjuk Borneo FC sebagai salah satu tuan rumah fase grup AFC Challenge League 2026-2027. Penunjukan ini menjadi sejarah bagi Pesut Etam yang akan menjalani debut di kompetisi antar klub Asia. Borneo FC mendapatkan tiket setelah finish sebagai runner-up BRI Super League 2025-2026. Borneo FC akan menjadi salah satu dari 5 tuan rumah terpusat bersama klub dari Kuwait, Tajikistan, Bhutan, dan Myanmar. Fase grup akan diikuti 20 tim dalam 5 grup dan berlangsung 17 hingga 24 Oktober 2026. Sementara pengundian grup dijadwalkan pada 20 Agustus mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Oleh karena itulah kami mewakil pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial.
0: Semuanya.
1: Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Ih, pagi betul pas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak-geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh.
5: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
6: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
7: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi.

0: program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
1: Au deh, tak apa bercerita buku kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
2: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
3: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
2: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
4: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
5: Hei, dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
6: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
7: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
8: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
9: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
10: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
11: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabul ini.
12: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tu. Pasti seru.
13: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok radio din. Ngoping, bodabul, WRRI Sangau ngan entikong.
14: Bedabul. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabul bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
18: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
17: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
18: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
17: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
19: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
20: Nggak bisa, Gio.
19: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
20: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
19: Gio gak mau jadi begitu.
20: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
19: Oke, Ma.
20: Pintar anak Mam.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasru.
2: Pendengar Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau dari Sabang Merah saat ini dan sekitarnya telah memasuki waktu azan zuhur. Maka dengan itu kami yang bertugas beserta kru dan pimpinan RRI Sanggau mengucapkan selamat menunaikan

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra. Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam Asy-Syuyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih khusyuk, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Baik, terima kasih pendengar. Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sangkau pada saat ini. Kami kembali sangga menyapa Anda di wilayah Sangkau, Bunut dan sekitarnya saat ini di program yang selanjutnya. Khususnya di program acara yang sudah kami siapkan begitu. Mungkin dari pendengar yang saat ini tengah bersantai atau bagaimana begitu ya, boleh bergabung, kita merequest lagu-lagu daerah kesayangan Anda. Kita coba penelpon pertama yang sudah bergabung begitu ya. Halo, Ragam Budaya.
1: Halo, selamat siang Ragam Budaya Bang Kiki.
0: Oke, terima kasih. Apa kabar nih Mbak Miati?
1: Alhamdulillah sehat selalu. Lagi buka kantin nih Bang Ceki.
0: Oh gitu, waduh.
1: Ada orang pengantin soalnya.
0: Oh, wah, waduh.
1: Tetangga Bang Teguh juga nih, masih keluarga Bang Teguh.
0: Oh gitu.
1: Iya. Sepupunya Bang Teguh.
0: Ya. Gimana hujan ya di situ Mbak Miati?
1: Ah, sempat gerimis tadi sebentar Bang Ceki.
0: Oh gitu.
1: Pagi tadi tapi masih jam tujuan tadilah.
0: Oke, siap. Sekarang, mudah-mudahan lah ada hujan lagi begitu ya Mbak ya.
1: Semoga nanti malam minggu hujan Bang Jadi.
0: Betul.
1: Biar dingin.
0: Oke.
1: Lagunya Nandur Sabar ya Bang Jeki.
0: Nandur Sabar.
1: Nandur Sabar dari DJ Arwo.
0: Nandur.
1: Nandur.
0: Sabar.
1: Ya.
0: Sabar. Dari siapa nih?
1: DJ Arwo.
0: DJ Arwo.
1: Ya.
0: DJ
1: Arwo.
0: Arwo. Oke. Saya cek dulu. Oke, Nando sabar. Oke, ada.
1: Oke. Ya, siap. Nanti jumpa lagi di Perundang Dut ya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
1: Selamat siang. Selamat bertugas.
0: Baik. Terima kasih kembali juga. Selamat siang, selamat beristirahat. Dengan Mbak Miati di Sangkau. Oke, lanjut lagi yang berikutnya. Silakan bergabung. Halo, Ragam Budaya.
2: Halo, selamat siang Ragam Budaya.
0: Terima kasih. Dengan siapa di mana?
2: Pak Belalang di Blangin.
0: Pak Belalang ini. Ada juga Pak Belalang di Blangin ya?
2: Iya.
0: Sehat ya?
2: Gitu, sehat. Oke.
0: Kalau di sana tadi pagi hujan atau gimana nih?
2: Nah, ada sedikit intermentik ya nih Bang Jeki.
0: Wah, kalau di Sabang Merah ini sedang juga hujannya.
2: Oh iya. Nah, ngomong-ngomong judul masih dapat
0: ya? Masih, tapi salam kenal ya. Halo.
2: Halo.
0: Iya, masih dapat nih, salam kenal ya.
2: Iya.
0: Oke, silakan Pak Belalang.
2: Nah, judulnya Biar Gonting Inang Gak Putus ya.
0: Wih. Biar Gonting Inang Putus ya.
2: Nah. Salamnya rangkul aja dari A sampai Z. Nah, buat Bang Jekinya selamat bertugas dan selamat siang.
0: Oke, siap. Terima kasih Putra. Putra ya, Pak Belalang. Baik, lanjut lagi. Ada siapa? Masih ditunggu untuk bergabung seperti biasa di 08. Oke, sudah ada rupanya. Halo. Wah, orang jauh di orang perbatasan ini.
3: Untuk bergabung seperti biasa di 08.
0: Bisa agak jauh sedikit begitu feedback ini.
3: Halo.
4: Halo, selamat siang Ragam Budaya.
0: Terima kasih. Apa kabar nih Mama Gunawan?
4: Syukur puji Tuhan sehat ya. Lagi serapan nih Bang Jeki.
0: Ih, sedap nih, apa lauknya nih kalau boleh tahu?
4: Oh, enak lah, telur dicampur torong asam bakar enak Beki.
0: Waduh, ngiler jadinya.
4: Iya, enggak meliur dengarnya.
0: Bukan enggak meliur lagi, udah kebayang begitu.
4: Oh ya kak.
0: Mama Gunawan di sana gimana? Hujan atau gimana?
4: Belum, panas mendengkang nih.
0: Iya kak, di Sabang Merah ini tadi pagi itu turun hujan dengan intensitas sedang. Aduh, lah begitu.
4: Untunglah di sana.
0: Gitulah.
4: Kapan menugal nih Bang Jeki? Belum mau turun hujan nih.
0: Sabar ya, belum.
4: Nanti jatuhan yang kasihnya.
0: Betul,
4: ya.
0: Betul.
4: Masih dapat judul kah?
0: Apa judulnya?
4: Selau Bayu Menek dari Bu Joy.
0: Pas lagunya. Udah belum nugal.
4: Iya, mantap.
0: Lagunya itu lagi.
4: Salam dulu ya Bang Jeki, terutama buat Bang Jeki yang sedang berada di meja siar. Aduh, ngapa batuk nih?
0: Itulah.
4: Semoga aktivitasnya siang ini berjalan lancar dengan baik dan dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa. Salam semuanya ya. Buat teman-teman di manapun Anda berada tanpa kecuali. Oke, terima kasih. Selamat siang dan selamat bertugas. Semangat terus ya, Eri Sanggau.
0: Terima kasih. Mama Gunawan, terima kasih waktunya, meluangkan waktunya dari perbatasan di Lemur ya. Terima kasih. Yang berikutnya masih ditunggu untuk bergabung kembali di sudah ada. Halo, Ragam Budaya. Agah Pagu sehat di sini, sebaliknya bagaimana ini Putra Mayau?
5: Bagus juga sama Hujan. Kasihan Mak Gunawan. Makasih bagaimana?
0: Betul.
5: Kakek Ririn tadi ngomel-ngomel dapat hujan
0: katakan. Itulah Kakek Ririn nih, kasihan juga ini belum dapat hujan. Nanti saya transferkan ke pengadang nanti.
5: Hari ini dia akan sakit katanya.
0: Oh gitu.
5: Banyak ini katanya untuk diajakin bagus. Jadi di tempat kami juga sama dengan Bang Yani sedang nggak hujan. Kata orang Pontianak hari ini tak kena hujan lagi nanti
0: sore. Itulah.
5: Mudah-mudahan.
0: Amin.
5: Agus untuk penuaan jelah daripada banyak.
0: Siap.
5: Ya benar. Pas mau nakal betul hujan.
0: Ya.
5: Tadi Bunda Hesti. Yuli di Mawang, Nopi di Mawang. Yul, apakah sudah sembuh suami yang Yul? Itu untuk air patah kemudi patah hati. Apa namanya air? Bukan air Inang kalah ini orang jauh.
0: Itulah.
5: Ada tak berlalang kupu-kupu. Lagi sampingkan dulu. Bang Jeki, terima kasih Bang Jeki.
0: Okay.
5: Udah makan kan?
0: Bayu makan tikau.
5: Bayu. Aku tu bayu makan.
0: Kena sempat. Baik, terima kasih Putra Mayau di Bonti. Lanjut lagi, masih ditunggu untuk yang berikutnya. Masih ada satu lagi penelpon ya, sebelum kita akan berhibur dengan dua lagu yang sudah di request dari pendengar kita. Masih ditunggu. Ada lagi nih. Halo Prodan. Prodan dud pula ini, Ragam Budaya.
6: Halo Jeki.
0: Halo.
6: Malam tak dapat.
0: Kenapa, Mama Boboy?
6: Tak dapat lah. Malam kan kakak nak dari tak dapat.
0: Gitu.
6: Apa ya bicara kakak buka tak pukul 12 dah tu. Itu mop lantai Boboy itu dia pergi problem jauh dari kakak seorang kat rumah. Yalah, biasa lah orang bujang dia punya bilik tu. Tengok-tengok yang apa mop kotor tu, debu sini ki.
0: Oh iya kah?
6: Dia jerbu lah. Banyak jerbu. Sudah banyak lagu, nanti kakak minta kak apa. Kakak ikut lagu Bapak Belalang
0: dia. Siap.
6: Ikut lagu Bapak Belalang, salam dengan Bapak Belalang. Dengan Pak Sekong lah, itu apa Pak Mase dengan Bapak apa nama dia, Bapak L. Dek Mola Mm-hmm. Untuk kakak lo, untuk Bang Eko, Kak Yuli, Pak Kucai, Bang Rendi, Buko dengan Abang Renato, Lamus, itu saja lah. Selamat ketiga
0: siap, dia,
6: siap. Doa kakak untuk Cici sehat dengan keluarga.
0: Amin, amin.
6: Selamat hati-hati dia ya.
0: Bye. Siap. Terima kasih kembali. Selamat siang. Selamat beristirahat dan tetap terhibur begitu ya dengan Mama Boboy di Kuching Sarawak Malaysia. Kalau begitu kita tahan dulu. Kita berhibur dengan dua lagu di program acara Ragam Budaya ini. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sangkau dan di daerah Bundut dan sekitarnya Sabang Merah ini.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
4: Kok senyum-senyum sendiri?
5: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
4: Emangnya ada apa sih?
5: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
4: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
6: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Okay, kita lanjut lagi di Ragam Budaya segmen kedua. Halo. Kenapa ini enggak mau? Baik, kita coba lagi ya. Okay, belum bisa ini. Okay.

0: Baik, silakan dicoba lagi di 08 1 1 5 7 5 6 4 9 4, itu SMS ataupun di WA kami begitu ya. Halo, Ragam Budaya.
1: Iya, Ragam. Apa kabar Bang Jeki?
0: Kabar baik, sehat. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Mola.
0: Mola, di mana Mola ini?
1: Simpang 4 Kayu Lapi, Jalan Sekadau Sintang.
0: Mola, Simpang 4. Oke. Sehat ya, Mbak Mola?
1: Sehat.
0: Kalau di Simpang 4 ini hujan atau gimana di sana tadi pagi?
1: Tadi pagi ada 2-3 biji, ya.
0: Oh, gerimis ya.
1: Daun pun enggak basah.
0: Aduh. Oke,
1: Lagunya Bang Jeki.
0: Silakan, lagunya apa nih?
1: Lagunya Sangkai Kembang.
0: Sangkai Kembang.
1: Ya, dari Kalteng.
0: Sangkai Kambang, Kambang ya.
1: Kambang.
0: Kambang. Oke. Nak menantu rupanya nih.
1: Iya. Okay. Udah makan Bang
0: Jeki? Aduh, hai, belum sempat makan nih kau. Gak ada yang apa ya untuk masaknya begitu. Ya beginilah. Kita cuman makan makannya serapannya dengan lagu-lagu, informasi itu aja yang dinikmati begitu.
1: Salamnya dirangkul aja.
0: Oke, siap.
1: Buat kakak tersayang di Kucing.
0: Ada
1: Mama
0: siapa?
1: Boboy.
0: Mama Boboy.
1: Iya, itu kakak angkat.
0: Ya, siap.
1: Ayah angkat di Sompul. Abang angkat di Perintis. Ayang lain dirangkul aja.
0: Dirangkul di gulung ya.
1: Di kantong. buat Bang Jeki.
0: Oke. Okay.
1: Satu gelas kopi susunya aja. Nah,
0: saya tunggu ya,
1: Mbak
0: ya.
1: Selamat siang, semoga sehat selalu. Amin. Bersama keluarga.
0: Amin,
1: terima
0: saya tunggu.
1: Kasih.
0: Terima kasih kembali, saya tunggu kopinya. Mbak Mola di Simpang 4, lanjut lagi ada siapa? Masih ditunggu. Halo, Ragam Budaya.
2: Iya, selamat siang Ragam Budaya.
0: Lanjut, silakan Lanius.
2: Ini cuacanya cerah panas, tapi ini belum turun hujan, belum mendung, belum ada ini.
0: Oke.
2: Tapi saya dengar, saya baca di BMKG itu katanya daerah Senggol hujan, betul kah?
0: Intensitas ringan aja.
2: Iya, soalnya ini baru mulai terus soalnya. Saya tadi ada akan biasa kepo-kepo lah gitu ya dengan cuaca-cuaca begitu di mana-mana ya, posisi mana. Kadang-kadang lokal bung biasanya kayak. Semalam tuh di Kota Sambas hujan lebat, terus di Subah malah belum ada hujan, deket gitu. Oke, lagunya dah, cepat ya.
0: Apa lagunya nih?
2: Penyiar radio dari Didi Kempot.
0: Penyiar radio?
2: Ini lagu Jawa nih ya. Nah, kalau di kita di penyiar ini kayak bahasa Indonesia, padahal ini lagu Jawa. Untuk kopi itu.
0: Siap.
2: Siapa mau? Mbak De, siapa tadi yang barusan masuk? Mola ya, Dek Mola ya. yang kita rangkum buat Bung Andang selalu. Okay. Ya, terima kasih. Selamat pagi.
0: Pagi? Waduh, kacau lah news ini. Mimpi kayak lagu Mimpikah Dirimu. Ini jam berapa nih lah news? Oke, lanjut lagi silakan. Masih ditunggu di 0575 3810 365 begitu. Masih ditunggu untuk ada yang ingin bergabung. Kalau belum ada, boleh kita berhibur kembali dengan lagu juga yang sudah di request dari pendengar kita, sehingga nuansa siang ini begitu indah ketika lagu-lagu kesayangan yang sudah Anda siapkan atau dinanti-nantikan akan kita perdengarkan kepada pendengar kita yang ada di Sanggau, Sabang Merah dan sekitarnya begitu ya. Kalau begitu, karena belum ada yang bergabung untuk saat ini, kita akan kembali berhibur dengan lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di program acara Ragam Budaya.

0: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Selamat siang, masih bersama Reva di ajang Bateri Tembang Campur Sari 104,5 Bahana Radio. Apa kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Senang rasanya Reva bisa kembali hadir nemenin kalian di acara yang ditunggu-tunggu. Siang-siang gak usah galau. Selama 2 jam ke depan Reva bakal nemenin Sobat Ambiar yang lagi galau atau yang lagi senang karena abis jalan sama pacarnya nih ya. Langsung saja Reva bakal puterin lagu yang pertama berjudul Penyiar Radio dari almarhum.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Ragam Budaya yang berikutnya. Segmen berikutnya ada lagi, mungkin di SMS ataupun di chat WA begitu ya. Kita cek dulu nih. Dari siapa ya? Mas siang Bang Jeki, cuaca panas tadi pagi. Sempat gerimis. Biyul, oh ya, terima kasih Biyul. Mau request lagu Sukses Menanam Sawit. Salam-salamnya buat Pak Belalang, kemudian salam kenal buat Putra Mayau. Makasih senggolannya buat yang baca, terima kasih. Oke, terima kasih Biyul. Kita lanjut lagi di layanan telepon. Halo.
1: Halo, selamat siang Ragam Budaya. Apa kabarnya Bang Jeki?
0: Selamat siang kembali. Kabar sehat. Bagaimana di sana Mbak Elsa?
1: Alhamdulillah, kabar saya sehat-sehat saja. BBS baik-baik.
0: Cuacanya?
1: Lalu, cuacanya agak mendung berkabut. Tadi pagi memang mendung ya.
0: Mungkin tapi tidak turun hujan ya?
1: Hujan belum turun, tapi tadi katanya di daerah Ruwis kah tadi kami ketemu sama orang di tempat orang meninggal kan. Soalnya ada tetangga kami meninggal di Balempat sana tadi pagi. Jadi begitulah kalau ada orang meninggal kayaknya cuaca tuh juga ikut mendung.
0: Turut berduka ya. Begitu ya.
1: Iya, turut berduka juga. Hujan belum nih kayaknya.
0: Di sini hujan tadi.
1: Mungkin gak tahu di Subang kapan turun hujannya ya.
0: Hujan di Sabang Merah tadi sedang gak hujannya?
1: Oh ya kak, alhamdulillah lah kalau udah ada hujan.
0: Itulah.
1: Di Ruwis nggak salah tadi pagi itu hujan, katanya orang Ruwis kan ada juga ngelayat tadi itu kena keluarganya banyak orang Ruwis juga kan.
0: Oke.
1: Gimana lagunya, masih ada kak?
0: Masih.
1: Oh lagunya dari Lesti aja ya. Japin Melayu.
0: Japin Melayu. Sih, ya. Sebentar saya cek. Japin.
1: Jadi gimana Bang Jeki? Jadi selamanya di Sanggau kan tidak sebulan kan?
0: Ya begitulah.
1: Jadi sekarang udah enggak ada lagi orang siaran di Radio Tekong ya?
0: Enggak tahu nih Mbak, kedepannya saya enggak tahu juga ini.
1: Katanya sih mulai bulan 9 sih, soalnya nih belum dengar suara dari Tekong radionya nih.
0: Iya. Dari tadi lagunya aja, dari ya. Lesti ya?
1: Lesti, iya.
0: Zapi Mali. Oke.
1: Salamnya dalam keluarga juga sampai Z tambah sekali buat Bang Jeki, saya selalu bersama keluarga tercinta. Pulangnya hati-hati ya.
0: Siap. Karena terima kasih.
1: Di jalan ramai kayaknya. Iya.
0: Okay.
1: Nanti di lapangan komando malam tadi udah mulai tuh.
0: Ih, ramai ya.
1: Hiburan rakyatnya.
0: Itulah.
1: Tapi yang malam 16-17 tuh yang ada artis ibu kotanya nyanyi ya.
0: Waduh.
1: Mantap tuh. Ini kada i nyanyinya ya.
0: Berjoget lah nanti ya, Mbak ya.
1: Enggak ada tua joget nonton ya kalau bisa tuh.
0: Iya, apakah salahnya geleng-gelengkan kepala tangan juga.
1: Oke, Bang Jeki, terima kasih. Selamat siang Ragam Budaya.
0: Baik, terima kasih kembali juga. Selamat siang, selamat beristirahat. Mbak Elsa di Subang, terima kasih ya. Ada di Balai Karangan begitu. Lanjut lagi. Mungkin yang berikutnya masih ditunggu. Oke. Halo, Ragam Budaya. Halo.
2: Halo.
0: Dengan siapa di mana?
2: Putra Kecewa Kadau.
0: Aduh. Ini siang gini kok ada ya Putra Kecewa.
2: Ada.
0: Salam kenal ya. Saya baru pertama kali ini sih.
2: Ya, kenal balik juga sama Bang Jeki.
0: Kalit, kalau di Sekadau ini gimana nih cuacanya? Hujan atau gimana?
2: Tadi malam tuh cuma gerimis ya.
0: Oh, gerimis.
2: Tadi pagi mendung.
0: Oh, berarti kalau di Sanggau ini kan khususnya di Sanggau Sabang Merah ini turun hujan sedang-sedang lah dengan intensitas sedang gitu.
2: Ya. Masih ada apa lagu bang?
0: Lagu apa nih?
2: Kampung Dakula aja.
0: Kampung Dakula, oke. Okay.
2: Buat Bang Jeki, selamat tugas, selamat siang.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali juga. Selamat siang, selamat beristirahat juga ya. Dengan Putra Kecewa. Waduh, kecewa. Bertambah merana lagi ya. Masih ditunggu, masih di Ragam Budaya. Masih ada berapa menit lagi ya. Waduh, waktunya sudah di penghujung karena sudah pukul 12:49. Jadi nampaknya kami cukupkan di sini begitu program acara di Ragam Budaya ini, dan sampai jumpa di lain kesempatan. di ragam budaya esoknya. Kemudian menjelang pukul 13 nanti kita akan dengarkan bersama-sama dengan sejumlah informasi-informasi di Warta Siang nanti. Tetap bersama kami pendengar, kita kembali setelah yang satu ini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

0: Mutiara Pagi Katolik RRI Ntikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Ntikong, kanal informasi dan inspirasi.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: itu kan sangat relatif kan, tergantung secara situasional kan, di sepanjang perjalanan tahun yang berjalan.
1: Dan pelantikan kepengurusan TNI yang baru, mudah-mudahan semoga di kepengurusan yang baru tetap semangat bekerja, tetap semangat melayani, karena PMI ini merupakan tulang punggung bagi masyarakat Kabupaten Gaut.
2: Warta siang selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Marcelius Jeki. Berita utama. Polsek Tayan Hulu bersama TNI, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat memperkuat koordinasi untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Tayan Hulu. Kapolsek Tayan Hulu, Ibtu Trisna Mauludi, mengatakan langkah tersebut dilakukan dengan meningkatkan kesiapsiagaan pemetaan wilayah rawan dan deteksi dini terhadap potensi kebakaran. Ia meminta setiap informasi terkait hotspot, asap maupun titik api segera diverifikasi dan dilaporkan untuk mempercepat penanganan. Pihaknya terus mendorong sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutla dan pengelolaan lahan yang aman. Koordinasi lintas sektor akan terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi kebakaran dapat ditangani sejak dini. Beralih ke informasi berikutnya, pendengar dan pemirsa, Ketua DPRD Kabupaten Sanggau mendorong kepengurusan dan Dewan Kehormatan PMI Sanggau yang baru saja dilantik untuk memperkuat pelayanan dan memastikan ketersediaan darah bagi masyarakat. Ia berharap PMI mampu menjalankan tugas secara optimal sehingga kebutuhan darah masyarakat dapat terpenuhi.
3: Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendri Kusengki, mendorong kepengurusan baru Palang Merah Indonesia, PMI Kabupaten Sanggau, untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat dalam momen pelantikan pengurus dan Dewan Kehormatan PMI Kabupaten Sanggau di Aula Grand Narita Hotel. Ia menilai ketersediaan darah menjadi salah satu kebutuhan penting yang harus terus dijaga. Menurutnya, PMI memiliki peran penting dalam membantu masyarakat yang membutuhkan darah. Karena itu, kepengurusan baru diharapkan mampu menjalankan tugas dan pelayanan secara optimal. Ia berharap PMI dapat meningkatkan upaya pemenuhan kebutuhan darah di Kabupaten Sanggau. Ketersediaan stok darah yang cukup dinilai penting untuk mendukung masyarakat yang membutuhkan.
1: Pada pengurus PMI yang baru, semoga di pengurusan yang baru tetap semangat bekerja, tetap semangat melayani, karena PMI ini merupakan tulang punggung bagi masyarakat Kabupaten Sanggau, terutama dalam untuk mencari darah, itu yang paling pasti tugas utamanya kan. Nah, bagaimana PMI ini mudah-mudahan bisa bekerja dengan baik dan mudah-mudahan ketersediaan darah yang ada di Kabupaten Sanggau ini bisa tercukupi atau terpenuhi sehingga masyarakat-masyarakat yang membutuhkan bisa menggunakan darah itu dengan baik.
3: Hengki berharap masyarakat yang membutuhkan darah dapat memperoleh layanan dengan baik dan tepat waktu. Dukungan seluruh pihak juga diperlukan agar pelayanan PMI semakin optimal dan manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Wulandari melaporkan.
2: Persoalan kendaraan angkutan barang dengan muatan berlebih masih menjadi tantangan bagi keselamatan lalu lintas di Kabupaten Sanggau. Dinas Perhubungan Sanggau menemukan sejumlah pengemudi berupaya menghindari pemeriksaan di lokasi penimbangan untuk menghindari razia overload. Kabid Pengembangan dan Keselamatan Dishub Sanggau, Andrew Setiawan, mengatakan kendaraan bermuatan berlebih berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan sekaligus mempercepat kerusakan jalan. Karena itu, pengawasan terhadap angkutan barang terus dilakukan bersama upaya pembinaan kepada perusahaan dan pengemudi. Dishub menegaskan kepatuhan terhadap batas muatan merupakan bagian penting dalam menciptakan lalu lintas yang aman bagi seluruh pengguna jalan. Beralih ke informasi berikutnya, perubahan APBD menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah dalam menyesuaikan kebijakan anggaran dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan kondisi fiskal daerah. Di Kabupaten Sanggau, total anggaran dalam perubahan APBD 2026 diperkirakan mencapai sekitar 1,6 triliun rupiah.
4: Bupati Sanggau Yohanes Omtot menyebut total anggaran dalam perubahan APBD tahun anggaran 2026 diperkirakan mencapai sekitar 1,6 triliun. Nilai tersebut masih bersifat dinamis karena menyesuaikan perkembangan pendapatan daerah maupun dukungan anggaran dari pemerintah pusat sepanjang tahun berjalan. Menurutnya, penyesuaian perubahan APBD tidak hanya berfokus pada penambahan anggaran, tapi juga menyesuaikan kebutuhan real yang muncul setelah APBD murni ditetapkan. Pemerintah daerah memanfaatkan momentum perubahan anggaran untuk mengakomodasi program dan kegiatan yang sebelumnya belum dapat dibiayai.
0: Itu kan sangat relatif kan, tergantung secara situasional kan, di sepanjang perjalanan tahun yang berjalan. Ya, kalau ada penambahan-penambahan pendapatan apa daerah atau bantuan-bantuan pusat ke daerah, ya kita masuk ke dalam anggaran ya, perubahan. Ya. Tapi ya untuk anggaran perubahan di PBAS yang sekarang ya cukup lumayan kan.
4: Sebagai kepala daerah, Ontot menilai perubahan APBD menjadi instrumen penting untuk menjaga fleksibilitas fisikal pemerintah daerah. Menurutnya, mekanisme tersebut memungkinkan kebutuhan prioritas yang belum terakomodasi dalam APBD murni dapat dibiayai tanpa harus menambah beban anggaran secara signifikan. Tri Putri melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Ketua DPRD Sanggau dorong kepengurusan PMI Sanggau baru perkuat pelayanan. Bupati Ontot sebut APBD perubahan Sanggau capai 1,6 triliun rupiah. Saya, Marcelio Jeki, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini...
2: Ada info heboh di grup WA.
1: Jalan keluar.
2: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi bener nggak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
4: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
5: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
6: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
7: berita terpercaya,
8: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
4: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
9: Pro 1 RRI Sanggau.
5: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
9: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
10: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak ngekek.
11: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko Ngoping-Ngoping, Saja Bagas program Nyin.
12: Namanya Bedabol, bah, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
13: Au deh, tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
14: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
15: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
14: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
16: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita, seru bah tuh.
17: Dengarnya tuh bah, macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
18: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
19: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
0: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
20: Pokoke acara iki cocok go ngajani awakmu saben dino ben ora kesepian.
21: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
22: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
23: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
24: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, terkidup gua Radio Din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
25: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
26: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
5: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
27: Pukul
1: punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikom pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
2: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
1: Lelah Hati, Tito Aditya.
2: Aku

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta, membuka itu apapun siapapun.
0: Sesi potret, Enau featuring Ari Lesmana.
2: Soal

0: Lestari Merdu Afgan. Semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum. Firasat Marcel. Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Kau, Glenn Fredly.
1: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam.
0: Terbaik, Mike Mohede.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Kategori Pop Wanita. Susah Melupakanmu, Sophie Novindri.
3: Mas

Bila Raisa. Sedia aku sebelum hujan it gita. Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Marion Jola.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Es Lilin, Jawa Barat.

Si Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua. Nan

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan, dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikong sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu, dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu, dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pagi bertopas, siang bermasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh, duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau, yang mana kami kembali menyapa Anda dalam kegiatan apa saja di luar sana. Seperti biasa di program acara di Pro Dandut, Dandut adalah kita yang sudah kami siapkan untuk Anda. Nanti silakan untuk bergabung baik di layanan telepon, SMS, ataupun di chat WA kami begitu. Tapi lebih alangkah baiknya kita awali satu buah program ini dengan satu buah lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda, sehingga ruang dengar Anda begitu menarik dan begitu lebih apa ya, indah begitu ya, bersama orang di luar sana. Kita kembali setelah satu buah lagu berikut ini di Pro Dandut, Dandut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, kita lanjut lagi untuk bergabung seperti biasa di program acara di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di 085753810365. Kita coba untuk pertama. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Bro Dangdut, Dangdut adalah kita Bang Jeki.
1: Oke, baik. Terima kasih. Apa kabar Mbak Miati?
2: Alhamdulillah, saya mulai mendung lagi nih Bang Jeki.
1: Itulah, hujan, ya. Betul.
2: Panas banget nih Bang Jeki.
1: Oh gitu. Tapi enggak hujan begitu ya?
2: Enggak sih. Ya mudah-mudahan ya hujannya.
1: Amin amin.
2: Okay. Ini lagunya Hujan di Malam Minggu aja Bang Jeki.
1: Hujan di Malam Minggu. Siap. Oke.
2: Oke. Salamnya dirangkul dari A sampai Z sampai kecuali bagi kita selamat berbuka. Salam saya selalu bersepak buat kita cinta. Terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih kembali juga. Selamat siang begitu ya. Kita lanjut lagi berikutnya. Halo. Halo, halo. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Oke, terima kasih. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Mbah Kakung Pura ya.
1: Oh, Mbah Kakung.
3: Ya.
1: Sehat ya?
3: Alhamdulillah.
1: Oke.
3: Mudah-mudahan abang penyiarnya dan pendengar semua mendoakan semua selalu sehat.
1: Amin, ya. Amin. Oke, silakan Mbah Kakung.
3: Lagunya Bang. Lagunya dari siapa ya Bang?
1: Ayo.
3: Kalau masih ada yang lupa Bang.
1: Kenapa?
3: Kalau ada masih ada yang lupa menjadi.
1: Oh. Lupa begitu.
3: Judulnya Mama Papa Bang.
1: Mama Papa dari siapa?
3: Mansur S yang duet itu loh, laki-laki perempuan itu.
1: Mansur S.
3: Ya. Mama Papa.
1: Mansur S ya?
3: Iya ya.
1: Mansur. Saya cek dulu ini. Oh ya, ada nih.
3: Iya. Ya, salamnya dirangkul aja untuk semuanya. Mudah-mudahan semua salam sehat. Untuk apa? Selamat berduka sampai
1: Okay. Baik, terima kasih kembali. Selamat siang. Selamat beristirahat. Yang berikutnya lagi. Halo, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita, Bang Jeki.
1: Okay, silakan. Bang Iman ya.
4: Ah, betul.
1: Okay, silakan Bang Iman.
4: Bagaimana
1: sehat ya?
4: Di Sanggau cuacanya?
1: Kenapa?
4: Cuaca macam mana? Cuaca di Sanggau
1: cuacanya? Kayaknya apa ya? Masih seperti biasa ini. Mendung, dibilang mendung enggak juga. Karena mungkin berkabut ya itu ya.

0: yang pastinya berkabut asap begitu.
1: Sama lah di sini kabut asap juga Bang Jeki.
0: Asap panas begitu.
1: Dah lama tak hujan.
0: Okay.
1: Minta lagu ya.
0: Okay, silakan.
1: Dari Rita Sugiarto, Bara Cinta.
0: Bara Cinta.
1: Dari Rita Sugiarto.
0: Cinta Rita, okay.
1: Selanjutnya dirangkul aja ya Bang Jeki.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat beristirahat. Oke, okay, lanjut lagi silakan di belakang Bang Aiman. Halo, Pro Dandut.
2: Halo, Pro Dandut. Halo.
0: Iya, halo. Heeh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Datuk Uban.
0: Oh, Datuk Uban. Apa kabar nih, Datuk?
2: Ya sehat.
0: Sehat ya. Cuaca gimana?
2: Cuacanya biasa, panas berdengkang.
0: Panas berdengkang.
2: Kabut. Kita minta lagu RT 5 ya.
0: RT 5.
2: Ya.
0: RT 5. Oke. Okay.
2: Nah, salamnya. Kita rangkul aja lah dari A sampai Z. Terima kasih Bang Jeki.
0: Oke, okay, siap. Terima kasih kembali juga. Baik, terima kasih dengan Dato Uban. Lanjut lagi silakan. Satu lagi sebelum kita dengarkan lagu yang sudah di request dari pendengar kita ya. Edisi siang ini.

Baik, kalau belum ada kita tahan dulu. Kita akan berhibur dengan dua lagu yang sudah di request dari pendengar kita di program acara Pro Dandut. Dandut adalah kita. Masih bersama saya Jackie di Meja Siaran.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
3: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
2: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
3: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
4: Apa sih, Bu?
2: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
4: Oh, itu diambil dari kata nasional.
2: Artinya, Pak?
4: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
5: Bu Dewi!
6: Ada apa ini,
2: Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
6: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
5: Jadi apa, Bu?
6: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
4: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
7: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Mutera Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, terkidup gua Radio Den. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
18: Baik, Anda masih bersama kami. Silakan untuk bergabung kembali. Halo, Pro Dangdut.
19: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang Jeki.
18: Oke, terima kasih. Dengan siapa, di mana ini?
19: Sudah lupa sama orang Prancis ya, Bang Jeki.
18: Bang Eko ya?
19: Ya, betul.
18: Apa kabar nih?
19: Baru ini gabung sama Bang Jeki.
18: Itulah.
19: Yalah, kalau di Jekong sih sering gitu.
18: Iya, iya. Bang Eko sehat ya?
19: Bang Eko kan menitu, Bang Jeki di Bintang Sanggau nih. Apa kabar, Bang Jeki?
18: Kabar sih baik, sehat, cuaca yang betul.
19: Nah, ngomong-ngomong mau rukis lagu dulu ya.
18: Oke, silakan.
19: Lagunya Gadis Malaysia dari Yusi Yunus ya, Bang
18: Jeki. Gadis Malaysia, siap.
19: Lagunya ini spesial buat adik-adik angkat Bang Eko yang di simpang 4 Kayu Lapis buat Mbak Mola ya. Itu adik angkat Bang Eko itu, Bang Jeki.
18: Oh gitu.
19: Buat Bang Jeki, terima kasih Bang Jeki ya.
18: Siap.
19: Yo, selamat siang Bang Jeki.
18: Baik, terima kasih, selamat siang Bang Eko. Sehat terus. Oke, jangan lupa ngopi. Oke, lanjut lagi. Silakan bergabung lagi. Kita coba. Halo, Pro Dangdut. Halo. Iya, heeh.
20: Iya, Dangdut adalah kita.
18: Terima kasih. Dengan siapa, di mana?
20: Ini mau request.
18: Dengan siapa ini?
20: Nah, ini mau request lagu.
18: Dengan Pak siapa?
20: Abadi di hati.
18: Dengan siapa ini?
20: Iya.
18: Dengan Pak siapa?
20: Dari ini. Penyanyinya enggak tahu ya.
18: Enggak.
20: Cuma pengirimnya nih, Bu.
18: Mbak ini dengan siapa?
20: Saya mau bilang nama saya dulu, Bu Sonia.
18: Oh, Bu Sonia, gitu Mbak ya. Mbak Sonia rupanya.
20: Iya, okay. Selamat jumpa.
18: Bu Sonia, lagunya tadi apa?
20: Lagunya Namamu Abadi di Hati, lagu dangdut ya.
18: Dari siapa itu? Namamu.
20: Itu penyanyinya saya lupa. Pokoknya tadi ya judul yang itu.
18: Abadi.
20: Namamu Abadi di Hati.
18: Di hatiku atau hatimu?
20: Ah, di hatiku kah, di hatimu, enggak tahulah. Pokoknya namamu abadi di hati, di hatiku atau di hatimu.
18: Ah, ini mah lagu itu, nostalgia itu. Ini.
20: Ya, pokoknya dangdut itu.
18: Lagu Pemisak ini.
20: Eh? Ada?
18: Mm-mm. Namamu abadi di hatiku. Yang mana ini? Enggak muncul nih.
20: Iya.
18: Yang nyanyinya siapa ini?
20: Enggak, Bang. Ah, itulah nyanyi itu lupa. Saya lupa.
18: Makanya.
20: Abadi di hati.
18: Iya.
20: Sorry lah. Ya, bisa apa ya?
18: Namamu di hatiku yang mana ya? Saya juga bingung
20: namamu
18: nih.
20: Namamu abadi di hati.
18: Namamu abadi di hatiku.
20: Abadi di hati.
18: Betul. Ini lagi itu. Dicari enggak muncul-muncul ini. Yang adanya lagu dari Obi Misa.
20: Jadi ada enggak tuh?
18: Kan saya bilang tadi lagunya kalau diketik namamu abadi di hatiku, munculnya Obi Misa. Aduh, putus-putus suaranya.
20: Ya?
18: Nah, gimana tadi?
20: Request itu ada apa tidak?
18: Suaranya putus-putus ini, Mbak.
20: Nah, kalau diputarin kalau nggak ada diganti.
18: Apa nih?
20: Lagunya ada apa tidak?
18: Lagunya nggak ada nih. Saya cari dari tadi nih. Nah, abadi nama
20: diganti
18: Udati.
20: Ini aja. Uh-huh. Diganti lagu dari Ridho Irama ya. Menunggu aja lah dari Ridho Irama ya. Ada.
18: Menunggu.
20: Ada apa? Iya.
18: Menunggu.
20: Dari Ridho Irama menunggu.
18: Menunggu.
20: Gitu.
18: Ridho Roma bukan Ridho Irama, Ridho Roma.
20: Ya, Ridho Irama ada apa tidak lagi?
18: Ridho Roma ada nih ya.
20: Ah, menunggu aja lah. Oke, selamat siang. Okay. Sampai jumpa.
18: Siap.
20: Nanti malam.
18: Terima kasih, Mbak.
20: Lagu nostalgia. Oke, selamat siang. Terima kasih.
18: Baik, terima kasih kembali juga.
20: Iya, dah.
18: Oke, baik. Terima kasih kembali. Oke, lanjut lagi di belakang yang berikutnya. Silakan. Halo. Halo. Pro Dandut.
2: Halo.
18: Iya.
2: Ada lagi, Pak.
18: Oke, baik. Terima kasih, Mbak Vio ya. Halo.
2: Halo.
18: Iya, Mbak Vio ya. Mbak Vio.
2: Iya, halo.
18: Ah, silakan Mbak Vio, sehat ya?
2: Sehat, Bang Jesse, gimana?
18: Di sini juga sehat, cuaca juga lumayan lah cerah walaupun tadi pagi sempat agak hujan begitu.
2: Apa yang saya nanya, nomor WA Angel itu sama dengan ini, kenapa nggak bisa hubungi ya?
18: Mungkin salah kali, kalau coba dicek lagi. Kalau nomor WA SMS ataupun WA Sanggau itu di 0811-5756-494.
2: Oh, pihak
18: ini, pihak lihat
2: di ini
18: RRI digital 0857-5380-0500. Iya, iya, iya. Oke. Siap. Kalau salah ya nggak bisa nyambung itu.
2: Karena di RRI digital masih itu nomornya, Mbak.
18: Belum diubah kayaknya.
2: Ini ada di sini.
18: Oke.
2: Abang, Vio, puterin lagu dong di sini.
18: Lagu?
2: Vio, nggak tahu dong, pilihin.
18: Lagu apa lah?
2: Lagu apa aja?
18: Oke lah, kalau begitu siap.
2: Pilihin aja Bang Jiki. Tahu sih biasa denger dangdut, tapi nggak tahu judulnya apa. Oke, yang pengen mulai.
18: Siap.
2: Bang, yang baru masuk siapa ya, Bang?
18: Yang udah gabung ada Bang Eko, Mbak.
2: Yang baru tadi.
18: Sonia, Mbak Sonia.
2: Mbak Sonia, Bang Eko,
18: betul.
2: Bang Putra Gula-Gula, aku ingat yang di MT kok nggak? Coba, Mbak Elsa, bantuin apa? Coba lagi.
18: Ayo, lalu lupa ya.
2: Siapa lagi ya? Mama Yongki, Mama Merla, Mama Indah, benar kan? Abang Toib siapa? Pokoknya buat semuanya deh. Semuanya aja tanpa terkecuali. Happy weekend semuanya. Selamat terus. Terima kasih, aku pengen nembus tapi susah banget abang.
18: Terima kasih.
2: Abang Jeki siaran semalam tapi susah nembus.
18: Oh gitu. Waduh. Hahaha. Patasan nggak muncul-muncul begitu tadi malam.
2: Iya, susah nembus. Makanya via kontak yang WA banyak nggak masuk apa-apa. Tapi via rada-rada on ya.
18: Waduh.
2: Kangen banget loh sama Bang Jeki, lama banget.
18: Oh gitu.
2: Yaudah Bang
18: Jeki. Oke, siap.
2: Selamat terus abangku ya.
18: Siap.
2: Terima kasih, selamat sore okay. Ya.
18: Terima kasih Mbak.
2: Terima kasih.
18: Sehat terus begitu ya. Mbak Pio, di mana ya? Oke, lanjut lagi berikutnya. Halo Pro Dandut.
3: Halo Bro Dangdut. Dangdut adalah kita Bang Jeki.
18: Oke, terima kasih. Apa kabar ini? Usu Busri.
3: Baik, alhamdulillah sehat. Kepanasan ini Bang Jeki.
18: Kenapa? Iya kah? Mandilah kalau gitu.
3: Iya, udah mandi. Ini di ladang ini Bang.
18: Oh, ladang. Jeki
3: tanam padi.
18: Tanam padi. Aduh.
3: Iya.
18: Yang mana?
3: Kemarin saya itu salah sebut, kata saya kirain Banokrin, kira Bang Jeki. lagunya Bang Jeki, Musafir Cinta dari
18: Musafir
3: Rita Sugiarto.
18: Oke, Musafir
3: Cinta dari Rita.
18: Musafir Cinta.
3: Salamnya pertama buat Bang Jeki yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Eko di Perintis, Bang Widi, buat Datu Uban, buat Ai Jemur Sawi.

0: buat Mbak Hesti, buat Mamak Miati, yang lain dirangkul aja Abah. Bang Jeki dari A sampai Z.
1: Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat beristirahat dan selamat menanam padi kembali ya. Dengan Usu Busri ya. Wan Usu. Waduh, Wan Usu ya. Wan Usu, Wan Usu, Wan Usu. Oke, lanjut lagi. Oh ya, sudah ada nih. Halo, Pro Dandut.
2: Halo.
1: Halo.
2: Dengan siapa nih?
1: Dengan siapa ini?
2: Dengan orang Sompu, Jeki.
1: Aduh, Ai ini, Ai kan?
2: Ai, katanya tadi di Sabang Merah ada hujan kah?
1: Ada, tadi pagi sekitar jam pukul 8 lewat begitulah.
2: Oh, begitu ya? Lumayan kah?
1: Kalau berjalan kaki habis basah kuyuk.
2: Oh begitu ya. Kalau kami sini mana ada panas berengkang nih.
1: Siram aja air ke atas biar dia kena hujan.
2: Airnya pakai nyiram pun ada. Belinya satu apa ya, satu penyuin 400 ribu. Bikin dompet kompis bagus.
1: Aduh. Ai ai. Ngopi dulu ai kalau gitu.
2: Bukan nama ngopi, tengah ngopi nih.
1: Oh iya kak.
2: Orang ngopi juga makan ubi rebus nih.
1: Aduh itu yang kalau saya ubi rebus tuh ubi rebus, ubi goreng ubi rebus, itu itu paling paling hobi saya kalau ubi rebus, ubi ya. Goreng, aduh. Memang lah.
2: Kan, ubi rebus nih. Senyum-senyum nenek dengan
1: jadi.
2: Kalau berjalan sampai basah kata. Bagus
1: tapi
2: hari ke sopu hujannya.
1: Hati-hati senyumnya takut gigi ompong. Wah kacau juga nanti.
2: Gigi aja ompong dulu kalau tidak.
1: Iya kak.
2: Jeki.
1: Oi.
2: Dapat lagu nak. Kalau dapat minta diputar nih.
1: Ah kalau putar pusing lah.
2: Oh. Tadi siapa yang minta lagu tadi? Kalau diminta habis lah.
1: Itulah.
2: Ah itu diputar pun agak bisa. Bagaimana biar agak pusing dikit lah.
1: Aduh.
2: Lagunya biasa Semut Merah.
1: Semut Merah. Udah musim panas ini musim Semut Merah aja.
2: Musim panas nih. Dari
1: Oke siap.
2: Salam pakai. Siapa yang dari sama masuk lagi?
1: Wan Usu.
2: Oh, Wan Usu, kerja di ladang ya.
1: Betul.
2: Bagus lah nanam padi hari musim panas nih. Wan sana memang lorongan padi sana nih.
1: Itulah, Jeki. Lumbung ya.
2: Lumbung padi. Boleh-boleh lorongan sana nih. Kalau kita di Sanggau nih susah nih, milih-milih ada waktunya.
1: Itulah, ada waktunya tertentu.
2: Ada begitu, waktu ya. Yang mau dapat. Kalau di Sambas sih memang benar-benar lumbung ke padi.
1: Betul.
2: Tapi kasih-kasih kita sekali buat baru sama kita ke Sanggau ya.
1: Makanya beras
2: bawa
1: baru.
2: Bawa sekarung dua karung.
1: Itulah.
2: Tengah pun depan kita nih Jeki. Boleh kita ngambil ke studio.
1: Aduh, kalau tidak beras baru, ubi pun jadi.
2: Katanya ada kelengah tadi di balai. Mana hujan kata Mak Esa tadi?
1: Di Suban, belum ada hujan di sana katanya.
2: Siapa-siapa kau meninggal ada hujan katanya?
1: Oh, itu di Ruiz.
2: Oh, di Ruiz ya?
1: Ada keluarga begitu.
2: Oh, bagus lah kalau ada hujan nih. Mudah-mudahan malam ini lari ke tempat kami ya.
1: Amin, kita doakan Ai.
2: Doa kalau ya, karena air dah res sebenarnya. Beli air satu galon dua galon mampu, kalau beli 100 ribu mana mampu.
1: Itulah mau ngambilkan air di Kapuas pun dah surut ya.
2: Ngambil air di Kapuas pun susah, air di Kapuas aduh susah lah.
1: Nggakkah air yang habis air di Kapuas tuh?
2: Kalau ngambil air Kapuas lah biasa orang yang tuh tukang banyak dam tuh ngangkut pasir tuh banyak ngambil buah air Kapuas. Pasir sedot ya.
1: Gitu.
2: Jadi air masih hujan-hujan masuk ke dalam dam habis.
1: Gitu.
2: Kalau kita mana bisa sedotnya? Udah begitu aja Jeki.
1: Oke.
2: Aku semua aja lah.
1: Siap.
2: Nggak mau lah tadi ada hujan sebuti dua buti katanya. Ay,
1: jadilah.
2: Aneh dia tuh. Ketawa kami sama nenek dengar dia ngomong.
1: Tahu hujan apakah itu?
2: Hujan apa? Adakah sebuti dua buti dia bilang.
1: Lihat burung kali.
2: Burung mana burung
1: maksudnya. Oke siap.
2: Terima kasih sama siap.
1: Baik. Terima kasih kembali. Selamat siang menjelang sore juga. Dan pendengar yang lainnya lagi senyum-senyum begitu ya. Tapi alangkah indahnya kita senyum-senyum juga dengan lagu yang sudah kita siapkan di edisi siang ini. Semoga terhibur dan mungkin Ai yang atau yang lainnya yang sedang menikmati gorengan apa namanya ubi ya, kalau walaupun sudah lama biasanya sudah tidak gurih lagi, tapi dengan lagu ini semoga semakin gurih dan lebih senyum. Tapi yang gigi ompong ya hati-hati begitu ya. Kita kembali mendengar di Pro Dandut selanjutnya di program acara Pro Dandut ini dengan lagu yang sudah kita siapkan.
3: rumah kita.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Mama, ada PR ini.
4: PR apa, nak? Sini Mama Mulia.
3: Ini, Mak, PR Pancasila. Malas telai kaeh.
4: Tidak bisa begitu, no. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamari, ya.
5: Satu hours later.
3: Mama, tilaika so bisa. Mama dengar kamari ya. Pancasila, satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan.
6: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
3: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Anak mama hebat.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
0: Lelah Hati, Tito Aditya.

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta, memukati itu apapun siapapun.
0: Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
2: Soal

Lestari Merdu Afgan. Semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum. Firasat Marcel.

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti. Sedia aku sebelum hujan It Gita. Ingin Ruth Sahanaya. Ingin cepat saja bertemu kekasih bagai ke... Teganya kau Liodra. Luka hatiku. Rayu Marion Jola.

0: bawa dia kembali mahal ini. Oh Tuhan. Kategori pop daerah, Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di Kanalacuo.
0: Butet Sumatera Utara.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Es Lilin, Jawa Barat.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradioRRI.id.

Pilih RRI Antikong sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu, dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu, dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di program acara di Pro Dandut. Dandut adalah kita. Di segmen terakhir ini kita ke SMS ini baru satu ya. Oke. Okay. Pro Dandut, Dandut adalah kita. Lagunya dia lelaki, aku apa nih? Lelaki dari Imam S. Arifin. Oke, okay, terima kasih. Buat yang baca ucapkan makasih ya Mas Yang. Kemudian berikutnya lagi Pro Dandut, Dandut adalah kita. Assalamualaikum. Lagu RT, oh ya ini udah dua kali ini, RT 5 RW apa nih, Pokal Cici Paramida dari Abang Putra Segitiga Selatan ya. Alamat Tanjung Kapuas, Kabupaten Sanggau. Abang Jeki, selamat siang, apa kabar? Kula datang lagi dalam acara Pro Dandut. Pakai salam, Aikepo, Pak Belalang, Abang Madun. Kemudian ada apa? Abu Kocai, Abu Dendi, Ica, Mora, Kayu Lapis, Eko, Dara Kapuas, Abang Albert dan lain. Pakai Abang Jeki, banyak makasih. Oke, siap. Ini ada dua lagu begitu ya yang di request. Oke, kalau begitu saat ini juga sudah pukul 14 lebih berapa ini? 14.45 begitu. Nampaknya kita cukupkan di sini di program acara Pro Dandut, Dandut adalah kita, karena waktu juga memisahkan kita begitu ya, karena dengan waktu yang singkat ini.

Dan dengan lagu-lagu yang tadi sudah Anda dengarkan tadi, semoga terhibur dan bisa membuat suasana ruang dengar Anda lebih meriah. Dan informasi-informasi juga yang sudah kami sampaikan untuk Anda bisa menginspirasi ruang dengar Anda. Tidak terasa kami yang bertugas di Sanggau siang ini pamit undur suara dulu dari pendengaran Anda. Nanti menjelang pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, nanti kita kembali mendengarkan atau ikuti bersama rekan saya Eko Karjoa nanti dengan sejumlah informasi-informasi, lagu-lagu juga yang sudah disiapkan seperti itu. Demikian untuk edisi hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026. Saya Jeki Bagus di meja operator beserta kru yang bertugas di Sanggau siang ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
1: Hai, aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
2: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
1: Baiklah, akan aku kabulkan.
2: Wah.
1: Permintaan kedua?
2: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling item.
1: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
2: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
3: Stop bullying.
4: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Auk deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan? Baru.
6: Macam duduk ramai-ramai, bah, ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tengkidok gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong. Tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Ya, terima kasih pendengar. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda. Ya, kembali kami temani Ruang Dengar Anda bersama kru-kru yang bertugas di Sanggau Sore di 15 Agustus 2026. Bersama saya Eko Karjuan, nanti akan bersama Anda hingga jelang pukul 19 ya waktu Indonesia Barat dengan beberapa sesi acara, di antaranya pukul 15 hingga 16 nanti Anda kami hadirkan Green Radio. Kemudian 16 hingga 16.30 Warta Berita Korwil Nusantara 9 Pro 1 RRI Pontianak, dan 16.30 hingga 17 Bedabol. Kemudian Sanggau Sore di 17 hingga 18 dan 18 hingga 19 kami akan hadirkan musik dan informasi ke Ruang Dengar Anda. Demikian pendengar beberapa sesi acara yang akan bersama kita di Sanggau Sore 15 Agustus 2026 bersama saya Eko Karjuan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, informasi pertama terkait dengan capaian program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Sanggau hingga Juli 2026 baru mencapai sekitar 6%. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Najori mengatakan capaian tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah pusat sebesar 46%. Najori menjelaskan salah satu kendala pencapaian target CKG adalah belum optimalnya pemeriksaan bagi anak sekolah karena masih dalam masa belajar di rumah, dampak memburuknya kualitas udara. Ia menyebut Dinas Kesehatan Sanggau akan kembali melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi pelajar setelah 17 Agustus 2026. Sementara itu dikatakan pemeriksaan CKG bagi masyarakat terus dilakukan melalui 19 puskesmas di Kabupaten Sanggau. Ia memaparkan guna mempercepat capaian pemeriksaan akan menyasar organisasi perangkat daerah, pasar, kantor, organisasi masyarakat, serta personel TNI dan Polri. Selengkapnya pendengar, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Mutera Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal. Aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.

0: Dede, kalau lewat itu, betabe caranya ya?
1: Iya pak, maaf, tabe.
0: Nah, gitu. Itu benar-benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabe-tabenya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh, gen.
3: Bro, minta uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.
2: Ya, pendengar masih di 97 FM RRI Sanggau di kawasan wilayah kawasan Cawang Merah. Informasi selanjutnya terkait dengan sebanyak 1.306 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA tercatat di 19 puskesmas Kabupaten Sanggau. PLT Kepala Dinas Kesehatan Sanggau, Najori, menerangkan kondisi tersebut menjadi perhatian di tengah memburuknya kualitas udara yang berpotensi meningkatkan gangguan pernapasan masyarakat. Najori mengatakan Dinas Kesehatan Sanggau telah meminta seluruh puskesmas meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau panjang. Selain itu, pihaknya juga melakukan pembagian masker secara gratis kepada masyarakat guna mengurangi dampak memburuknya kualitas udara. Untuk itu, dia pun menghimbau masyarakat menggunakan masker saat berpergian atau beraktivitas di luar rumah. Ia juga meminta masyarakat menjaga kebersihan lingkungan serta memperhatikan kondisi kesehatan selama kualitas udara memburuk. Selengkapnya pendengar Anda bisa baca dan kunjungi di portal resmi kami di rri.co.id.

0: ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, itu tadi beberapa informasi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya, terkait dengan situasi kondisi cuaca ya untuk wilayah Kabupaten Sanggau, di mana saat ini terjadi penurunan kualitas udara akibat karhutla sehingga menyebabkan masyarakat terinfeksi ya saluran pernapasan atau ISPA. Dan tetap terus bersama kami di 97 FM, 15.54 ya saat ini, pukul 16 nanti kami ajak Anda untuk mengikuti informasi warta berita daerah Pro 1 RRI Pontianak.

0: ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Nah, dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua, ada delik aduan dan delik biasa.
1: Pro1 Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro1 RRI Pontianak.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Kebakaran hutan dan lahan Karhutla Kalbar capai 28 ribu hektar, warga diminta waspada.
3: Nah, instruksi kita adalah yaitu tentang Perda nomor 1 tahun 2026 tentang kearifan lokal dan pembakaran lahan. Ya.
2: BPS catat kemiskinan Kalbar turun menjadi 5,78%.
4: Untuk perkotaan sedikit mengalami peningkatan 0,03 persen poin,

0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Sabtu 15 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Meiti Sudaina, inilah berita selengkapnya. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat hingga kini mencapai sekitar 28 ribu hektar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat pencegahan karhutla dengan mengeluarkan instruksi kepada masyarakat untuk mematuhi aturan pembakaran lahan dan menunda aktivitas pembakaran selama kondisi cuaca panas. Berikut laporannya.
1: Gubernur Kalimantan Barat, Rian Norsan, mengatakan luas lahan di Kalimantan Barat yang terbakar akibat karhutla tergolong besar dibandingkan daerah lain, yakni sekitar 28 ribu hektar. Karena itu, pemerintah tidak hanya mengeluarkan imbauan tetapi instruksi yang wajib dipatuhi masyarakat, baik mengacu pada Perda Nomor 1 Tahun 2026 tentang kearifan lokal dan pembakaran lahan. Rian Norsan menjelaskan masyarakat diperbolehkan membakar lahan maksimal 2 hektar untuk kegiatan berladang sebagai bagian dari kearifan lokal. Namun pembakaran harus dilakukan dengan memenuhi sejumlah ketentuan. Masyarakat wajib melapor kepada kepala desa atau RT setempat, menyekat lahan dengan membuat parit keliling, serta tidak meninggalkan lokasi sebelum api benar-benar padam.
2: Supaya mereka harus mengikuti, ya. Nah, instruksi kita adalah yaitu tentang Perda Nomor 1 Tahun 2026 tentang kearifan lokal dan pembakaran lahan, ya. Yaitu undang-undang nomor tentang lingkungan hidup tuh, ya. Nah, itu undang-undang 22 tentang lingkungan hidup. Nah, itu kita kan dibolehkan membakar lahan ladang, tetapi harus mengikuti ketentuan-ketentuan, ya. Misalnya ada tempat, kalau kita ikut empat ketentuannya nih, insya Allah akan terjadi kebakaran yang lebih meluas.
1: Sementara itu, untuk melindungi anak-anak dari paparan kabut asap, kegiatan belajar mulai tingkat TK hingga SMA diliburkan sementara. Rian Norsan mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk mencegah anak-anak terkena infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Masyarakat juga diminta membatasi aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap kepatuhan masyarakat terhadap instruksi pembakaran lahan dapat mencegah karhutla meluas serta mengurangi dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat. Syarusani melaporkan.
0: Hingga saat ini, kondisi debu jalan wilayah perbatasan Sintang mengganggu aktivitas masyarakat. Selain itu, warga mulai terserang penyakit infeksi saluran pernafasan. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
3: Koordinator Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan Kimtas Kabupaten Sintang Ambrisius Murjani mengatakan perusahaan perkebunan di wilayah Ketunggang Hulu untuk segera melakukan penyemprotan jalan berdebu di wilayah perbatasan Kabupaten Sintang. Ia menuturkan hingga saat ini kondisi jalan berdebu tersebut sangat mengganggu aktivitas masyarakat dan berdasarkan data dari pihak puskesmas setempat, banyak warga yang menderita penyakit infeksi saluran pernapasan.
4: Kita berharap ada partisipasi dari mereka untuk mengurangi debu, karena dari puskesmas Ketunggang Hulu yang berada di Sungai Pisau ini pun untuk pasien ISPA ini sudah mulai meningkat.
3: Ambrisius Murjani menambahkan saat ini warga menggunakan masker guna mengantisipasi terdampak dari debu tersebut. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang berharap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG dapat memberikan dampak ekonomi secara langsung. Salah satu langkah utama yang didorong oleh pemerintah daerah adalah melibatkan UMKM lokal serta pemanfaatan kantin sekolah.
5: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyatakan kebutuhan bahan baku idealnya dipasok langsung oleh para petani dan pedagang lokal. Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya memperdayakan pengelola kantin sekolah. Namun pihaknya menyayangkan, hingga saat ini pemerintah daerah belum pernah diajak berkoordinasi langsung dalam menentukan pihak penyuplai.
6: Harapkan kita tuh kan, misalnya di sekolah tuh kan ada kantin-kantin, nah sebelumnya kan sekolah manapun ada kantin. Ya bagaimana melibatkan kantin-kantin itu, kalau mau ditanya ke kita. Tetapi barang ini kan kita kan tidak pernah diajak untuk menentukan itu.
5: Kondisi tersebut selaras dengan realitas di lapangan. Lurah Acaya Verseliviani mengungkapkan pelaku usaha kecil di wilayahnya belum bisa berpartisipasi untuk menyuplai kebutuhan dapur umum yang berlokasi di kawasan Jerora 2. Kendala utamanya adalah persyaratan administrasi ketat karena penyelenggara mewajibkan penyedia barang memiliki lisensi resmi untuk kelancaran penyusunan SPJ atau surat pertanggungjawaban keuangan.
7: Kalau mereka sudah ada lisensi, karena operasi bayar putih ini kan memang sudah berbadan hukum. Mereka membutuhkan surat untuk mereka peng-SPJ-an itu yang ada badan hukumnya lah, seperti itu.
5: Sebagai alternatif solusi, para pedagang di Kelurahan Akcaya saat ini diarahkan untuk segera bergabung dengan Koperasi Merah Putih. Koperasi tersebut telah memiliki status badan hukum resmi, sehingga diharapkan mampu menjembatani para pelaku usaha lokal agar memenuhi syarat kelengkapan administrasi program. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Muhammad Arfanur melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program makan bergizi gratis tidak hanya menyasar pemenuhan gizi, tapi juga membuka peluang bagi pelaku UMKM daerah. Setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi ataupun SPPG diwajibkan melibatkan 15 UMKM sebagai pemasok bahan baku. Berikut laporannya.
8: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG diwajibkan melibatkan 15 UMKM setiap SPPG sebagai pemasok bahan baku. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Kalimantan Barat, Agus Kurniawi, saat konversi pers UKWR di RRI Pontianak Senin kemarin. Agus menegaskan, hal tersebut dilakukan sebagai upaya penyerapan pangan lokal hasil petani dan peternak setempat sehingga dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
9: Sekarang satu SPPG itu sudah kita wajibkan, dia harus menerima supplier dari 15 UMKM wajib. Itu UMKM yang terdaftar dengan harapan itu menyerap petani-petani lokal yang ada di wilayah.
8: Selain itu Agus menyampaikan, pemanfaatan pangan lokal juga dinilai penting untuk menjaga kesegaran bahan baku yang digunakan dalam penyediaan makan bergizi. Bahan pangan yang diperoleh dari wilayah sekitar SPPG memiliki waktu distribusi yang lebih singkat sehingga dapat diterima dalam kondisi yang lebih segar. Namun, SPPG belum dapat melakukan pembelian bahan baku langsung kepada para petani dan peternak dikarenakan belum memiliki nomor induk berusaha atau NIB sebagai salah satu persyaratan administrasi. Karena itu hasil pertanian dan peternakan lokal saat ini dapat disalurkan melalui UMKM yang telah memenuhi persyaratan. Dengan semakin banyaknya UMKM yang terlibat, program MBG diharapkan tidak hanya menjadi program pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi daerah. Penguatan rantai pasok berbasis pangan lokal dapat menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara SPPG, UMKM, petani, dan peternak sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat. Dina Triana melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kabar baik dari sektor kesejahteraan masyarakat. Angka kemiskinan Kalimantan Barat kembali menurun pada Maret 2026. BPS mencatat persentase penduduk miskin turun menjadi 5,78%, sekaligus menempatkan Kalimantan Barat di bawah rata-rata kemiskinan nasional.
10: Angka kemiskinan Kalimantan Barat turun 0,19 poin dari 5,97% pada September 2025 menjadi 5,78% pada Maret 2026. Kepala BPS Kalimantan Barat, Moh Saihudin mengatakan, penurunan tersebut juga diikuti berkurangnya jumlah penduduk miskin sekitar 9,17 ribu orang. Penurunan kemiskinan terutama terjadi di wilayah perdesaan dari sebelumnya tercatat 7,05% menjadi 6,72%. Sementara kemiskinan perkotaan justru naik tipis 0,03 poin menjadi 4,32%.
11: Untuk perkotaan sedikit mengalami peningkatan 0,03 persen poin, sedangkan daerah pedesaan mengalami penurunan 0,33 persen poin.
10: Di sisi lain, garis kemiskinan Kalimantan Barat meningkat 3,59% dari Rp652.220 menjadi Rp675.653 per kapita per bulan. Komponen makanan masih mendominasi dengan kontribusi 75,15%, sedangkan bukan makanan 24,85%. Beras dan rokok kretek menjadi komoditas penyumbang terbesar garis kemiskinan baik di perkotaan maupun perdesaan. Dengan angka kemiskinan 5,78%, Kalimantan Barat berada di peringkat ke-11 terendah secara nasional dan masih di bawah rata-rata nasional 8,07%. Hermanta melaporkan.
0: Gerakan Gemar Makan Ikan terus didorong Forum Peningkatan Konsumsi Ikan atau Forikan Provinsi Kalimantan Barat sebagai bagian dari upaya mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045. Selain meningkatkan konsumsi, inovasi produk olahan ikan dinilai penting agar semakin menarik dan sesuai kebutuhan masyarakat. Kita simak laporannya.
1: Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Forikan Provinsi Kalimantan Barat, Erlina Norsan, mengatakan gerakan gemar makan ikan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak agar semakin luas diterapkan di masyarakat. Menurut Erlina, peningkatan konsumsi ikan menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung terwujudnya Generasi Emas Indonesia 2045. Selain mendorong konsumsi ikan, Erlina juga menekankan pentingnya inovasi dalam pengolahan produk berbahan dasar ikan.
12: Untuk itu, keluarga PKK Posyandu, Bunda PAUD, sekolah UMKM, serta seluruh masyarakat sangat penting dalam membangun budaya makan ikan. Kita juga perlu terus mendorong inovasi pengolahan ikan agar lebih beragam, menarik, praktis, dan sesuai dengan selera masyarakat. Khususnya anak-anak, dengan demikian gemar makan ikan tidak hanya meningkatkan konsumsi ikan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi UMKM serta meningkatkan nilai tambah hasil perikanan.
1: Selain itu, produk olahan ikan menurut Erlina perlu dibuat semakin beragam, menarik, praktis, dan disesuaikan dengan selera masyarakat sehingga konsumsi ikan dapat terus meningkat. Erlina menilai penguatan ekonomi masyarakat pesisir dan hilirisasi produk kelautan serta perikanan juga perlu berjalan seiring dengan gerakan gemar makan ikan melalui Forikan. Hilirisasi diharapkan mampu memberikan nilai tambah terhadap produk perikanan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat pesisir. Erlina berharap kolaborasi tersebut dapat membangun ekosistem yang lebih produktif serta mendukung terwujudnya masyarakat pesisir sehat dan sejahtera. Dengan demikian, gerakan gemar makan ikan tidak hanya berdampak pada peningkatan konsumsi, tetapi juga mendukung penguatan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Generasi Emas 2045. Syahrul Sani melaporkan.
0: Rumah Belajar Kain Pantang kedatangan siswa SMP Negeri 1 Sintang yang ingin mengikuti sekolah budaya seperti belajar menenun, mengenal pewarnaan kain pantang, dan membuat produksi hilirisasi produk kain pantang. Berikut laporannya.
13: Rumah Belajar Kain Pantang kedatangan 41 siswa-siswi SMP Negeri 1 Sintang yang mengikuti kegiatan Sekolah Budaya Kain Pantang Jumat kemarin. Kegiatan tersebut merupakan pertemuan ketiga dalam program Sekolah Budaya yang dilaksanakan melalui kerjasama SMP Negeri 1 Sintang dengan Rumah Belajar Kain Pantang. Para siswa mengikuti pembelajaran budaya yang mencakup praktik menenun, mengenal proses pewarnaan kain pantang, hingga membuat produk hilirisasi berbahan kain pantang. Guru SMP Negeri 1 Sintang, Lisa, mengatakan kegiatan tersebut mendapat antusiasme yang baik dari para siswa. Menurutnya, Sekolah Budaya Kain Pantang tidak hanya memberikan pengetahuan tentang tradisi menenun, tetapi juga membuka peluang bagi siswa untuk mengembangkan bakat dan keterampilan. Ia berharap pengalaman yang diperoleh siswa dapat membuka wawasan mereka terhadap berbagai potensi. Tidak hanya menjadi penenun, siswa juga dapat mengembangkan kemampuan sebagai konten kreator, peneliti, maupun pelaku usaha dengan menciptakan produk kerajinan yang memiliki nilai ekonomi.
14: Dalam agenda kita, kegiatan sekolah budaya pada pertemuan yang ketiga. Namun di sini ada yang baru hadir. Kami hadirkan untuk menambah, Kak, karena animonya sangat bagus sekali. Yang harapan besar kami ke depan, kita tetap bisa bersinergi, karena kami juga punya kegiatan karya ilmiah remaja, yang inilah cikal bakal akhirnya kita bekerja sama dengan Kakak Happy Kesendang atau Yayasan Rumah Belajar Kain Pantang.
13: Sementara itu, pemilik Rumah Belajar Kain Pantang, Heti Gusendang, mengaku tidak menyangka jumlah peserta justru bertambah pada pertemuan ketiga. Menurut Heti, keberadaan sekolah budaya kain pantang menjadi bagian dari upaya regenerasi budaya. Pengenalan terhadap kain tradisional, katanya, perlu dilakukan sejak usia sekolah agar generasi muda memahami proses pembuatan, pewarnaan, hingga pemanfaatan kain tersebut menjadi produk bernilai ekonomi.
14: Nah, itulah sekolah budaya ini hadir. Regenerasi apa? Regenerasi bukan hanya terkait belajar menenun saja, tetapi regenerasi adalah kita bicara bagaimana anak muda mengenal budaya ini sejak dini. Saya rasa sejak SMP ini perlu dikenalkan. Bagaimana proses pembuatannya, bagaimana sih pewarnaan tenun itu sendiri. Terus setelah tenun ini ada yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita, bagaimana transfer ilmu ini harus dilakukan. Dan itu harus dilakukan dimulai dari sekolah.
13: Selain belajar menenun dan pewarnaan alami, siswa juga diperkenalkan dengan hilirisasi produk kain pantang. Menurut Heti, warisan budaya harus dapat dikembangkan menjadi berbagai produk kreatif, sehingga memiliki nilai tambah sekaligus membuka peluang ekonomi bagi generasi muda. Sekolah Budaya Kain Pantang juga membawa pesan tentang pentingnya menjaga lingkungan. Penggunaan pewarnaan alami menjadi sarana untuk mengenalkan siswa terhadap pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, termasuk mengurangi penggunaan plastik, memilah sampah, serta menjaga kelestarian lingkungan. Heti menyebut Sekolah Budaya Kain Pantang memiliki fokus pada pemberdayaan perempuan, pengembangan forum anak, serta gagasan desa budaya inklusif yang menggabungkan pelestarian budaya, lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Ia berharap rumah belajar kain pantang dapat menjadi ruang bagi anak-anak untuk mengembangkan ide dan kreativitas, termasuk dalam bidang budaya, konten kreatif, penelitian, maupun kewirausahaan. Sementara itu, Lisa berpesan agar siswa mengikuti kegiatan dengan etika dan integritas. Ia berharap pengalaman selama mengikuti Sekolah Budaya Kain Pantang dapat menjadi bekal bagi siswa untuk mengenali potensi diri sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap budaya lokal. Dian Beniyuda melaporkan.
0: Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau terus mengencarkan penertiban angkutan barang bermuatan berlebih. Namun upaya tersebut masih dihadapkan pada pengemudi yang sengaja menghindari titik pemeriksaan kendaraan.
15: Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau, Andre Setiawan mengungkapkan, masih ditemukan pengemudi angkutan barang yang sengaja menghindari razia muatan berlebih atau overload di lokasi penimbangan. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan dalam upaya penegakan ketertiban dan keselamatan lalu lintas di wilayah Kabupaten Sanggau. Tugas memiliki keterbatasan untuk melakukan tindakan terhadap kendaraan yang memilih tidak melintas di titik pemeriksaan, sehingga pengawasan hanya dapat dilakukan terhadap kendaraan yang menjalani penimbangan. Andre menilai, perilaku tersebut menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan sebagai pengguna jalan terhadap aturan angkutan barang yang berlaku. Karena itu, Dishub Sanggau terus melakukan pembinaan dan edukasi kepada perusahaan maupun pengemudi agar mematuhi ketentuan batas muatan kendaraan.
16: Memang kita lihat situasi itu sudah terjadi, terutama pada saat kita melakukan razia. Jadi ada pengguna jalan yang, ya maaf kata, bandel. Artinya tidak mau dirazia. Jadi artinya mereka menunggu atau antrian panjang sampai kegiatan razia tersebut selesai. Tapi kalau untuk melakukan penindakan ataupun pengejaran kepada pelaku tersebut, itu tidak bisa kita laksanakan. Karena kita hanya memeriksa kendaraan yang melintas dan kita bisa audiensi dengan pemiliknya. Tapi kalau kendaraan tersebut yang melakukan...
15: Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau menegaskan pengawasan terhadap angkutan barang akan terus dilakukan untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas dan menjaga kondisi infrastruktur jalan. Masyarakat serta pelaku usaha angkutan diharapkan dapat mematuhi aturan yang berlaku demi keselamatan bersama. Tri Putri melaporkan.
17: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Noven. Noven, laporan Anda.
18: Baik, terima kasih rekan Medi Studio dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum dominan cerah hingga cerah berawan, namun terpantau hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sekadau, Kuburaya, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Minggu 16 Agustus 2020, 6, diperkirakan cuaca akan dominan berawan namun masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Sanggau, Sekadau, Mempawah, Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat update hingga hari ini pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi sebanyak 488 titik panas. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu pekan ke depan, masih masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar atau dapat juga langsung berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Noven. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Mei.
0: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Noven. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah, Kalimantan Barat capai 28 ribu hektar. Warga diminta waspada. BPS catat kemiskinan Kalbar turun menjadi 5,78%. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Ya, pendengar, telah Anda ikuti tadi informasi warta berita daerah Pro 1 RRI Pontianak. Dan saat ini Anda kembali di 97 FM RRI Antikong bersama kami, kru-kru yang bertugas di Sanggau Sore. Dan terus kami temani ruang dengar Anda, pendengar. Saat ini kita di 16.30 ya waktu Indonesia Barat. Selanjutnya Anda akan kami hadirkan sesi program Bedabol.

0: Parabel, beda cerita dalam obrolan.
1: Jadi Din, Do.
2: Ada apa ini?
1: Enak ya, Dindo.
3: Dindo.
2: Dindo.
1: Dindo.
2: Ini nama orang Dindo.
1: Dindo, Dinda.
3: Indo, Indo.
2: Dindo tuh berarti orang Padang.
1: Iya.
2: Kalau orang
1: nama aslinya Dinda. Kalau ya, berarti
2: Padang, Dindo.
1: Kalau kawan kita Isma panggilnya Dindo.
2: Agak jauh ya ini bercandanya ini ya.
3: Kita ini ada di Kalimantan.
1: Betul.
2: Oh.
3: Jadi gimana, Sa?
1: Jadi sekarang kita nih di bulan Agustus. Sebentar lagi kita akan memperingati 17 Agustus.
3: 17
1: 1945. 45.
3: Tapi kita hidup di
1: 2026. Nah,
2: berarti udah berapa tahun tuh?
1: 81 tahun. Oke, oke. Ketahuan seringnya di TV flyer. Hafal logo ya.
3: Hafal ya, jadi
1: kalau
3: ya.
1: Kita sih enggak hafal.
3: Makari-ari itu.
2: Tapi harus hafal. Aduh, lah sebagai malam. Bangsa Indonesia.
1: Betul, setuju, setuju.
3: Bangga enggak dong, kode?
2: Perjuangan yang dibangun
1: 81 tahun
2: para pahlawan kita hingga saat ini Indonesia
3: di umur 81. Kok pahlawan apa?
2: Saya pahlawan
1: kesiangan.
3: Oh iya.
2: Kesiangan iya betul.
1: Pahlawan kesiangan.
3: Kalau udah siang gak boleh diganggu dah kan.
2: Kalau udah
3: matikan HP pasti kok ya. Kata kok pahlawan.
1: Tidur dia.
2: Saya bekerja dari pagi ke pagi.
3: Sampai pagi.
2: Jadi pagi dari jam 5 bangun sampai jam 6 aja pagi.
1: Habis itu lanjut
3: kerja lagi.
2: Gimana tuh bulan Agustus nih?
1: Jadi bulan Agustus itu adalah bulan kemerdekaan. Bulan kemerdekaan itu adalah bulan Agustus.
3: Iya.
2: Oke, dibalik aja terus sampai 15 menit nih.
1: Jadi biasanya hari kemerdekaan itu kan semarak dengan umbul-umbul
3: bendera. Udah pasang bendera belum per rumah?
1: Udah komentar ya, foto belum? Ya,
2: mau cek kah di rumah kah?
3: Oh, nanti kita foto.
2: Coba lihat
3: lah. Bikin e-flyer ya.
2: Bikin e-flyer lagi nih. Kenapa e-flyer terus dibahas nih? Maka itu cara kita sebagai bangsa Indonesia
1: jangan
2: kalau tidak hanya menyemarakan lah, tapi mengingat juga jasa-jasa.
1: Kalau kata Bang Budi itu jangan lupa pasang umbul-umbul.
2: Oh gitu.
3: Pasang umbul-umbul.
2: Bang Budi mau gabung kan ini?
1: Iya mau gabung. Ah itulah nih Bang Budi.
3: Lalat ya yang ikut bergabung.
1: Itulah Bang Budi tak mau gabung, lalat pula yang gabung. Jadi tuh selain kalau kita lihat di kantor-kantor kan biasa umbul-umbul udah kelihatan
3: ya. Banyak juga orang
1: termasuk,
3: yang jual.
1: Termasuk kantor kita lah kan.
2: Betul.
3: Kita kantor
1: tit. Nah, itu.
2: Pada tuh.
1: Saksikan tit-tit. Di obrolan ini.
3: Pasti tahu.
1: Pasti tahu. Terus selain itu, kalau rumah-rumah tuh biasa ada bendera merah putih.
3: Wajib ya dipasang.
1: Pokoknya 1 Agustus tuh udah ada bendera lah di depan rumah masing-masing.
3: Juga ya kita
2: hari kemerdekaan.
1: Terus biasanya
3: ada lomba.
1: Aku kalau dari kecil tuh selalu menunggu lomba-lomba kerakyatan.
3: Apa?
1: Aku pernah ikut lomba
3: makan
1: kerupuk
3: ya kan? Itu yang aku suka standar.
1: Sambil
3: bawa nasi masalahnya.
1: Oh. Iya, aku tak cukup tuh kerupuk cuma satu bungkus kalau aku.
3: Kalau kau lomba apa doh?
2: Kalau dulu sih paling sering lomba ini apa?
1: Ini
2: yang kelereng.
1: Lari dari kenyataan.
2: Lari dari kenyataan bukan lomba itu.
1: Oh bukan, seharian. Itu kenyataan.
3: Kenyataannya. Di lomba kelereng, seharian, tapi kelerengnya dipegang itu. Biar tak jatuh.
1: Oh gitu.
2: Kelereng, terus juga sarung. Apa sarung sih? Yeah. Karung.
1: Sarung?
3: Nah, sarung.
1: Oh karung.
2: Kalau sarung masih bisa lari, kita
3: ada
2: bolong
3: bawahnya. Ada apa dibalik sarung?
2: Gitu. Tapi kalau dulu di sekolah tuh biasanya setiap 17-an kan upacara terus juga pakai baju adat juga biasanya.
1: Oh, pakai baju adat.
2: Lomba fashion show dulu juga ada.
1: Oh, fashion show. Oh,
3: emang bisa adat. Coba buktikan di depan karpet merah ini.
2: Boleh.
1: Tapi
2: boleh.
1: Ini mungkin karena
3: abang agak diginikan.
2: Saya mau diri dulu nih fashion show jangan ke situ.
1: Boleh. Boleh.
2: Boleh, gak usah lah ya. Kita kan agak mungil ini.
1: Bukan, dimarahin sama ini. Kameramen nanti kita.
3: Jangan.
1: Susah ya.
2: Tanda itu jangan gerak-gerak kata ya.
1: Jangan gerak-gerak.
3: Nanti enggak ada suaranya nanti.
1: Betul.
3: Jadi Jadi kalau pas lomba karaoke tuh mic-nya dimatikan supaya orang enggak dengar, tiba-tiba kita dapat juara satu.
2: Oh, gitu.
3: Lip sync.
1: Sabotase.
2: Janganlah mati-matiin mic itu kayak apa aja gitu, boleh. Suka benar matiin mic gitu.
3: Kayak siapa tuh?
1: Bukan matiin mic kalau Dini. Matiin telepon biasanya.
2: Kalau Dini biasanya lomba apa tuh yang paling suka tuh?
3: Paling suka tuh lomba masukkan apa tuh? Suka masuk-masuk ya, maksudnya masukkan paku ke botol.
1: Oh iya.
3: Kita sambil lihat gitu dari
2: diikat tuh kan.
3: Tapi kan kata orang kan kalau seandainya kita ngelihat dari apa namanya nih, kalau kita nongging gitu, maaf ya, kan lu bisa ngeliat hantu. Tapi bagaimana kita sama masukkan paku?
1: Itu sebenarnya enggak boleh lihat.
3: Enggak boleh walaupun boleh kayak gitu kan.
1: Itu adalah indera
3: perasa.
1: Perasa. Apakah udah pas? Nah, itu adalah tingkat kesulitannya.
2: Sama lomba kan. Horor sekarang nih.
3: Tapi
2: geser lagi nih.
3: Kalau 17-an tuh biasanya kalau udah di sosmed gitu ya. Banyak sekali lomba-lomba sekarang. Ada lomba gendong istri, lomba anaknya, takutnya tuh istrinya yang sapsak gitu kan. Kasihan suaminya yang segini.
1: Ada lombanya.
2: Kalau cinta mah mampu semua. Overpower semua.
1: Iya, betul.
3: Demi mendapatkan kadonya.
2: Demi mendapatkan
3: bukan hadiah.
1: Hadiahnya mesin cuci kan.
2: Sepeda, biasanya sepeda dulu tuh.
3: Oh iya,
1: lumayan. Suka kasih sepeda. Pokoknya aneh sih lomba-lomba tuh. Tapi sebenarnya kita tuh harus mengingat juga lomba-lomba kerakyatan yang mungkin sekarang udah mulai dilupakan. Kayak
3: tapi
1: sekarang udah
3: apalah? Panjat Pinang.
1: Iya, Panjat Pinang. Dan kemarin tuh kan sempat COVID. Betul. Jadi mungkin lomba-lomba tuh udah enggak dilaksanakan pada saat itu kan karena COVID.
3: Dari daring.
1: Lombanya
3: dari daring. Jangan lupa
1: Tapi kan ada beberapa lomba yang enggak mungkin dari daring ya. Kayak lomba lari dalam karung tadi itu kan enggak mungkin dari daring. Itu gimana caranya? games. Terus kayak manjat pinang kan gak bisa daring ya.
3: Banyak hadiahnya tuh. Sepeda.
1: Itu yang memang jadi sesuatu yang kalau masyarakat Indonesia tuh pasti menunggu-nunggu. Biasanya walaupun gak ikut partisipasi, mereka biasa nonton. Terus kayak ngasih semangat gitu.
2: Tim Horeja ya.
1: Kalau di Pontianak tuh, kalau kita ingatkan dulu-dulu tuh di Pontianak nih. Ya mungkin kau belum pernah lihat Do.
2: Belum lahir kayaknya.
1: Belum lahir.
3: Udah lahir
1: gak usah sosok sosok muda Do. Jadi kalau apa lomba panjat pinang tuh di sungai dong. Ya. Tapi sebenarnya sih kalau
2: di aspal agak sakit tuh kalau di aspal.
1: Kalau kami tuh nyebutnya tuh sungai, padahal itu tuh parit dong.
2: Parit.
1: Paritnya tuh enggak terlalu besar.
3: Kecil lah.
1: Agak kecil gitu lah. Tapi kami tuh kadang nyebutnya sungai dong. Dan airnya juga enggak terlalu dalam. Nah, biasa tuh ditancapkan lah pohon.

0: kabur langsung orang.
1: Kalau mau lomba fashion show kan keruh gak badan nih, jadi tak bisa lah.
2: Ah itulah dia. Tapi kalau menurut kita gimana sih seharusnya kita tuh memaknai hari kemerdekaan? Kalau aku sih dulu lah, kalau waktu kecil tuh kayaknya harus ikut nih lomba, biarpun hanya satu, kayak itu harus ikut. Karena kalau gak ikut tuh kayaknya
1: rugi, gak, nangis,
2: gak ini, gak semarak gitu rasanya tuh juga, gak gaul, anak gaul.
0: Kalau di sekolah gak bisa cerita apa-apa.
2: Nanti kau kemarin ikut lomba apa? Gak ada. Ya Allah, kena bully.
0: Kasihan benar ya orang kayak gitu. Ada
1: kan
0: orang
1: juara berapa itu? Kita budak juara berapa kita? Kami dapat buku.
2: Itu
0: enggak ada.
1: Juara berapa? Juara 2.
2: Jadi gimana kalau menurut kita, apakah kita harus ikut lomba atau kalau sekarang tuh gimana sih kita bisa memaknai hari kemerdekaan?
0: Kalau di Jogja itu kok enggak di Jogja doang sih? Kayak di Jawa juga ada namanya tradisi itu tirakatan.
2: Tirakatan
0: itu pada malam tanggal 16-nya tuh ada syukuran, ada
2: ya makan-makan enggak tuh?
0: Makan pastilah.
1: Makan apa?
0: Apa aja dimakan.
1: Kok enggak diajak?
0: Kenapa?
1: Kok enggak diajak?
0: Agak jauh ya kalau kalian
2: ke
0: sini ya. Boleh sih naik pesawat dulu. Makan-makan juga biasanya. Terus ya ketemu keluarga.
2: Baca doa kayak selamatan
0: tetangga,
2: lah.
0: Tetangga juga. Kalau bahasa Jawanya serawung.
2: Serawung
0: tuh kumpul bareng orang-orang.
2: Sedulur. Terus
0: komunikasi lah. Apalagi kalau tetangga kan kadang-kadang
2: jarang. Terus baca doa.
0: Ya. Baca doa ya syukuran lah pada umur.
2: Ikut, nah, terus makan.
0: Ikut, pernah ikut.
2: Masih nunggu makannya kan?
0: Makannya dong. Makannya yang terpenting itu makannya, yang lain-lainnya ya kita ikut aja. Tapi ya pada akhirnya ya sebagai bangsa lah, sebagai masyarakat Indonesia itu jadi salah satu momen lah untuk masyarakat juga bagaimana kita mengingat kembali perjuangan-perjuangan zaman dulu ya. Dan juga yang terpenting kita sama-sama bareng-bareng serawung nih untuk memajukan lah minimal desa kita sendiri untuk jadi yang lebih baik di momen HUT RI-nya. Begitu
2: setuju saya.
1: Dalam banget ya.
0: Kalau banget memang.
2: Dini gimana Dini?
1: Kalau saya sih untuk memaknai hari kemerdekaan ialah
2: ialah kayak si esai nanti. Esai, heeh. Masih mau ujian nih.
1: Iya, memang lagi mempersiapan.
2: Oh iya iya.
1: Kita itu dulu lah. Lupa
2: namanya
1: sejenak ya.
2: Lalu
1: ya paling enggak kita dengan ikut upacara ya, dengan memperingati hari 17 Agustus tahun 45.
0: Nyanyi lima menit tuh
2: lah si Dapa nih. Ini Dini Jamil kayaknya nih. Suka nyanyi nih.
0: Aku Jamil
1: ya. Ya yang pasti kan dengan para pahlawan kita yang dulu udah capek, bukan capek ya, dengan bertumpah darah, masa kita gak bisa sih tinggal menghargai yang ada, ya tinggal menikmatilah sekarang nih, jangan sampai hutan kita rusakkan gitu ya. Mungkin dengan apa ya, bangunan-bangunan yang udah kita jaga tapi malah dihancur-hancurkan, ya lebih baik gak salah.
0: Ya upacara sih kadang-kadang
1: upacara
0: kita
1: ya, merasa. Tapi dulu pernah kami hampir masuk terpilih jadi paskibra. Baru
2: Wih,
1: baru dipilih.
0: Enggak bayangkan apa Dini
2: aja.
0: Dini.
2: Hormat.
1: Kan belum. Baru enggak mau dipilih, tinggi badannya kurang.
2: Oh, kurang.
1: Agak bugil sedikit lah.
0: Aduh.
2: Iyalah, enggak bisa enggak kan karena kalau paskibraka itu kan
1: harus tinggi.
2: Memang tinggi terus iya proporsional lah kan.
1: Iya, lah badan nih.
0: Proporsional. Itu ada yang merasa-merasa
2: merasa-merasa
0: pas gitu. Kenapa ya ini?
2: Itulah.
0: Coba kamera putar bisa enggak nih?
2: Bisa, sambil makan lagi kan.
0: Betul. Tapi memang upacara tuh kadang-kadang kan selalu di apa ya, orang-orang merasa cuman formalitas.
2: Iya.
0: Tapi itu tadi benar kata Dini tuh, pejuang kita loh udah mengeluarkan segalanya, kita cuman bertaruh nyawa lagi, kita cuman menjadi masyarakat yang berusaha untuk mengingat mereka,
2: mengisi kemerdekaan
0: merayakan segala maksudnya upacara tuh ya selalu jadi hal yang penting untuk kita.
2: Karena kayak hanya ikut upacara yang cuma ya mungkin satu jaman lah kan. Itu tuh kok kayaknya sulit. Ada yang masih kayak malas-malasan. Padahal itu adalah momen dimana kita bisa mengingat perjuangan para pahlawan kita yang udah ya itulah bertumpah darah sampai dengan bisa kita menikmati kemerdekaan sampai dengan sekarang. Nggak kebayangan

0: Kalau sampai sekarang kita masih
1: dijajah. Mau pergi ke kantor susah, cari duit susah,
0: nggak bisa nongkrong-nongkrong,
1: nggak bisa nongki-nongki cantik gitu, karena agak susah.
2: Betul.
1: Tapi jangan lupa ikut emang kita nanti itu apel.
2: Let's
1: tuh.
2: Let's go lah kita upacara
0: ya, apel terus kayak lomba-lomba tuh ikutlah.
1: Ikutlah. Ya, ada nggak cerita kan?
0: Iya betul. Jadi pengalaman kita sih kayak kita pasti suatu hari kita cerita ke anak-anak.
1: Mama mungkin pernah menang deh, walaupun lah enggak menang lah.
0: Walaupun ya
2: gimana menang tapi enggak menang, menang gimana? Tapi gak... Coba ceritain.
0: Setidaknya menang, gitu. Mama menang di hatimu, Dek.
2: Oh gitu.
1: Bukan di hati papanya ya.
0: Oh gitu.
1: Kalau di hati abang enggak boleh. Enggak ada.
2: Oke.
0: Intinya adalah kita harus berpartisipasi, dan jangan lupa nih di hari kemerdekaan ini juga khususnya generasi muda tuh harus punya paling enggak harus punya andil lah untuk mengisi kemerdekaan. Jangan cuma melakukan hal-hal yang ya kurang bermanfaat. Apalagi sekarang kan udah perkembangan teknologi digital nih.
2: Aish,
0: kan emang. Jadi kita harus memanfaatkan teknologi digital.
2: Produk Indonesia. No.
1: Jadi ada foto, masukkan foto kita ya. Gitu ya jadi ya.
2: Di flyer lagi nih jadi nanti.
1: 45 gitu ya. Buat flyernya ya nanti kami masukkan fotonya.
2: Tapi enggak cuman kalau tadi kan sosial media, biasanya anak-anak muda tuh malah pengen kok dulu waktu SMA juga pengen banget tuh upacara di atas gunung tuh. Aduh.
0: Waduh keren. Mungkin
1: anak pendaki aja lah kalau kita satu.
2: Cuman enggak kesampaian kesampaian nih sampai sekarang sampai tua
0: ya,
2: nih. Cuman itu salah satu hal yang pengen banget dulu dilakukan.
0: Tapi kayaknya kita harus stop dulu karena aku mau dulu daftar jadi lomba panjat pinang sama tarik tambang.
2: Oh, panjat iyalah. Pinang ada pinang dua nih tuh sambil
0: sambil ditarik tambang.
1: Aku mau lomba nyucokkan nyucok pula apa yang kayak jeruk tuh ada duit-duitnya tapi
0: dapat
1: duit koin 100 maunya 100.000.
2: Aku mau lomba mindahkan belut-belut listrik. Aduh,
0: belut listrik kesetrum
2: jok tahun 1945 itu.

Iya, pendengar menemani suasana sore Anda ya di akhir pekan edisi Sabtu 15 Agustus 2026 ya. Tadi telah kami hadirkan Bedabol ya, menemani suasana akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Saat ini kita di 16.52 waktu Indonesia Barat, nanti hingga jalan pukul 19 terus kami hadirkan informasi-informasi hari ini ke ruang dengar Anda, dan diselingi juga lagu-lagu lagu-lagu hiburan ya, untuk menemani suasana sore Anda bersama keluarga tercinta.

Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau, Andrew Setiawan, mengungkapkan masih ditemukan pengendara kendaraan angkutan barang yang sengaja menghindari pemeriksaan muatan yang dilakukan petugas di wilayah Kabupaten Sanggau. Praktik tersebut dinilai menjadi tantangan dalam upaya penegakan ketertiban dan keselamatan transportasi. Menurutnya, petugas memiliki keterbatasan dalam melakukan tindakan terhadap pengendara yang memilih menghindari lokasi pemeriksaan. Kegiatan yang dilakukan hanya difokuskan pada kendaraan yang melintas dan bersedia menjalani pemeriksaan termasuk penimbangan muatan kendaraan. Andre menilai perilaku menghindari pemeriksaan menunjukkan masih adanya pengguna jalan yang belum patuh terhadap ketentuan yang berlaku, terutama terkait kapasitas muatan kendaraan. Kondisi tersebut tidak hanya melibatkan pengemudi, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan pihak lain yang terlibat dalam operasional kendaraan. Selengkapnya pendengar, Anda bisa kunjungi dan baca di portal resmi kami di rri.co.id.

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
2: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
1: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
3: Mama, sibuk kerja terus.
4: Iya. Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
3: Papa
4: klien.
3: Papa ya. Juga sibuk.
4: Terima kasih Pak.
3: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan

Ya, pendengar masih bersama kami di Musik dan Informasi. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Khatib, menilai sekolah dengan jumlah murid yang sangat sedikit masih menjadi tantangan besar dalam pemerataan layanan pendidikan di daerah. Kondisi tersebut berdampak pada efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan kebutuhan tenaga pendidik di sejumlah sekolah. Menurutnya, persoalan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan sarana dan prasarana sekolah, distribusi peserta didik yang tidak merata juga menjadi masalah yang perlu segera dicarikan solusi. Aswin mengatakan pemerintah daerah perlu mencari pola yang lebih efektif agar layanan pendidikan dapat berjalan optimal. Salah satunya melalui pengelompokan atau konsolidasi peserta didik pada lokasi yang lebih terpusat. Ia menyebut langkah tersebut dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan tenaga pendidik sekaligus kualitas layanan pendidikan. Pemerintah daerah juga terus mengkaji berbagai alternatif kebijakan yang dapat diterapkan tanpa mengurangi akses pendidikan masyarakat. Selengkapnya pendengar, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Mutera Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Serius benar? Baca buku apa sih?
3: Baca novel seri terbaru, keren nih.
2: Bukunya bisa dimakan gak?
3: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
2: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
3: Wah, aku mau beli bukunya.

0: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
1: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
2: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
3: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
1: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: arti sepasang sepatu bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam!
2: Ayah!
0: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.

Iya, pendengar, informasi terkait gempa di NTT di mana lukai 13 orang dengan kekuatan gempa di

7 skala Richter yang mengguncang Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selain korban jiwa, 2 orang mengalami luka berat dan 11 lainnya luka ringan. Ini disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam konferensi pers yang ditayangkan di YouTube BNPB Sabtu 15 Agustus 2006 sore. Ia mengatakan data tersebut merupakan laporan hingga Sabtu per pukul 15 waktu Indonesia Barat. Suharyanto mengatakan pendataan dampak kerusakan akibat gempa masih terus dilakukan. Sejumlah akses jalan dilaporkan tertutup karena longsor yang terjadi setelah gempa. Selain akses jalan, sejumlah rumah warga juga mengalami kerusakan dengan tingkat kerusakan mulai ringan hingga berat. Fasilitas kesehatan juga turut berdampak. Suharyanto menyebut sejumlah puskesmas mengalami kerusakan akibat guncangan gempa. Ya, Anda bisa kunjungi dan baca di portal resmi kami di rri.co.id.

0: kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, buku kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit bang. Kayaknya nih kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Hei, dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke.

0: Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
1: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
2: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
3: Bagaimana kalau...
2: Adek, main bersama yuk.
4: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
3: Bagaimana kalau seperti ini?
4: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
3: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

جاز إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. يا الله kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah dosaku.

Iya, terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama kami di Sanggau Sore ya, 15 Agustus 2026. Tadi telah Anda ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Saat ini kita sudah di 17.56 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Nanti pukul 18 kami kembali hadirkan musik dan informasi ke ruang dengan Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: Pagi bertopas, siang bermasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal. Aduh, duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan, aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
7: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata, kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Ya, pendengar, informasi masih terkait dengan gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, di mana BMKG mengungkapkan gempa bumi di Mbai, Nagekeo dan Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Gempa tersebut mengakibatkan kerusakan berbagai bangunan di wilayah Maumere hingga Labuan Bajo. Ia menyebut kerusakan juga terjadi di Pelabuhan Maumere dan Hotel Labuan Bajo. Selain itu, BMKG mencatat sebanyak 37 kali gempa susulan usai gempa magnitudo 7 di Mbai, Nusa Tenggara Timur, NTT. Gempa ini berkekuatan gempa susulan paling tinggi di M6,2 skala Richter. BMKG meminta masyarakat menghindari gedung yang retak akibat gempa. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan masih terus mengumpulkan laporan gempa khususnya terkait jumlah korban dan dampak gempa di magnitudo 7,7 di wilayah NTT. Ya, informasi selengkapnya pendengar Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepa pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: been slain.
1: Nih, pemimpin pilihan aku. Track recordnya bagus deh pokoknya. Hehehe, yang lain mah lewat.
2: Lewat. Nih, pilihan aku yang paling oke. Di medsos aja pendukungnya banyak banget.
1: Pendukung atau pendukung? Track recordnya bro yang penting. Pilihan aku nih yang pantas untuk jadi pemimpin masa depan.
3: Dek, maaf, ribut aja dari tadi. Udah boleh milih emangnya.
4: Belum kak, masih 15 tahun.
3: Belajar yang rajin aja dulu ya. Santun berpolitik dan bijak bermedia sosial. Gak perlu ribut-ribut.
5: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
6: Iya, mendengar masih bersama kami di Musik dan Informasi 1834 saat ini. Masih kami hadirkan beberapa informasi yang telah kami persiapkan, di antaranya Ketua Komunitas Guru Belajar Nusantara KGBN Sanggau, Anissa Fitri menilai konsep kemerdekaan belajar di Kabupaten Sanggau belum sepenuhnya terwujud. Menurutnya masih terdapat sejumlah tantangan yang menghambat penerapan pembelajaran yang benar-benar berpusat pada kebutuhan peserta didik. Ia menjelaskan salah satu tantangan utama terletak pada pola pikir tenaga pendidik dalam menjalankan proses pembelajaran, padahal tujuan pendidikan yang sama dapat dicapai melalui berbagai pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Menurut Anissa, praktik pembelajaran di lapangan masih didominasi metode yang sudah lama digunakan oleh tenaga pendidik. Kondisi tersebut membuat ruang bagi peserta didik untuk belajar secara lebih merdeka belum berkembang secara optimal. Selengkapnya pendengar Anda bisa kunjungi dan baca di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak. Gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Mutiara Pagi Katolik RRI Antikong.
2: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
1: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Sanggau menargetkan peningkatan indeks pertanaman atau IP melalui program optimasi lahan. Kepala Bidang Tanaman Pangan DKPTPHP Sanggau, Yusmayani, mengatakan program tersebut diarahkan untuk meningkatkan pola tanam petani dari satu kali menjadi dua kali dalam tahun. Dia mengungkapkan Kabupaten Sanggau menjadi salah satu daerah yang mendapatkan program optimasi lahan dari pemerintah. Menurutnya, kegiatan tersebut telah mendorong petani untuk meningkatkan pemanfaatan lahan dan pola tanam. Ia menjelaskan sebelum adanya program optimasi lahan, indeks pertanaman petani di sejumlah wilayah masih berada pada angka 1,5. Ia menilai setelah program berjalan, petani semakin terdorong untuk meningkatkan indeks pertanaman menjadi dua kali dalam tahun. Ya, pendengar, selengkapnya Anda bisa kunjungi dan baca di portal resmi kami di rri.co.id. Dan saat ini, pendengar, kita sudah di penghujung acara, 18.54 waktu Indonesia Barat. Ya, terima kasih mengucapkan kebersamaannya di Sanggau Sore sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, hingga saat ini kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih kebersamaannya. Ya, tetap terus bersama kami di 97 FM RRI Sanggau. Selanjutnya nanti Anda akan bersama rekan kami Dini yang bertugas di Sanggau Malam hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat malam, dan selamat mengikuti sesi program kami selanjutnya. Pukul 19, kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Selamat malam.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kita semua, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait termasuk TNI dan Polri melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat tanggap darurat.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang.
0: Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Pengukuhan Paskibraka memperkuat ideologi dan semangat kebangsaan. Presiden Rusia menyatakan kerja sama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Pemerintah menyampaikan duka atas gempa yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pagi tadi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Prasetyo mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas, dan Gubernur NTT Melkila Kalena. Koordinasi untuk memastikan penanganan cepat pasca gempa, terutama untuk mengatasi keadaan di awal kejadian, khususnya mengecek di reruntuhan bangunan. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan pada wartawan di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita semua, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan termasuk ada pelabuhan di ada satu pelabuhan yang dikirimkan kami juga di Maumere, itu ada reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh. Nah, kami minta untuk segera cek apakah ada korban di reruntuhan-reruntuhan tersebut.
3: Sementara itu, Dandim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI mengatakan terdapat 8 titik yang tertutup longsor. Petugas gabungan berhasil membuka jalan dari reruntuhan material longsor. Ini jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4.
4: Beberapa titik jalan longsor kurang lebih sekitar 20 dan sampai sekarang sudah bisa dilewati. Tetapi untuk kendaraan besar itu tidak bisa melewati. Karena memang kita utamakan hanya kendaraan roda 4 yang kecil maupun kendaraan bermotor.
3: Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 sempat memicu peringatan dini tsunami. Kemudian peringatan tersebutlah dicabut. Gempa mengakibatkan warga terluka dan dilaporkan ada korban jiwa. Petugas masih melakukan pendataan terkait dengan dampak dari gempa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan setelah gempa utama berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4.
6: Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan. Terjadi setelah gempa utama 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, 4 gempa susulan berkekuatan 5,5 hingga 6,2 magnitudo terjadi sebelum pukul 7 pagi. Menurut Suharyanto, sejak pukul 7 pagi hingga kini, tidak lagi terjadi gempa susulan berkekuatan besar. Sementara itu, gempa utama terjadi pada pukul 4:58 waktu Indonesia Barat, dengan pusat gempa di laut pada kedalaman 15 km.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4. Yang pertama, gempa susulan yang cukup besar, magnitudenya 6,2, itu terjadi pada pukul 05:13, ya, tepatnya hampir sama dengan gempa yang pertama, cuma kedalamannya ini naik. Jadi yang gempa susulan pertama itu di kedalaman 10 km dan tetap berada di laut.
6: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengingatkan, gempa susulan berkekuatan kecil masih terus terjadi di wilayah Flores. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 235 gempa susulan dengan magnitudo 2,5 hingga 6,2. Faisal mengatakan aktivitas gempa susulan tersebut belum menunjukkan pola peluruhan. Namun, BMKG mengingatkan masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena gempa susulan tetap berpotensi memperparah kerusakan bangunan.
7: Dan di sebelah kanan kita melihat ada grafik gempa bumi susulan. Ini dari jam ke jam kita amati hingga saat ini belum mengalami peluruhan. Umumnya peluruhan akan terjadi 2-3 minggu seperti gempa di Maluku Utara yang baru-baru ini terjadi. Jadi diperlukan waktu hingga gempa-gempa susulan ini akan luruh setelah 2-3 minggu.
6: BNPB mencatat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 38 orang meninggal dunia akibat gempa. Di sisi lain, sebanyak 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 warga lainnya mengungsi secara mandiri. Kepala BNPB menyebut pemerintah akan terus melakukan koordinasi dan memperbarui informasi penanganan gempa kepada masyarakat setiap harinya. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah, sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak. Selengkapnya dilaporkan Mario Alberto. Mario, laporan Anda. Mario.
8: Halo, Bang.
0: Iya, Mario, laporan Anda, silakan.
8: Oh ya, bisa telepon ke nomor yang tadi, Bang?
0: Soalnya okay, baik. Kami coba untuk menghubungi kembali rekan kami Mario Alberto untuk menghadirkan informasi selengkapnya.

0: Kita beralih sejenak ke informasi lainnya terlebih dahulu. Mendengar pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum penting dalam memperkuat ideologi bangsa, dan laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan, pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat nasional yang dikukuhkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka siang hari tadi menjadi momentum penting bagi para peserta anggota paskibraka dalam semangat HUT ke-81 Republik Indonesia. Dalam konferensi pers usai pengukuhan, Kepala BPIP Yudian menuturkan bahwa ke-76 anggota paskibraka tahun 2026 ini memiliki tugas penting dalam melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia saat ini. Dalam hal itu, Kepala BPIP Yudian menjelaskan bahwa di masa kini, perjuangan yang harus dapat diterapkan dan menjadi teladan bagi para generasi muda bangsa, yakni dengan mempertahankan segala upaya dalam membumikan ideologi bangsa secara bergotong royong. Sebab ditegaskannya, masa depan ketahanan ideologi dalam perjalanannya ke depan ditentukan oleh para generasi muda penerus bangsa.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang ya waktu mereka memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, disitulah mereka dipersiapkan untuk menjadi pejuang-pejuang selanjutnya ya untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dari pusat sampai ke daerah dalam berbagai macam dimensinya. Nah, disitu diperlukan ketahanan fisik, ketahanan ideologis, ketahanan spiritual, dan bekerja sama dengan banyak pihak atau dengan pasangan gotong royong.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina mengungkapkan bahwa 76 anggota paskibraka tingkat nasional ini merupakan representasi dari generasi bangsa Indonesia di seluruh daerah. Melalui pengukuhan anggota paskibraka ini diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima menjadi komitmen pemerintah dalam membentuk dan membina para generasi penerus bangsa yang siap mewariskan perjalanan bangsa Indonesia.
3: Alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 15 ini tepat waktu, dan ini menunjukkan juga komitmen dari seluruh pemerintahan bagaimana kita mendukung adik-adik ini untuk sungguh-sungguh menjadi pewaris Indonesia masa depan yang kompeten, kader pemimpin Indonesia masa depan.
1: Diketahui dalam pengukuhan 76 paskibraka tingkat nasional ini, masing-masing terdiri dari 38 putra dan 38 putri generasi penerus bangsa dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Selain pengukuhan paskibraka tingkat nasional, dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, juga akan dilakukan pengukuhan paskibraka tingkat daerah untuk menjalankan tugas upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beruntun berbagai daerah melaksanakan pengukuhan dan semuanya akan sama-sama bertugas di 17 Agustus 2026 nanti.
0: Baik, mendengar upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah. Sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak, termasuk di Labuan Bajo. Kita akan ikuti laporan selengkapnya bersama Mario Alberto. Mario.
4: Ya, pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai. Bahwasannya menyusul bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus pagi, pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah bergerak cepat mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh lapisan masyarakat. Hingga pukul 17 WITA, dampak fatal dari guncangan besar ini dilaporkan telah merenggut puluhan korban jiwa. Berdasarkan data terbaru dari BPBD Kabupaten Manggarai, jumlah korban meninggal dunia kini telah mencapai 23 orang. Peta sebaran korban di beberapa wilayah kecamatan sebagai berikut. Di Kecamatan Reok, 12 orang yang meninggal dunia. Kecamatan Reok Barat, 4 orang meninggal dunia. Kecamatan Langkirembong, 3 orang. Kecamatan Varii, 2 orang. Kecamatan Cibal, 1 orang. dan Kecamatan Cibal Barat 1 orang. Sementara itu merespon situasi ini, Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Lajunabit menginstruksikan 4 poin pasca gempa yang wajib dipatuhi oleh warga demi menjaga keselamatan bersama. Keempatnya mencakup tetap waspada dan jangan panik, ikuti arahan resmi pemerintah, kemudian segera laporkan dampak bencana gempa bumi. Kemudian ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar situasi ini segera berlalu.
5: Karena itu kami mohon doa dari semua pihak, terutama seluruh masyarakat Manggarai. Mari kita berdoa supaya bencana ini bisa segera lewat. Kewaspadaan penting, tetapi jangan membuat kita panik. Sekali lagi kami minta supaya tidak ada yang panik.
4: Dan dapat saya informasikan juga pendengar, BMKG juga tetap mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap bencana gempa susulan, sehingga untuk mengantisipasi keselamatan dan juga kenyamanan bersama. Dari Rutin Kabupaten Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ada update terkini soal korban yang masih dalam pencarian, Mario?
4: Untuk sementara jumlah yang dirilis dari BPBD Kabupaten Manggarai berjumlah 23 orang, dari total sebelumnya ini sebanyak 15 orang, dan ini juga masih terus dilakukan pencarian, sehingga untuk update terbaru tetap kami akan informasikan.
0: Untuk malam ini proses evakuasi atau pencarian korban masih dilakukan atau dihentikan sementara, Mario?
4: Untuk sementara proses pencarian masih terus berlangsung terutama untuk wilayah utara, maksud saya di Kabupaten Manggarai, karena itu yang memang sangat terdampak sekali bencana gempa ini.
0: Iya, terkait dengan lokasi wisata, untuk informasi soal adakah warga negara asing yang menjadi korban wisatawan mancanegara, Mario?
4: Untuk saat ini di Kabupaten Manggarai sendiri, informasi berkaitan dengan wisatawan asing memang belum ada.
0: Baik, kalau begitu kami akan update informasinya di waktu yang akan datang. Terima kasih, selamat malam, Mario.
4: Siap.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat berharap agar Indonesia lebih maju dan program pemerintah dapat ditingkatkan. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang, sejumlah harapan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan ulang tahun ke-81 tersebut. Dan salah satunya adalah Jimmy yang mengharapkan agar di ulang tahunnya ke-81 ini Indonesia menjadi lebih maju dan juga bisa mesejahterakan rakyat.
2: Indonesia bebas korupsi yang utama. Indonesia makin maju, makin berdaulat, adil dan makmur.
1: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Randy yang menyampaikan mendukung program-program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah. Dan Randy juga berharap agar kedepannya program seperti makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat dapat lebih ditingkatkan.
3: Untuk kedepannya sih semoga ada perbaikan dari program-program tersebut agar semakin baik lagi.
1: Sementara itu, dari pantauan kami saat ini di kawasan Monas, masyarakat menikmati hari libur dan juga menyaksikan pelaksanaan gladi bersih yang dibawakan oleh para taruna dan juga akpol serta beberapa petugas berkuda dan juga para paskibraka yang saat ini tengah melakukan gladi bersih menjelang upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara pada Senin mendatang. Dari kawasan Monas, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Koperasi menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi.
4: Kementerian Koperasi Kemenkop menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU dan dilakukan langsung Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di kantor Kementerian Koperasi Jakarta. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan peluang bisnis koperasi dalam ekonomi hijau cukup besar, salah satunya melalui pengolahan sampah hingga limbah termasuk minyak jelantah yang dapat dikembangkan menggunakan prinsip ekonomi sirkular.
5: Kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup, karena yang pertama kami koperasi sebagai unit usaha memerlukan dukungan literasi dan pengetahuan tentang bagaimana kegiatan usaha dari koperasi-koperasi itu juga sekarang harus juga memiliki tambahan pengetahuan tentang pengelolaan yang berkelanjutan dan harus sesuai dengan aspek-aspek yang sesuai dengan norma-norma lingkungan hidup.
4: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koperasi. Jumhur menilai penguatan peran masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi strategis merupakan bagian dari transformasi ekonomi.
6: Dan kami dalam ini, Lingkungan Hidup, mendukung gerakan itu agar kepastian reorientasi pembangunan yang pro pada rakyat itu benar-benar terjadi dan apa yang kami katakanlah mengerti tentang satu dan lain hal, persampahan, perdagangan karbon dan sebagainya, maka kami memerlukan kolaborasi dengan koperasi itu.
4: Kementerian Koperasi juga mendorong koperasi untuk mengambil bagian dalam perdagangan karbon. Menurutnya, sektor tersebut dapat menjadi sumber peluang usaha baru bagi koperasi sekaligus membuka akses manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi, karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF, Abdul Manapulungan, dalam diskusi ekonomi hari ini mengenai tanggapan atas pidato Presiden dan pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik. Konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
2: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi, pertumbuhannya meskipun meningkat tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas gitu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
1: Peneliti INDEF Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers Jumat 14 Agustus 2026 kemarin optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
3: Tahun depan bisa tumbuh 6%, kalau tumbuh 6% apakah langsung saya kenakan pajak? Nah, kalau baru terima 1 triliun belum mungkin, tapi ruang tentunya itu buka lebar, nanti kita lihat gimana kondisi daya beli masyarakat sebetulnya. Let's say kalau akhir triwulan ini, akhir tahun ini bisa 6%, tahun pertama bisa 6% lagi lebih, mungkin kita akan kenakan pajak-pajak yang baru.
1: Dalam RAPBN 2027, pemerintah menetapkan asumsi ekonomi makro berupa pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kerjasama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut.

0: baik dalam agenda bilateral maupun internasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, pernyataan tersebut disampaikan Putin saat mengucapkan selamat kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un atas hari pembebasan nasional Korea yang diperingati setiap 15 Agustus. Dari dunia olahraga, Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat di satu lokasi dengan kemasan Sport Festival. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
1: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan diselenggarakan lagi di tengah.
2: Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women's League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat atau sentralisasi di satu lokasi dengan kemasan Sport Festival. Konsep tersebut disampaikan CEO IWL, Teddy Cahyono.

0: peserta. Menurut Teddy, 6 tim peserta ini barulah langkah awal karena baru ke-6 tim ini yang dianggap siap dari berbagai aspek.
1: Di mana kita memang menggunakan konsep yang agak berbeda, jadi kita akan menggunakan centralized stadion, yaitu di Sumantri. Mulai diikuti dengan 6 tim di tahap awal, jadi seperti pada umumnya proses bayi berjalan juga perlahan-lahan, step by step. Jadi kita mulai dengan 6 klub di area Jabodetabek, karena kita ingin memastikan bahwa secara liga dan secara klubnya bisa sustainable untuk jangka panjang, karena kita ingin Indonesian Women's League ini bisa berjalan selamanya dan terus berkembang, tumbuh dengan baik untuk mendukung Timnas Indonesia Putri. Sehingga kita mulai dengan 6 klub dulu di area Jabodetabek untuk memastikan bahwa secara operasional juga efisien.
0: Sementara itu, salah satu pemain Bekasi FC, Hanifah Halimatus Sadia, mengaku sangat bersemangat menyambut pelaksanaan IWL 2026. Menurut Hanifah, kehadiran kompetisi yang rutin berlangsung memang telah dinantikan oleh para pesepak bola putri, termasuk dirinya.
2: Pasti ini yang ditunggu-tunggu ya sama semua pemain, termasuk aku sendiri yang mungkin kadang kita ngerasa kapan nih Indonesia ada liga gitu ya, sampai yang harus nyari-nyari link untuk main di luar negeri. Pasti ini excited banget dan gak sabar. Terus juga sekarang kita lagi fokus untuk baru mulai persiapan mungkin sekitar tanggal 20-an kalau
0: sudah. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta, dengan menghadirkan Persija Jakarta kontra Persita Tangerang sebagai laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Nia Raffiliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Malam juga untuk semuanya menjangkau siaran kami di FM 97 MHz ya, dan juga di 99,9 MHz RRI Sanggau dan juga Antikom. Pada malam hari ini kami hadir menemani Anda hingga jam pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk edisi hari ini pendengar ya, Sabtu 15 Agustus 2026. Di malam hari ini saya akan mengupdate dan menemani Anda dengan serangkaian lagu-lagu cantik yang sudah saya persiapkan di malam hari ini. Apa kabarnya juga pendengar Anda di akhir pekan ini ya, yang pastinya semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan bersyukur juga kita ya sudah diguyur hujan, walaupun memang semalam ya dengan intensitas sedang ya untuk di wilayah Kota Sanggau dan sekitarnya. Tetap semangat untuk Anda yang masih berkutat dengan kegiatannya di malam hari ini. Tetap sehat, tetap semangat yang pastinya. Dan pukul 19.37 menit ya waktu Indonesia Barat ya, saya akan hadirkan di mimbar agama Kristen ini dengan judul Menang Atas Dosa ya, ini dengan Pendeta Marcel Sairang ya. Pendengar ya, kita langsung saja dengarkan, tetap bersama kami di RRI Sanggau.
1: Sungguh kau Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami, Allah yang tak pernah meninggalkan setiap kami, Allah yang selalu setia dalam langkah hidup kami,

keturunan kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Dan dengan ucapan syukur, tiba saatnya kami mau bawa hati kami terima kebenaran firman-Mu. Isi hati-Mu Bapa, berbicara bagi setiap kami, ajar kami, diri bentuk setiap kami, arahkan kami. Dan kami doa, kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena kami percaya, kalau kami jadi pelaku firman Tuhan, maka rancangan yang sudah Tuhan sediakan, itu yang jadi bagian dalam kehidupan kami. Hamba-Mu diurapi, disucikan, dilihatkan, dimampukan. Bapa, kami percaya dalam pengurapan Tuhan yang luar biasa. Hamba-Mu yang biasa diurapi luar biasa untuk jadi berkat. Bapa, jika dosa mun amuk lemah tubuh kau yang berikan kekuatan Bapa. Kami doa Tuhan yang layak akan sucikan, mampukan, sehingga benar-benar gak ada satupun yang pulang dengan sia-sia, tapi semuanya bawa pulang bawa berkat, sukacita, mujizat, jawaban doa. Firman Tuhan jadi pelita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, dengan bangga, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk, buat saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar, dari tempat ini, saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi, shalom. Haleluya, dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita, pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama boleh berikan senyuman, jumpai kanan kirimu, depan belakangmu. Katakan, mari bersukacita dalam Tuhan. Minimal 2-3 orang, kiri kanan depan belakangmu dengan senyuman. Wajah-wajah awal bulan. Bilang kanan kirimu suka. Mesti diingatkan, bilang sama kanan kirimu sukacita. Bilang sama yang ngomong, senyumnya mana? Itu baru anak Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan, haleluya. Senang sekali bisa jumpa dengan saudara. Apalagi saya bisa bilang, orang-orang di depan saya adalah orang-orang yang luar biasa, amin. Kenapa? Karena di saat orang lain liburan, saudara tetap memilih cari Tuhan. Artinya saudara pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Dan orang yang cinta Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan.

dosa. Dan yang menarik saudara, Yusuf kalau kita pelajari perjalanan kehidupannya, di sepanjang hidupnya Yusuf ngalamin proses yang tidak mudah. Di sepanjang hidupnya Yusuf ngalamin proses yang berat, bahkan ada banyak godaan di sana. Tapi yang menarik, Yusuf gak akhirnya lemah, Yusuf gak akhirnya jatuh dalam dosa, tetapi sampai akhirnya dia tetap menjaga kebenarannya, dia tetap menjaga kehidupannya. Untuk apa? Menjadi orang yang tetap menang atas dosa. Sama-sama bilang sama saya, menang atas dosa. Sama-sama bilang sama saya sekali lagi, menang atas dosa. Amin. Ini hal yang penting. Kenapa? Karena dosa adalah salah satu hal yang sangat serius saudara. Saking seriusnya, saya mau bilang saudara, Tuhan rela jadi manusia, menderita dan mati di kayu salib. Kenapa? Karena dosa sesuatu hal yang amat sangat serius. Kalau saudara lihat tulisan ini saudara, dosa ini akhirnya saudara bisa menghalangi doa. Dosa akhirnya bisa menghalangi berkat. Dosa bisa menghalangi pemulihan. Dosa bisa menghalangi mujizat. Bisa merusak hidup. Dosa bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Dan upah dosa adalah apa? Maut. Tapi mungkin akhirnya saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, ya saya sudah tahu betapa mengerikannya dosa. Saya sudah tahu betapa besar dan buruknya dampak dari dosa. Tapi mau bagaimana Pak Pendeta? Saya sudah berusaha tapi saya gagal terus. Saya sudah berusaha tapi saya kalah terus dari dosa. Akhirnya mungkin saya berpikir, ya memanglah akulah manusia yang tak bisa lepas dari salah dan dosa. Pernah dengar kalimat itu saudara? Saya mau bilang hati-hati. Karena dasar firman Tuhan jelas, melalui karya kayu salib, apa yang Tuhan kerjakan bagi saudara dan saya, bukan menjadikan saudara dan saya orang-orang lemah, bukan menjadikan saudara dan saya orang-orang yang dikalahkan dosa, tapi bersama dengan Tuhan kita adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, makanya hari ini saudara, saya akan ajak saudara sama-sama membahas satu tema, yaitu bicara tentang menang atas dosa. Sama-sama bilang sama saya, menang atas dosa. Sama-sama bilang sama saya, menang atas dosa. Amin. Kita akan belajar dari sosok seorang Yusuf, kunci untuk menang atas dosa. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, apapun godaannya, saudara dan saya bersama dengan Tuhan menang atas dosa. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, ada tiga hal yang saya bagikan buat saudara tentang apa kunci menang atas dosa. Belajar dari Yusuf. Yang pertama adalah menyadari kehadiran Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, menyadari. Sama-sama bilang sama saya, kehadiran Tuhan. Amin. Ayat 2, nanti kita loncat ayat yang ke-21. Yuk, sama-sama kita baca. Kejadian 39 ayat 2, nanti kita loncat ke ayat 21. 3, ya. Tetapi, sehingga, maka apa? Orang, sekali lagi saudara, 3, ya bagian awal saja. Tetapi Tuhan menyertai. Kita loncat ayat 21, dikatakan apa? Ayat yang ke-21, 3, ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Bagian awal dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Kata menyertai bahasa aslinya adalah at, artinya dekat. Dan dekat ini saudara punya dua makna, dua konteks. Yang pertama secara tempat, yang kedua secara hubungan. Kita akan belajar satu persatu saudara, kita akan bahas satu persatu. Saya mencatat di sini saudara, tentang tempat, kesadaran akan kehadiran Allah, Coram Deo, membuat Yusuf berhati-hati dalam setiap tindakannya. Sekali lagi saudara, kesadaran akan kehadiran Allah atau Coram Deo membuat Yusuf berhati-hati dalam setiap tindakannya. Coram Deo itu saudara secara frasa Latin berarti di hadapan Allah atau di hadirat Allah. Secara harfiah, istilah yang menggambarkan kehidupan yang dijalani dan dijalani di hadapan wajah Tuhan dengan kesadaran penuh bahwa segala tindakan, pikiran dan perkataan kita selalu terbuka dan diketahui oleh Allah. Yusuf tahu betul bahwa sekalipun pada saat itu dia digoda oleh si Tante Poti itu saudara, kalau saat tante ini, kalau kita sekali lagi bilang saudara, dia orang Ambon, Batak, Menado, Papua, namanya Tante Potince saudara. Saya mau bilang saudara, sekalipun mereka hanya berdua dalam kamar itu, dalam ruangan itu, tetapi Yusuf tahu, orang mungkin gak lihat, tetapi Tuhan tetap melihat saudara. Dan dia tahu, karena Tuhan hadir, Tuhan melihat Coram Deo, makanya ini menjadi awal, menjadi fondasi, bahwa dia gak mau bikin dosa, karena dia tahu Tuhan senantiasa melihat dia saudara. Dan saya mau bilang saudara, ini penting bagi setiap kita saudara. Karena ada banyak orang bikin dosa. Kenapa dia bikin dosa saudara? Karena dia pikir gak ada yang lihat dia. Ada orang-orang bikin dosa.

0: kenapa saudara? Karena dia pikir, oh saudaraku gak lihat, oh suamiku gak lihat, oh istriku gak lihat, oh anakku gak lihat, oh orang tuaku gak lihat, oh pasanganku gak lihat. Saya mau bilang saudara, sekalipun gak ada yang lihat, tetapi Tuhan mata Tuhan melihat apa? Dulu sekolah minggu gak sih? Kalau OBH kombisaset aja tahu. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat, baik yang baik, baik yang jahat. Udah sampai situ aja, udah gak usah. Saya mau bilang sekali lagi saudara, ada banyak orang sekali lagi saudara, kenapa dia bikin dosa? Karena dia pikir gak ada yang lihat. Dia korupsi karena dia pikir gak ada yang lihat. Dia curi karena dia pikir gak ada yang lihat. Dia selingkuh karena dia pikir gak ada yang lihat. Padahal mata Tuhan senantiasa melihat. Katakan amin. Ada satu cerita di rumah Om Strom. Kau kenal Om Strom? Om Strom yang suka tambal jalan lubang tuko. Saya mau bilang saudara, di rumah Om Strom ini saudara, di kampung ada banyak pohon buah-buahan. Dan karena belum ada CCTV, dia lagi pusing. Kenapa? Karena setiap hari ada pencuri yang ngambil buah-buahan di rumahnya saudara. Akhirnya Om Strom pikir-pikir bagaimana supaya gak ada pencuri. Akhirnya dia pasang tulisan, sekalipun aku tidak melihat, tetapi Tuhan melihat. Dia tempel di pohon. Besok paginya dia bangun, tetap kemalingan lagi saudara. Bahkan bukan cuma kemalingan, ada tulisan tambahan dari si maling di bawah. Sekalipun Tuhan tahu, tapi Tuhan tidak akan kasih tahu sama orang pelit macam kau, katanya saudara. Oh darah Yesus. Saya mau bilang sekali lagi saudara, ada banyak orang hidup dalam dosa. Dia bikin dosa kenapa? Karena dia pikir gak ada yang melihat dia. Saya mau bilang saudara, hati-hati. Ada banyak orang sekarang saudara, mohon maaf, dia bikin dosa karena dia pikir aman kok, gak ada yang lihat. Dia selingkuh karena dia pikir aman kok, istriku gak lihat. Dia pikir oh karena suamiku gak lihat dan lain sebagainya. Ada banyak istri-istri kadang-kadang saudara, dia manisnya luar biasa, dia gak mau bikin dosa karena dia tahu oh ada yang lihat. Tapi kalau di rumah berubah 180 derajat. Ada suami-suami ke istrinya kalau depan orang, memang suami yang manis, sayangku, cintaku, harapanku. Aduh, istrinya mau masuk mobil, dia bukain, dia angkat, dia masukin dalam mobil saudara. Aduh, istrinya mau naik motor, dia bukain footstepnya. Sambil dia garuk-garukin dengkulnya. Pas nyampe rumah dia selengkat, dia dorong. Aku sudah muak, haleluya. Ada istri-istri kalau di luar ketika dilihat orang, waduh, manisnya bukan main saudara. Kalau dilihat orang, waduh, memang kalau dilihat orang pendiam. Suaminya udah menyerocos sana sini, dia diam aja. Dia gak mau menyangka suami, menyanggah. Dia diam. Saya pernah ketemu kan dulu, saya belasan tahun yang lalu masih pendeta yang polos. Ya, ada seorang ibu saya lihat saudara. Dia itu saudara, ketika suaminya udah ngomong terus, wow, dia diam di samping. Gak ada sedikit pun dia mau nyanggah, dia diam. Iya. Saya sampai lihat ibu ini, wow, luar biasa ibu ini. Kenapa? Karena itu tadi, dia bisa membiarkan suaminya ngomong terus tanpa dipotong. Dia bisa jadi pendengar yang baik. Tapi setelah lama saya kenal, bapaknya bilang begini, Pak Pendeta, kalau di luar dia begitu, kalau di rumah saya dipukulin sama dia, Pak Pendeta. Oh my God. Tapi memang ada ibu-ibu kayak gitu, di depan orang dia diem, pas di rumah dari tadi mulut lu gua udah kesel ya, diem lu dari tadi ya. Jangan ketawa ibu-ibu, ada pelakunya dari sini, kelihatan ya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, ada banyak orang, sekali lagi dia kalau di tempat yang terlihat, odoh memang kayak orang gak pernah bikin dosa. Shalom anak muda. Ada banyak anak muda, kalau pacaran di tempat umum kayaknya odoh, jaga kekudusan 100%. Pacarnya mau mendekat, jangan dekat-dekat, kita harus jaga kekudusan. Pacarnya mau pengen tahu, jangan, maaf, aku harus jaga kekudusan. Ketika di ruangan yang sepi, ketika di kos-kosannya yang sepi, dia bilang tutup aja biar debu gak masuk. Oh my God. Akhirnya langsung itu, aduh, roh-roh ulat bulu bergerak, saudara. Sampai iblis yang lihat, gua aja iblis pacaran gak gitu-gitu amat. Oh Tuhan. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, sadari kehadiran Tuhan. Orang mungkin gak lihat, tetapi Tuhan senantiasa melihat setiap kita. Amin. Saya suka kalimat dari seorang hamba Tuhan, Charles Spurgeon, dia bilang begini, saudara. Dia bilang bahwa jika kamu selalu bisa mengingat bahwa Tuhan sedang melihatmu, kamu tidak akan berani berbuat dosa. Kehadiran Tuhan yang dirasakan adalah perisai terbaik melawan panah-panah iblis. A.W. Tozer juga sejalan dengan itu bilang begini, saudara. Orang yang berjalan dalam kesadaran akan kehadiran Tuhan akan mendapati bahwa godaan dosa kehilangan kekuatannya. Dosa tidak bisa menatap wajah Tuhan. Saya mau bilang, saudara, sadari Tuhan senantiasa menyertai kita. Tuhan senantiasa melihat kita. Ini akan menjadi fondasi kita untuk hidup dalam kebenaran, menang atas dosa. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Masih dalam poin yang pertama, bicara tentang menyadari kehadiran Tuhan, juga bicara tentang yaitu hubungan. Sama-sama bilang, sama saya hubungan. Amin. Yusuf bukan hanya sekedar tahu bahwa Tuhan hidup, artinya di dalam kehidupannya, tetapi dia tahu bahwa hidupnya itu melekat dengan Tuhan. Dan saya mau bilang, saudara, sama seperti handphone ini, selama terhubung dengan chargeran, dia punya kekuatan, saudara, punya daya tahan. Hidup kita, kalau terhubung dengan Tuhan, saya mau bilang, kita punya daya tahan untuk menghadapi dosa, katakan amin. Dan mohon maaf, lampunya boleh menyala kali ya, remang-remang banget, saya jadi ngantuk. Bisa, okay. Lagi penghematan. Boleh, kita kan anak terang. Menyala wajahku. Saya mau bilang, mohon maaf, saudara, ya. Saudara dan saya 2 jam kita ibadah setiap minggu tidak akan menjamin kita mampu menghadapi godaan di luar sana yang datang setiap hari, setiap saat. Sekali lagi, saudara. Saudara dan saya, kita ibadah di gereja seminggu sekali cuma 2 jam ini, saudara, tidak bisa menjamin kita akan bisa mampu menghadapi godaan-godaan yang datang setiap hari, setiap saat dalam hidup kita. Karena saya mau bilang, saudara, kita saja di gereja 2 jam kita ibadah, belum tentu 2 jam itu kita sungguh-sungguh terhubung sama Tuhan. Setuju dengan saya? Betul kan? Ada banyak orang yang saya sudah survei, ada banyak orang 2 jam ibadah, tapi ada saat di mana ketika dia nyanyi, ku tak pandang dari makan di mana habis ini ya. Odoh, lapo di depan enak itu, haleluya. Iya, 2 jam dia ibadah, tapi lagi menyembahan lagu firman. Ku sembah kau tuh. Lagu firman tadi lagu apa? Tuh kan lagu firman aja lupa kan? Ya Tuhan, namamu dimuliakan. Ah, malas banget IWL nih. Penipu dia. Bilang tadi sekali lagi. Udah 12 kali pendeta gak masuk-masuk. Dia ulang-ulang lagi. Dari ketawanya ketahuan pelaku-pelakunya. Jangan ketawa, bertobat. Saya mau bilang iya toh. Setengah jam saya khotbah, gak semuanya saudara fokus pada firman. Itu kan yang depan sini apalagi. Ada yang ketika pendeta sudah, dia fokusnya, ih rambut pendeta sudah bertobat. Iya, dan saya akan mempertahankan rambut dalam pertobatan ini. Saya tidak akan jatuh lagi dalam dosa perponi-ponian itu, saudara.
1: Tapi sekali lagi, 2 jam di gereja gak akan menjamin kita mampu, saudara, untuk menghadapi setiap godaan. Itu kenapa dimanapun kita berada, setiap saat, setiap waktu selalu terhubung dengan Tuhan. Karena ketika kita terhubung dengan Tuhan, kita punya kekuatan untuk menghadapi dan menang atas dosa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, sadari kehadiran Tuhan. Bilang sama yang ngomong, selalu terhubung dengan Tuhan. Di situ ada kekuatan atas godaan. Tepuk tangan yang paling beria buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa kunci menang atas dosa? Yang kedua, belajar dari Yusuf adalah memiliki perspektif ilahi. Sama-sama bilang sama saya, perspektif ilahi. Amin. Kita baca ayat yang ke-20 dalam Kejadian 50. Kejadian 50 ayatnya yang ke-20. Sama-sama kita baca. 3, 3, 3. Ya, memang. Tetapi Allah telah apa? Dengan maksud melakukan seperti yang, yakni memelihara apa? Hidup suatu bangsa yang apa? Saya mencatat di sini, saudara, Yusuf tidak melihat hidupnya dari apa yang dilakukan orang jahat kepadanya, melainkan dari apa yang sedang Allah kerjakan melalui apa yang dia alami. Sekali lagi, Yusuf tidak melihat hidupnya dari apa yang dilakukan orang jahat kepadanya, melainkan apa yang sedang Allah kerjakan melalui apa yang dia alami. Karena ini penting, saudara, orang yang tidak memiliki perspektif Allah akan mudah jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena luka yang tidak disembuhkan akan mencari pelampiasan. Orang-orang yang gak mampu melihat dari perspektif Allah, ketika dia ngalamin kondisi seperti Yusuf, saudara, dijual jadi budak, difitnah masuk penjara, keadaan-keadaan yang tidak adil, keadaan-keadaan yang menyakitkan, ada banyak orang gampang cari pelarian. Akhirnya apa? Dia cari alkohol, dia cari narkoba, dia cari kesenangan-kesenangan di luar sana. Kenapa? Karena dia gak mampu melihat dari perspektif yang benar. Ada orang begitu, kan? Ketika lagi dalam keadaan stres, depresi, karena dia gak mampu melihat semuanya dari perspektif Allah, dia cari pelampiasan. Ada teman saya, dia sampai bilang begini, gue mau mabok. Padahal hidupnya gak pernah mabok sebelumnya. Tiba-tiba dia bilang, gue mau mabok. Gue tanya, kenapa lu mau mabok? Iya, soalnya gue baru putus. Gue baru putus. Gue gak bisa hidup tanpa dia. Hello. Ada banyak anak muda suka begitu tuh. Shalom anak muda. Kau yang bilang setelah putus gak bisa hidup tanpa dia. Saya mau bilang, perasaan sebelum kau kenal dia, hidupmu baik-baik saja. Perasaan sebelum kau kenal dia, kau bisa hidup-hidup saja. Kenapa sekarang setelah kau kenal dia dan putus, kau bilang, aku gak bisa hidup tanpa dia. Kenapa? Dia oksigen, kak. Hello. Aku terjatuh dan tak bisa. Yang bikin saya gemas, kenapa ada inang-inang ikutin? Udah lewat masamu, inang. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, dalam hidup setiap kita, sekali lagi, saudara, mampulah untuk melihat dari perspektif Allah. Yusuf ngalamin keadaan yang tidak mudah, tapi dia gak kepahitan sama kakak-kakaknya yang buang dia ke sumur, yang buang dia, jual dia jadi budak. Dia gak kepahitan sama si tante Potince itu yang sudah fitnah dia masuk penjara, karena dia mampu melihat dari perspektif Allah. Maksudnya apa? Orang mungkin mereka-rekakan kejahatan, tetapi kalau Tuhan izinkan semuanya itu, Tuhan lagi mau pakai semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Iya kan? Kalau melihat akhirnya apa? Dia gak sakit hati. Dalam proses perjalanan gereja ini, saudara, serangannya luar biasa. Tapi gembala sidang kita tetap tenang, tetap sukacita, tetap melangkah fokus pada pelayanan. Kenapa? Karena sekali lagi, kita tahu bahwa hidup kita dalam rancangan Tuhan. Dari perspektif Allah yang mampu melihat keseluruhan. Dibandingkan kita yang cuma melihat beberapa lembar saja. Dari perspektif Allah kita bisa melihat, semuanya ini untuk mendatangkan kebaikan. Saya dalam proses perjalanan kehidupan saya, ya pernah ngalamin keadaan yang tidak mudah. Difitnah lah, dijatuhkan lah, diberusaha untuk disikat lah. Tapi saya bisa melihat, saudara, yang awalnya niat jahat berubah jadi kebaikan dalam kehidupan saya. Anak Tuhan semakin disikat semakin glowing, bos. Iya kan? Orang-orang yang fitnah saya, jelek-jelekin saya di depan atasan, Tuhan ubahkan jadi promosi buat saya. Atasan lihat, oh dia jelek-jelekin Marcel, Marcel gak pernah jelek-jelekin dia. Akhirnya terungkap semuanya. Tuhan promosikan. Makanya namanya gosip. Semakin digosok makin sip, saudara. Intinya sekali lagi saya mau bilang, saudara, udah. Selalu lihat dari perspektif Allah. Kita gak akan kecewa, kita gak akan cari perlarian, kita gak akan kepahitan. Karena kita tahu semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, lihat dari perspektif Tuhan. Semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, saudara, apa kunci menang atas dosa? Yang ketiga adalah takut akan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, takut akan Tuhan. Amin. Ayat 12, sambil saya undang imam musik penujian, saudara. Yuk sama-sama kita baca ayatnya. Yang ke-12, Kejadian 39, ayat 12, sama-sama kita baca. 3, ya. Lalu, marilah, tetapi Yusuf apa? Meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu, dan lari apa? Sekali lagi, 3, ya. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur denganku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan dia lari keluar. Yusuf, saya mau bilang saudara, ini adalah keadaan godaan yang tidak mudah. Setuju dengan saya? Iya kan, berkali-kali saya bilang saudara, ini godaan yang gak mudah. Kenapa? Karena buat laki-laki normal, saya percaya sudah dalam ruangan, gak ada yang lihat, yang goda cantik lagi. Banyak yang bilang, oh pak, aku berserah saja pak. Whatever will be lah. Mana nih imam musik udah terangkat ke surga dia. Oh lagi di bareng Tante Potifar dia. Nah balik lagi saudara. Iya toh. Dan kita sepakat Tante Potifar ini cantik. Amin. Dasarnya jelas. Ibu-ibu pejabat. Cantik. Karena perawatannya itu pasti maksimal. Amin. Saya mau bilang buat para pria ya. Shalom para pria. Shalom para pria. Senatural-naturalnya tetap butuh dana. Ada laki-laki tuh suka gitu dia. Ini suka ngomongin ini. Ini saya ngomong karena saya sudah riset nih ya. Ada laki-laki suka ngomong ini. Kamu tuh gak usah make up. Aku suka yang natural. Hey. Hey. Antek-antek make up. Kau gak tahu. Yang natural itu tetap ada pakai make up. Bibir yang kau bilang natural itu tetap pakai lipstick, tapi warnanya natural.

enak banget kau ngomong. Aku suka yang undang kamu rambutnya biasa aja, yang natural aja. Rambut yang kau bilang natural itu setengah jam dia catok-catok, putar-putar, lurus-lurus. Saya riset. Alis yang kau bilang natural itu setengah jam dia depan kaca. Tapi saya mau nanya lagi ke wanita. Shalom para wanita. Apa hubungannya bikin alis dengan bibir yang mangap? Iya toh. Kan gambar alis pakai tangan. Ngapain tuh mangap? Apakah tingkat kemangapanmu mempengaruhi akselerasi tanganmu? Kadang-kadang bikin alis. Saya mau bilang buat para pria ya, jangan asal ngomong, kita laki-laki tuh harus sadar. Jangan kau bilang natural ya, karena kau bandingkan sama make up tahun 70-an yang kalau bikin blush on udah kayak warna PDI Perjuangan. Sampai bingung ini di blush on apa digebuk maling, kita gak tahu. Tapi iya, yang kau bilang natural itu ada modal. Jadi saya mau bilang ya buat para laki-laki, apalagi kalau sudah jadi suami ya, gak ada istri yang jelek. Yang ada adalah istri yang kurang perawatan. Ya. Iya dong. Karena selalu saya bilang, seabstrak apapun istrimu, ya, dengan perawatan yang benar, itu bisa cantik loh. Kau cari artis-artis Korea, kau googling aja before and afternya. Sekarang kau lihat Lisa Blackpink cantik, dulunya memang cantik sih. Cuman gak secantik sekarang. Saya lihat foto saya dulu ya, waktu awal-awal merantau ke Jakarta, saya lihat. Iya, gak jelek, cuma hancur aja. Badan kurus krempeng, cungkring, kurang gizi, sampai mami saya bilang kayak orang morfinis. Jadi sekarang kalau ada yang bilang, Pak, dalam tanda kutip, dalam segera hati, cakep. Sebenarnya saya juga dulu cakep, gak jelek. Cuman kurang terawat aja. Bahasa zaman sekarang, bukannya jelek, cuman lagi miskin aja. Udah perawatan, cantik istrimu, Pak. Betul para wanita? Shalom para wanita. Sama. Enggak ada suami jelek. Yang ada cuma suami enggak terawat. Sama suami yang tertekan. Ya kau tiap hari kasih makan cuma banyak nasi, enggak ada proteinnya, bagaimana mau six pack suamimu? Apalagi ibu-ibu yang mohon maaf tidak bertanggung jawab. Dulu aja bilang, aku akan masakin buat kamu setiap hari. Memang benar dimasakin. Tapi kayak iklan itu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat, Sabtu, dan juga Minggu.

0: Hey, itu lagu wanita istri-istri yang gak bisa masak. Tiap hari kau kasih makan itu, satu bulan kemudian tipes suami. Tadi putih cantik, godaan gak mudah. Tapi Yusuf tetap lari dari dosa, dia tetap hidup dalam kebenaran. Yang menarik bukan karena dia takut dengan ancaman, Tante Poti, saudara. Karena kalau dia takut dengan ancaman, dia pasti jatuh. Tapi kuncinya ayat 9 dikatakan apa? Tiga, ya. Bahkan selain daripada engkau, sebab engkau istrinya, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Kenapa dia bisa menang atas dosa? Karena dia enggak takut sama ancaman si Tante Potifar yang bisa membuat dia kembali jadi budak. Dan yang kita tahu akhirnya membuat dia masuk penjara. Dia lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. John Bevere bilang begini, takut akan Tuhan bukanlah ketakutan yang membuat kita lari dari dia, melainkan rasa hormat yang mendalam yang membuat kita takut untuk hidup tanpa dia. Ketika kita takut akan Tuhan, kita akan lebih takut menyakiti hatinya daripada kenyamanan sesaat yang ditawarkan oleh dosa. Kembali Charles Spurgeon bilang, takut akan Tuhan adalah perisai terbaik melawan godaan. Orang yang paling takut kepada Tuhan adalah orang yang paling tidak takut kepada kedahsyatan dosa. Karena ia tahu bahwa di dalam Tuhan dosa telah dikalahkan. Takut akan Allah membunuh semua ketakutan dan keinginan yang keliru. Riset BKKBN menemukan bahwa 60% remaja itu terjerumus dalam perilaku yang menyimpang. Rokok, narkoba, free sex, dan lain sebagainya. 60% karena tekanan dalam pergaulan dan adanya rasa sukan, saudara. Akhirnya apa? Membawa dia pada perilaku yang menyimpang. Saya juga ada beberapa dosa yang dulu saya lakukan. Kenapa? Karena rasa takut akan penolakan dalam pergaulan. Iya kan? Zaman SMP ada banyak orang gak percaya saya seorang perokok aktif. Ya mungkin ada yang bilang, ya kok gak kelihatan wajah asbak pak? Iya memang gak. Tapi kenapa saya lakukan itu? Karena itu tadi pergaulan. Lu kalau mau jantan, lu kalau mau keren, lu harus ngerokok sel. Nih, gudang garam, pria punya selera. Tapi saya lihat, gak semua yang ngerokok itu jantan. Ada juga tulang lunak gak jantan. Teman saya yang ngerokok, gak ada jantan-jantan ya. Ada banyak orang bikin dosa karena takut karena manusia, saudara. Ada seorang jemaat Tuhan yang cerita sama saya, dia bilang dia harus terima dana korupsi karena kalau tidak dia bisa dijebak dan akhirnya dikriminalisasi. Karena memang itu cara mereka untuk membuat semuanya merasa terikat. Jadi sengaja mereka lakukan itu supaya gak ada yang buka mulut. Karena kalau satu kena, kena semuanya, saudara. Jadi dia bilang, Pak, saya terpaksa harus terima ini, Pak. Ada banyak orang sekali lagi, saudara, bikin dosa karena takut kepada manusia. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, ingat, jangan takut sama manusia karena hidup kita dalam otoritas Tuhan. Dulu saya pernah dalam kondisi di mana takut sama manusia, tapi setelah itu saya belajar ngapain. Gembala sidang kita ngalamin proses yang tidak mudah. Tapi beliau selalu bilang apa? Saya orang pilihan Tuhan, Tuhan pasti bela saya. Selama kita hidup benar, enggak ada satupun yang bisa menghancurkan orang yang dalam perlindungan Tuhan. Itu kenapa sekali lagi enggak usah takut. Hidup kita dalam otoritas Tuhan. Setiap ancaman, setiap hal yang coba dilakukan, selama kita hidup benar, akan Tuhan ubahkan jadi kemenangan dalam kehidupan setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. bilang sama kanan kirimu, takut akan Tuhan. Di situ ada kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah, yang diberkati, mau lambaikan tanganmu. Sorak-sorak bagi Allah yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap kita bahwa dosa datang kapan saja. Tapi kita bukan orang-orang yang dibawa belenggu dosa lagi. Oleh karena karya salib, kita sudah dimenangkan atas dosa. Itu kenapa lakukan bagianmu. Yang pertama, belajar dari Yusuf. Sadari bahwa Tuhan hadir dalam setiap langkah hidup kita. Dia Tuhan yang tak pernah meninggalkan setiap kita, selalu terhubung sama Tuhan. Itu akan menguatkan setiap kita untuk menang atas dosa. Yang kedua, kunci menang atas dosa adalah memiliki perspektif ilahi. Kita gak butuh pelarian, kita gak butuh kepahitan, karena kita tahu semuanya Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan. Dan yang terakhir, takut akan Tuhan. Kadang-kadang oleh karena hidup benar kita bisa diancam. Oleh karena hidup benar kita bisa ngalamin keadaan yang tidak mudah. Tapi kita tahu ada tangan Tuhan yang menjaga orang-orang benar. Sekalipun ada begitu banyak orang yang menjatuhkan kita karena kebenaran kita, Tuhan yang jaga, Tuhan yang bela, Tuhan yang kasih kemenangan. Boleh sekali kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.
1: Pro 1.

0: satu.
1: Oke, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sangadan. Tadi sudah ada ikuti di mimbar agama Kristen Protestan. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan di Sandiwara Radio dengan judul Rasa Kemanusiaan, dan ini produksi dari RRI Surabaya.
2: Alhamdulillah, ciloknya sudah mateng, tinggal dibawa bapak untuk keliling. Melihat bapak keliling menjual cilok dengan kondisi seperti ini, kok rasanya kasihan ya dan khawatir. Tapi bagaimana lagi, bapak sangat semangat sekali untuk berjualan.
3: Bu, ibu ini lagi ngelamuin apa sih bu?
2: Ini loh nak, ibu sedang menyiapkan dagangan bapak. Bapakmu sudah kamu buatkan kopi kan Les?
3: Sudah Lestari taruh di meja bu kopinya. Oh iya, bapak apa tidak work from home bu?
2: Apa itu? Work from apa sih?
3: Ibu ini masa enggak tahu istilah work from home yang sekarang sedang ngetren bu. Work from home atau WFA itu artinya kerja dari rumah. Istilah ini muncul pada saat Indonesia terserang virus corona itu loh bu. Seperti Lestari saat ini yang sedang study from home atau belajar dari rumah.
2: Apalagi itu sa-sa-sa-sidi home? Sudahlah Les, kamu jangan mengajari ibu bahasa luar negeri. Anak zaman sekarang budayanya sudah kebarat-baratan. Wong bapakmu itu loh cuma penjual cilok, masa disuruh kerja dari rumah? Ya gak habis toh dagangannya. Kamu itu.
3: Ya ampun bu, ibu ini lucu ya.
4: Ibu sama Lestari kok pagi-pagi sudah guyonan, bersenda guroria. Emang apa sih yang sedang dibicarakan ini, ayo?
2: Bapak ini bisa saja. Ini loh pak, anak kita yang cantik ini sudah tahu ibunya tidak bisa berbicara bahasa luar negeri, masih saja ngajak bicara bahasa luar negeri.
3: Bahasa Inggris bu, itu loh pak, istilah work from home. Ibu bicaranya medok sekali pak, jadi lucu. Gak kuat Lestari nahan tawa ini pak.
4: Loh, bapak ini cuma pedagang cilok, bukan pegawai. Masa ada WFH?
3: Maksud Lestari, bapak ini kan lagi sakit. Apa gak sebaiknya bapak kerja dari rumah aja? Jualan di rumah pak. Lestari khawatir dengan kondisi bapak.
4: Di desa ini kan masih sepi, Nduk. Warganya masih sedikit karena ini tanah kavlingan baru. Belum banyak yang tinggal di sini. Jarang anak kecil. Lah, lalu siapa yang akan beli cilok bapak lho, Nduk?
2: Bener apa kata bapakmu, Nduk? Kalau bapak jualannya di rumah, ya pendapatannya pasti tidak seperti kalau bapakmu keliling. Kalau dapatnya tidak seberapa, lalu kebutuhan sehari-hari bagaimana, Nduk?
3: Sebenarnya sih bisa, Bu. Dengan cara membuka dagangan di rumah atau menjual cilok secara online.
4: Nah, iya, Nduk. Banyak teman bapak yang menjual melalui online. Tapi ya bapak ini nggak mau repot gitu loh.
2: Sudahlah, Nduk. Doakan saja bapakmu ini sehat terus. Agar bapak bisa mengais rezeki halal dan bisa menyekolahkan kamu hingga lulus. Bapak nggak apa-apa kok.
3: Ya udah, kalau itu maunya bapak. Tapi bapak hati-hati ya. Janji ya sama Lestari.
4: Bapak setuju, bapak janji, bapak akan hati-hati, Nduk. Ya sudah, bapak keliling dulu ya.
2: Hati-hati ya, pak.
4: Iya, Bu. Lestari, bantu ibumu di rumah ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum Lestari.
3: Waalaikumsalam. Hei Put, masuk yuk. Kamu duduk sini dulu ya. Kamu mau minum apa?
2: Gak usah repot-repot Lestari. Niatnya aku kan kesini kerja kelompok. Ini aku malah bawa makanan buat kamu dan orang tua kamu. Kamu bawa masuk ya.
3: Ya ampun, kamu kok repot-repot sih? Ini kue bikinan mama kamu ya? Pasti enak ini. Nanti sampaikan ke mamamu ya. Terima kasih.
2: Sama-sama, Les. Nanti aku sampaikan ke mamaku. Rumah kamu kok sepi banget sih, Lestari?
3: Ibu tadi keluar ke pasar, Put. Beli bahan cilok. Kalau bapakku lagi keliling, jadi rumahku sepi.
2: Loh, bapak kamu itu masih keliling berjualan ciloknya? Enggak sebaiknya istirahat aja, Kak Les. Kan kemarin aku dengar tuh bapakmu lagi sakit.
3: Udah agak baikan kok, Put. Makanya bapak maksa keliling lagi. Tapi kalau bapak nggak keliling jual cilok, kebutuhan sehari-hari gimana, Put? Kamu tahu sendiri kan kondisiku. Ya, kalau orang tuamu sih pengusaha garmen. Bersyukur ya kamu, Put. Segala sesuatumu terpenuhi.
2: Iya, alhamdulillah, Lestari. Kamu juga harus bersyukur punya orang tua yang semangat kerja untuk menyukupi keluarganya. Oh ya, Les, kemarin ulanganmu dapat nilai berapa?
3: Alhamdulillah, aku sangat menyayangi kedua orang tuaku. Ini nilaiku.
2: Hah, nilai kamu kok selalu lebih tinggi di atasku sih, Les? Kenapa aku gak pernah di atasmu ya?
3: Sabar, Put. Kalau kita rajin belajar, pasti kita akan menikmati hasilnya.
2: Aku tuh belajar terus loh padahal. Tapi kenapa ya? Mesti gak bisa mengungguli kamu.
3: Kamu pasti bisa kok meraihnya. Kamu yang semangat ya, jangan putus asa, oke?
2: Iya deh, Les, makasih ya.
3: Udah, yuk semangat belajar lagi. Ini kita ngerjain halaman 15 ya, sampai halaman 16.
2: Iya, semangat.

0: Aduh. Kenapa tenggorokan ini jadi gatel ya? Lalu ditambah badan yang kok meriah enggak kayak biasanya. Sepertinya hari ini aku enggak bisa keliling berjualan cilok ini. Ya Allah, berikan aku kekuatan. Aku ambil segelas air putih aja lah untuk menghilangkan rasa gatal di tenggorokanku ini.
1: Loh Pak, kenapa Pak? Astagfirullah Pak, Pak hati-hati toh Pak, Pak. Kenapa sampai jatuh gelasnya Pak? Ya Allah Bapak, kenapa badannya panas gini? Ayo Pak, Ibu angkat di kasur sini Pak, pelan-pelan yo Pak, pelan-pelan. Ayo Pak.
2: Ya Allah Bapak, kenapa Bu? Sini Lestari bantu Ibu. Kenapa badan Bapak panas?
1: Badan Bapak
0: lemes banget ini. Lalu tenggorokan Bapak kok terasa gatel sekali ini ya. Sepertinya Bapak gak bisa keliling hari ini. Maafkan Bapak ya.
1: Ya Allah Bapak, tidak apa-apa Pak. Kalau memang tidak sehat jangan dipaksakan. Ayo Pak, ini air hangatnya diminum dulu ya Pak ya. Yo, nih, ini diminum dulu.
2: Iya, benar apa kata Ibu, Pak. Bapak harus istirahat di rumah. Jangan memaksakan diri untuk berjualan.
1: Sudah, Bapak istirahat dulu di kamar ya, Pak. Ibu siapkan makan untuk Bapak. Lestari, kamu kan sudah janji mau kerja kelompok dengan Putri. Persiapkan buku-bukumu biar Bapak Ibu yang mengurus.
2: Iya, Bu.

0: Assalamualaikum, Lestari.
1: Waalaikumsalam. Masuk, Put. Sebentar ya.
0: Ada apa, Les? Sepertinya serius sekali kamu.
1: Kerja kelompok hari ini nggak bisa lama, Put. Maaf. Bapakku sedang sakit. Setelah ini, aku mau antar bapakku ke rumah sakit.
0: Sakit batuk? Jangan-jangan bapak kamu kena TBC ya? Aku tuh udah feeling loh dari kemarin. Lihat bapak kamu itu badannya jadi kurus. Aku gak mau tertular. Udahlah Les, kerja kelompok ini kita akhirin sampai di sini aja. Sepertinya belajar di rumahku lebih baik daripada aku harus belajar dengan kamu.
1: Loh Put, maafin aku ya. Bukan maksud aku gak mau kerja kelompok. Tapi... Putri...

Mini drama ini dipersembahkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Surabaya dengan para pemain. Pak Tumin diperankan oleh Arif Pribadi, Bu Tumin diperankan oleh Leoni Samudra, Lestari diperankan oleh Bintang, dan Ernisha sebagai Putri. Teknik dan montase Bambang, penulis naskah dan sutradara Leni Maulana. Demikian tadi mini drama dengan judul Rasa Kemanusiaan.

0: Intermezzo.
1: Eh Gilang,
2: hah?
1: Ngana lihat tuh ayam toh?
2: Kenapa itu ayam?
1: Kenapa kalau dia mau bakokok, DP mata suka batutup ha?
2: Karena sudah dihafalnya teksnya Bali Bang.
1: 100 buat kamu.
2: Makasih.
0: Intermezzo.
3: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
4: Iya ya Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
3: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
4: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
5: Oh, yes.
3: Ah, emang bahayanya apa?
4: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
3: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
6: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
7: Hai, kali ini aku
8: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
9: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
10: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
8: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
6: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
11: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
6: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

Oke, baik pendengar ya, tadi sudah kita dengarkan ya di Sandiwara Radio pukul 20 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat ya. Saat lagi saya akan hadirkan di sesi rumah kita untuk Anda yang jalan pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Musik dan informasi pendengar akan saya hadirkan untuk Anda.

0: dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha, kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pada suatu hari,
3: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh, habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku, iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
2: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

Musik, pencipta lagu anak, penyiar radio, dramawan, dan seniman batik Indonesia. Lahir di Sukabumi, Jawa Barat pada 26 Maret 1908, meninggal tahun 1993 pada usia 85 tahun. Lagu-lagu yang diciptakan Ibu Sud sangat terkenal di kalangan pendidikan taman kanak-kanak. Kemahiran Sarijah di bidang musik, terutama bermain biola, sebagian besar dipelajari dari Profesor Dr. Mr. J.F. Kramer, seorang pensiunan wakil ketua Hooger Show di Jakarta pada masa itu, yang selanjutnya menetap di Sukabumi dan mengangkatnya sebagai anak. J.F. Kramer adalah seorang Indo-Belanda beribukan keturunan Jawa Ningrat. Latar belakang inilah yang membuat Sarijah dididik untuk menjadi patriotis dan mencintai bangsanya. Kemampuan Sarijah atau Ibu Sud itu membawanya dikenal sebagai sosok yang mampu menciptakan lagu nasional yang begitu syarat akan cinta terhadap bangsa Indonesia. Merah putih dalam dada, berkibar terhempas kibasan sayap burung Garuda. Untukmu Indonesia tercinta, bukti perjuangan para pahlawan bangsa. Berkibarlah benderaku, salah satu lagu buah karya Ibu Sud.

Pendengar Dinas Kesehatan Kabupaten Sangoyo memanfaatkan berbagai kegiatan masyarakat pada momentum peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI ya, untuk meningkatkan capaian cek kesehatan gratis. PLT Kepala Dinas Kesehatan Sangoyo Najori mengatakan upaya tersebut dilakukan karena capaian CKG hingga Juli 2026 ini baru mencapai sekitar 6% dari target 46%. Nah, Najori juga menyampaikan layanan CKG akan dihadirkan dalam berbagai kegiatan masyarakat ya selama momentum peringatan kemerdekaan ini. Nah, pendengar, salah satu melalui pameran pembangunan yang digelar pemerintah Kabupaten Sanggau dengan melibatkan stand Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan PMI ya, layanan kesehatan yang disiapkan tidak hanya pemeriksaan umum tetapi juga mencakup pemeriksaan mata, jantung, fisioterapi hingga donor darah. Nah, menurutnya pemanfaatan berbagai kegiatan masyarakat juga menjadi salah satu strategi untuk memperluas akses pemeriksaan sekaligus meningkatkan capaian CKG. Nah, Najori juga mengajak ya masyarakat memanfaatkan layanan CKG gratis yang tersedia pada berbagai kegiatan dan fasilitas kesehatan. Ia juga mengimbau masyarakat rutin memeriksakan kondisi kesehatan sebagai langkah deteksi dini dan menjaga kesehatan. Informasi ini pendengar kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

Salam jumpa pendengar dalam program Esensi Buku. Program Esensi Buku untuk edisi kali ini kita akan membahas buku yang berjudul Menjelajah Alam Borneo. Menjelajah Alam Borneo memahami keanekaragaman ekosistem. Borneo adalah pulau terbesar ketiga di dunia, terletak di Asia Tenggara. Buku ini mengajak pembaca dalam perjalanan melalui keajaiban alam Borneo, mengungkap kekayaan ekosistemnya yang unik dan beragam. Dengan lebih dari 2 juta hektar hutan hujan tropis, Borneo adalah rumah bagi berbagai kehidupan liar, termasuk satwa langka dan tumbuhan endemik. Lanskap geografis, Borneo juga memiliki lanskap yang sangat beragam, mulai dari hutan hujan tropis yang lebat hingga pegunungan tinggi dan sungai-sungai yang membelah pulau ini. Buku ini memperkenalkan pembaca tentang berbagai jenis habitat, termasuk hutan dataran rendah, hutan pegunungan, dan hutan rawa gambut. Setiap habitat ini memiliki karakteristik dan kehidupan liar yang unik. Selanjutnya adalah keanekaragaman satwa liar. Salah satu sorotan utama buku ini adalah keanekaragaman satwa liar di Borneo. Pulau ini adalah rumah bagi spesies yang langka dan terancam punah, termasuk orang utan Kalimantan, gajah, dan harimau Sumatera. Pembaca akan belajar tentang upaya konservasi yang dilakukan untuk melindungi satwa-satwa ini dan menjaga ekosistem mereka tetap utuh. Tumbuhan dan flora endemik. Borneo juga dikenal karena tumbuhan dan flora endemiknya yang menakjubkan. Buku ini, pendengar, menjelaskan berbagai jenis tumbuhan yang hanya dapat ditemukan di Borneo, seperti Rafflesia, bunga terbesar di dunia. Pembaca akan memahami peran penting tumbuhan ini dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Selanjutnya adalah budaya dan masyarakat lokal. Buku ini juga mencakup aspek budaya dan masyarakat lokal di Borneo. Ada beberapa kelompok suku di pulau ini, seperti suku Dayak dan suku Orang Ulu, yang memiliki budaya unik dan tradisi warisan. Pembaca akan diperkenalkan pada kehidupan sehari-hari masyarakat Borneo dan pentingnya pelestarian budaya mereka. Ancaman terhadap lingkungan. Namun, buku ini juga membahas ancaman terhadap lingkungan di Borneo. Deforestasi yang cepat untuk pertanian, perkebunan kelapa sawit, dan industri lainnya telah mengancam ekosistem alam pulau ini. Pembaca akan memahami tentang konservasi yang dihadapi oleh Borneo dan upaya untuk mengurangi dampak negatifnya. Kesimpulan dari buku Menjelajah Alam Borneo adalah panduan yang mendalam dan menginspirasi tentang kekayaan alam, satwa liar, budaya, dan tantangan lingkungan yang dihadapi oleh pulau ini. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami keindahan dan pentingnya menjaga Borneo untuk generasi mendatang. Dengan menggabungkan ilmu pengetahuan, petualangan, dan kepedulian lingkungan, buku ini merupakan sumber pengetahuan yang berharga bagi mereka yang ingin mengeksplorasi Borneo, baik secara fisik maupun melalui kata-kata. Sekian esensi buku untuk edisi kali ini. Saya Natasha Aidila, sampai jumpa.

0: merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
1: Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.

Nah, pendengar, pernah nggak sih Anda merasakan tubuh ini sudah minta istirahat ya, padahal aktivitas hari ini sebenarnya tidak terlalu berat-berat banget ya pendengar ya, karena bangun tidur masih terasa lemas ya, siang hari sulit berkonsentrasi dan pekerjaan yang sederhana juga terasa menguras tenaga. Nah, jangan buru-buru menganggap hanya akibat kita karena kurang tidur ya, karena rasa lelah ataupun fatigue ini merupakan gejala yang bisa muncul karena banyak hal ya, mulai dari pola hidup hingga kondisi medis tertentu. Nah, sesekali mungkin merasa lelah adalah hal yang normal, namun jika rasa lelah ini terus muncul ya, tidak membaik setelah beristirahat atau mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, ya dikutip dari allodokter.com ya pendengar ya. Ini ada beberapa penyebab yang mungkin perlu Anda perhatikan. Nah, kurang tidur atau kualitas tidurnya ini buruk ya, karena kurang tidur ini merupakan salah satu penyebab paling umum tubuh mudah lelah. Masalahnya pendengarnya bukan hanya tidur yang pendek ya, tetapi juga kualitas tidur yang buruk. Karena sering terbangun pada malam hari ya, insomnia ataupun kebiasaan tidur yang tidak teratur juga dapat membuat tubuh tidak memperoleh pemulihan yang optimal ya. Dan tubuh juga membutuhkan energi dan berbagai zat gizi untuk menjalankan fungsi sehari-hari. Karena pola makan yang kurang baik juga dapat berkontribusi terhadap rasa lelah ya. Kekurangan zat besi, vitamin B12 dan juga asam ini ya, dan juga folat yang misalnya juga dapat berkaitan dengan anemia yang menyebabkan tubuh mudah lemas nih. Karena pendengar, kelelahan tidak selalu berasal dari masalah fisik ya. Stres berkepanjangan, kecemasan maupun depresi juga dapat mengurangi energi dan membuat seseorang sulit berkonsentrasi atau kehilangan motivasi untuk melakukan aktivitas. Nah, terlalu sedikit atau terlalu banyak aktivitas fisik juga nih ya, kurang bergerak dapat membuat kebugaran tubuh menurun ya. Sebaiknya aktivitas fisik ini terlalu berat ya, tanpa waktu pemulihan yang cukup juga dapat menyebabkan kelelahan ya pendengar ya. Dan dengan gangguan hormon termasuk masalah tiroid, kelenjar tiroid juga berperan penting dalam mengatur metabolisme tubuh. Gangguan fungsi tiroid juga dapat menimbulkan rasa lelah, baik hipotiroid maupun hipertiroid juga dapat berkaitan dengan fatigue ya pendengar ya. Meskipun gejala lain yang menyertai bisa berbeda. Nah, diabetes juga pendengar ya, kelelahan juga dapat menjadi salah satu gejala diabetes nih. Karena NHS ya mencatat bahwa rasa sangat lelah ya, yang disertai rasa haus berlebihan, lebih sering buang air kecil terutama pada malam hari, dan juga penurunan berat badan dapat menjadi petunjuk yang perlu diperiksa lebih lanjut ya. Karena infeksi ataupun penyakit kronis ya, tubuh juga dapat terasa lelah ketika melawan infeksi. Selain itu juga pendengar, berbagai penyakit kronis ya, seperti penyakit jantung, ginjal, hati, paru, diabetes serta penyakit peradangan juga dapat menyebabkan fatigue. Dan pendengar, untuk informasi lainnya masih akan saya hadirkan untuk Anda saat lagi.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

minum kopi kini sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia. Tidak mengherankan kalau kedai-kedai kopi kini tumbuh subur di mana-mana. Tapi tahukah Anda bagaimana kopi bisa ada di Indonesia? Indonesia adalah negara pertama tempat kopi dibudidayakan secara luas setelah Arab Saudi dan Ethiopia. Bibit kopi ini dibawa oleh orang-orang Belanda pada akhir abad ke-16. Ketika itu, Belanda membawa kopi dari India ke Pulau Jawa. Dari sini, kopi kemudian dikembangkan ke Sumatera, Bali, Sulawesi, dan Kepulauan Timor. Pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, seluruh perkebunan kopi Belanda yang ada di Indonesia dinasionalisasi. Sejak itu, kopi menjadi sangat populer di Indonesia. Kopi Indonesia saat ini menempati peringkat ketiga terbesar di dunia dari segi kualitas dan hasil produksi.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

Ian dan indera penciuman Anda. Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton, seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama, atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip. Namun, ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikroslip bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikroslip berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikroslip dan tidur yang cukup.
1: Tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
2: Wis kepacot ambyar, remuk sing nang ati.
1: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.

Oke, baik pendengar kita, cukupkan ya di rumah kita. Terima kasih untuk semuanya yang tetap terus setia bersama kami di RRI Sangkau. Dan jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat ya, saya akan hadirkan di Sapa Malam untuk Anda. Saya menemani hingga jelang pukul 23.55 waktu Indonesia Barat ya. Dan saya undang Anda pendengar di 0857-538-1035 dan 0811-575-6494 ya. Silakan bergabung di Sapa Malam pada malam hari ini. Dan saya hadirkan dulu 20 lagu untuk Anda, tetap bersama kami.

101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi. Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Ya, dua buah lagu sudah didengarkan dan kita angkat dulu untuk penelpon yang pertama. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Siapa malam, Kak Dini?
0: Iya, selamat malam. Mbak Miati, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sudah berjumpa.
0: Gimana Mbak Miati, suaranya tiba-tiba mendadak seperti robot nih Mbak Miati?
1: Iya kak, ada nih. Musik di sebelah sana atau kak ini ada orang pengantin.
0: Oke, Mbak Miati sehat Mbak Miati?
1: Badannya sehat, cuman makannya nikmat buat lagi kak Dini.
0: Oh iya kak, iyalah. Kalau gitu langsung oh. Lagunya lah nih, apalah.
1: Oke, pria yang jujur juga dari Adi Putra ya.
0: Pria yang jujur?
1: Iya, susah dicari kak Dini.
0: Aduh. No comment katanya.
1: Nah, komen kan? Biarin aja lah. Komen-komen lah.
0: Komen-komen lah ya. Oh. Dari Adi Putra.
1: Ya.
0: Oke, Dini siapin.
1: Dalamnya komen selalu Kak Dini dari asal baca sama terkenal ya.
0: Oke, siap Mbak Miati.
1: Semoga teman-teman saya selalu. Amin. Kak Dini juga semoga saya selalu berdoa dengan Allah sebenarnya pada sekeluarga tercinta.
0: Amin.
1: Nanti pulangnya hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik di penelpon pertama ada Mbak Miati ya. Oke, penelpon kedua. Halo, selamat malam. Oke, ternyata tadi terputus ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, selamat malam Mbak Dini.
0: Iya, apa kabarnya Bunda Natalia?
2: Puji Tuhan, sayang Mbak Dini. Mbak Dini gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat juga nih Bunda.
2: Amin.
0: Bunda mereka selagi apa ini Bunda?
2: Pak Din, saya mau suka lagunya. Siapa yang nyanyi? Apa ini judulnya? Aku ingin cinta yang nyata.
0: Aku ingin
2: cinta yang nyata.
0: Cinta yang nyata dari siapa nih kalau boleh tahu nyanyinya?
2: Iya, nggak tahu. Itu nggak lupa saya penyanyinya, Pak Din.
0: Cewek apa cowok?
2: Boleh, Pak Din. Cewek, cewek.
0: Cewek. Aku ingin cinta yang nyata. Dilihat di sini sih dari Betaria Sonata.
2: Nur Abni. Oh iya, sudah Betaria aja.
0: Oke, siap.
2: Salam-salam ya Mbak Dini yang pertama. Mm-mm, ya. Tadi ada Mbak Niat ya. Yang baru lewat. Selamat malam ya, salam sehat. Mama Yogi, Mama Indah, Mama Murti, Mama Boboi, ada juga Mbak Viola, Mbak Elsa, Kakek Ririn, Paman Sam, Putra Lato-Lato ya. Baik, News, Bang Jali, ada juga Bang Lenius, ada Kakek Panji, ada Bang Luhut, Pak Win di Tokyo ya, ada Pak Nasrun juga, Pak Benijo, ada di pokoknya sapu rata aja ya.
0: Okay,
2: Pak Dini ya, dari atas pencet Pak Dini, sukses okay. Selalu ya.
0: Oke, okay, baik Bunda.
2: Bersiaran pulangnya hati-hati ya Mbak Dini.
0: Siap, rumah pasti. Amin.
2: Makasih Mbak Dini, selamat malam. Siapa malam?
0: Oke, okay, selamat malam Bunda. Oke baik ya, ini dari Bunda Natalia nih ya. Nah, ini di Palu apa di Tol-Tol ini Bunda pada malam hari ini. Oke baik ya, untuk selanjutnya saya masih menunggu atensi Anda 0857-538-10365 nih ya. Kita coba angkat dulu. Halo, selamat malam, siapa malam?
3: Halo, selamat malam. Sapa malam, Mbak Dini.
0: Iya, apa kabarnya Bang Widi?
3: Kabarnya baik, Mbak Dini gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik juga. Gimana
3: sehat?
0: Sehat. Gimana cuacanya di sana malam hari ini Bang Widi?
3: Hari ini
0: Apa nih?
3: Berawan, terus malamnya agak dingin-dingin ya.
0: Dingin-dingin.
3: Cuacanya hujan ya.
0: Hujan ya di sana ya.
3: Iya, agak dingin-dingin sedikit ini. Tapi ya, baru sembuh dari masuk angin.
0: Waduh, masuk angin.
3: Karena dingin apa? Karena hujan terus di sini. Baru reda kadang karena lagi hujan. Cuacanya agak nentu.
0: Waduh, ya, jadi itulah ya jadinya ya. Badan susah nerimanya nih.
3: Iya, itu. Jadi untuk aktivitas disuruh istirahat dulu.
0: Oke, okay, baik. Tapi lagu udah ada dua nih Bang Widi, gimana?
3: Ya, ngikutin aja sama yang udah request lagu.
0: Oke, okay, siap.
3: Sama teman ya.
0: Kirim ya, salamnya. Silahkan.
3: Ya, salam yang pertama buat Madini yang lagi duka, sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
3: Dan ada yang baru lewat, ada Bunda Natalia. Palu ya, apa ditulis-tulis?
0: Lupa tadi nanyanya nih.
3: Di Palu kan ya. Kemudian ada Pak Miati juga, ada Mbak Elsa, ada Bupati dari Palu, ada Yumasui di Maluku Tengah, ada Pak Andi di Batam, nama Mas Hari di Sulawesi Barat, ada Mbak Mola, Mbak Elsa, Mbak siapa lagi? Mbak Rani, kemudian Kak Yuli di Sungai Mawang, ada Mama Boboi, Mama Yogi, Mama Indah, Purta Latul Latul, Pak Nisam, Bang Lanius, ada Wan Usu, Usu Bustri, kemudian ada Kakek Ririn, Kakek Cangkul, Piola di Makassar, kemudian ada yang di Singaraja, Bu Resmi, ada Bu Kartika juga di Denpasar, Bu Indi di Denpasar, ada Kak Rahma di Padang, ada Bu Bunda Isti, Bang Widijo di Manado, ada Mbak Ella, Bang Jali, Aikepo, Mbak Doni, Mbak Kakung, kemudian ada di Kuburaya, Bunda Natalia tadi juga di Palu ya. Dan Natalia di Palu juga ya. Ya itu aja lah semuanya ya. Untuk halamnya dirangkul ya. Jadi satu sampai aja. Buat Madini, selamat tugas sampai tuntas. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Bang Widi. Oke, baik ya, dari Bang Widi ya di Tokyo. Kita angkat kembali, ini ada siapa dan di mana gitu ya. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
4: Nasrun di Sulawesi Tengah, Mbak.
0: Apa kabarnya Bang Nasrun? Ini dengan siapa?
4: Alhamdulillah, karena baik, sama-sama kita baik-baik, selalu sehat, walafiat.
0: Amin. Gimana cuacanya malam hari ini di sana, ya, Bang Nasrun?
4: Alhamdulillah, cuaca malam ini lagi cerah ceria, secerah hati dan hati yang menyiar.
0: Waduh, emangnya penyiarnya siapa nih? Siapa?
4: Iya, aku. Aku lupa suara siapa.
0: Karena tadi buat gitu ya, kan sempat terputus gitu ya, kayaknya mikir siapa ini.
4: Aku udah baru monitor juga, Mbak ya.
0: Iya kak, ini dengan Dini.
4: Oh, Dini ya, alhamdulillah ya, aku saya jumpa lagi ya di malam ini ya, di malam minggu.
0: Pas malam minggu pula ya, malam minggu, malam yang panjang gitu ya.
4: Iya, sebulannya nih. Sebenarnya malam ini coba ya, biasa saja Pak ya.
0: Nggak ada sama yang gimana gitu.
4: Makanya apa namanya, cuma mungkin ya ini kan istirahat juga ya, malam minggu dan malam panjang kan. Memang betul juga malam panjang kan, karena besoknya kan tidak ada masuk kantor, tidak ada sekolah, jadi biarpun kita bergadang malam minggu, biarpun jauh malam kan ya tidak apa-apa, kan tidak ada kerja besok, tidak bergadang kantor, tidak pergi di sekolah, ya kan.
0: Enak ya kalau besok yang libur ya. Besok saya kerja masih masalahnya. Bang Nasrun enggak ada yang libur.
4: Sama saja kita kan, saya seorang petani juga. Saya juga kerja juga Pak ya. Karena kan saya orang apa namanya, orang kubur, orang petani. Jadi makanya tidak ada liburnya.
0: Tanpa hari libur ya Bang Nasrun ya. Tapi harus semangat, cintai pekerjaannya.
4: Iya, alhamdulillah ya. Yang penting kita sehat ya.
0: Amin. Oke, ini cuma udah ada dua lagu nih Bang Nasrun.
4: Oh ya, apa lagunya Mbak?
0: Ini ada Pria Yang Jujur ya dari Mbak Miati.
4: Itu sudah pria yang jujur.
0: Apakah ini pria yang jujur gitu ya? Masih menjadi kita, pertanyaan.
4: Banyak kita ini ya, tergantung orangnya kan.
0: Iya benar.
4: Iya, karena kita pernah kita kalau kita jujur, mati orang. Berarti kalau kita tidak jujur ya kan, pasti teman-teman tidak percaya ya kan, bagaimana kita jujur ya kan. Begitulah, biarpun kita berhubungan bercinta juga tidak jujur, tidak ada yang menghuraukan apa lagi ini orang ini tidak ada DP jujur juga.
0: Pastinya banyak. Terkadang aja bohong bisa untuk membantu kebaikan ya.
4: Banyak kan ya begitu, bohong banyak ya kan.
0: Bohong demi kebaikan gak apa-apa.
4: Aku tidak sebuah laki-laki ya kan begitu. Sekarang ada lagu cahaya Bang, itu
0: ini kan aja lagu.
4: Oke deh, bercanda kita Mbak ya.
0: Oke. Kirim salamnya untuk siapa aja nih Bang Nasrun?
4: Ya, pertama, apalagi ada sebut tugas, selalu ya bersama kulau berubah. Pertama, turunnya Aris Ferbus juga, Budi Etikong, selamat malam. Sampai istirahat, sampai satu aja semuanya. Ya, selamat dari Kompak, semuanya lah. Sampai kecuali aja alamat masing-masing. Selamat malam minggu, Kompak selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Baik ya, terima kasih ya. Dari Bang Nasrun nih di Sulawesi. Oke, baik ya pendengar. Untuk ada yang masih ingin bergabung silakan di 0857-5381-0365. Dan 0811-5756-494 ya. Kita angkat kembali. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa nih?
5: Bung Benijo di mana?
0: Dengan Bung Benijo, apa kabarnya?
5: Kabar sehat walafiat ini.
0: Gimana malam hari ini di sana?
5: Oke deh, untuk Kota Manado. Cuaca cuaca bersahabat, tapi berangin, arus lalu lintas lancar. Situasi kempit, mas kondusif dari Kota Manado, Bung Benijo. Semoga untuk Indonesia.
0: Waduh, jadi kayak ngeros nih jadinya malam-malam ya. Menyampaikan berita terkini. Nah, boleh nih ya, dah jadi reporter ya.
5: Reporter apa kontributor?
0: Hah?
5: Kontributor atau reporter?
0: Reporter aja. Boleh lah kalau mau jadi kontributor ya. Aman lah. Sama aja kontributor ya.
5: Oh, sama aja kontributor sama reporter ya.
0: Itu membuat berita juga ujungnya.
5: Yang enak kan reporter bola kaki.
0: Apa?
5: Reporter bola kaki.
0: Iya kah? Itu mau cepet tuh ngelihatnya sepintas lalu tuh. Langsung keluar pokoknya. Oke. Bung Benijo, ini udah ada dua nih Bung Benijo.
5: Lagu apa yang mau turun ini?
0: Hah?
5: Maksudnya lagu yang mau turun apa? Indonesia atau Manja?
0: Ini Indonesia dua-duanya nih. Ada Pria Yang Jujur sama Aku Ingin Cinta Yang Nyata. Di mana?
5: Apa yang kedua? Aku Ingin Cinta Yang Nyata. Itu aja, kalau tinggal itu yang tersisa itu aja.
0: Oke deh, berarti nyata ya cintanya ya.
5: Oh ya, iya dong.
0: Enggak. Enggak semu gitu, Bah.
5: Yang bertugas ya. Semangat, berkati, selamat untuk keluarga, selamat sehat. Happy weekend ya bersama keluarga tentunya.
0: Oke.
5: Oke, kita menyapa ada Ibu Puri dari Tolnya, ada Pak Yudi Mahdi di Tepia Jepang, ada Ibu Puri Jepangsa, ayo Maluku Tengah, Ibunya Pulau Soram, Bung Berman di Lampung, Ibu semua di Jogja Nadanya, salam kompak. Terus ada Sapawan Yosi Semarang, Akhil Gazi di Sumatera Barat, ada Ibu Anu di Sorong, ada Umar Anak Serabu Muli, Ika di Bone juga ya, apa kabar salam sehat, dan seluruh fans yang terkecuali. Yang juga terima kasih, selamat malam.
0: Oke, selamat malam. Baik ya, ini dari Bung Benijo di Manado. Oke, kalau gitu saya hadirkan dulu ya, kita cukupkan dulu ya di 5 penelpon ya. Nanti di sesi kedua saya undang lagi untuk Anda yang ingin bergabung di SMS, WA ataupun di telepon ya. Tetap bersama kami di RRI Sanggau.

0: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100 ribu penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: Oke, baik ya pendengar, ya tadi sudah dengarkan dua buah lagu. Oke. Saya undang Anda kembali di 0857-5381-0365 dan 0811-5756494. Ini saya angkat kembali ya teleponnya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, siapa malam?
0: Iya, apa kabarnya Bang Jali?
1: Alhamdulillah, kabarnya BBS.
0: BBS, oke, baik. Mau request lagu apa nih BBS?
1: Benci tapi rindu.
0: Benci tapi rindu, oke lah. Berarti BTR ya?
1: Iya.
0: Oke, kirim salamnya silakan.
1: Nah, salam-salamnya. Ya, yang pertama buat Mbak Dini yang lagi sehat, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Kak Long lagi susah senang. Mama Mur, kakek Ririn. Paman Sam, Pak Wai, Biul, Mak Boboy, Mbak Ling, Mbak Esa, Bunda Esti, Long Pelet, Putra Rato-Rato, Bunda Natalia, kakek Panji, Kejupin, Mak Indah sekeluarga, Bu Parida, Yuli, Sungai Mawang,
0: siapa
1: Busu, Busri, Wanusu, Atok Umban, Yuni, Dilandak.
0: Oke,
1: okay, yang lain dirangkul ya dari A sampai Z tanpa kecuali.
0: Oke, okay. Ini Bang Jali, ini maunya dari ya. Siapa nih nyanyinya nih?
1: Ratih Purwasi.
0: Dari Ratih Purwasi. Benci tapi rindu, benci. Antara benci dan rindu ada. Kalau benci tapi Ratih Purwasi itu enggak ya, Dini cari lo.
1: Oke.
0: Ratih Purwasi. Nah, ini antara benci dan rindu ya.
1: Iya.
0: Oke, siap. Lagunya udah Dini siapkan.
1: Tadinya sih kalau ada lagu perempuan yang jujur,
0: hah?
1: Boleh. Tapi enggak ada perempuan yang jujur, enak.
0: Alamak, itu sih banyak perempuan yang jujur. Oke, baik. Lagunya ada di sini, sudah disiapkan.
1: Oke,
0: ya.
1: Oke. Terima kasih Mbak Dini. Selamat bertugas. Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, baik. Terima kasih Bang Jali. Oke, baik ya. Dari Bang Jali ini di Balai Karangan, wanita yang jujur. Ini juga nih, saya juga jujur kok ya Bang Jali ya. Oke, baik. Kita angkat dulu nih yang kedua. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Kak Dini.
0: Iya, dengan siapa nih?
2: Dengan Yuli, Kak.
0: Kak Yuli Sungai Mawang ya?
2: Iya.
0: Kenapa kayaknya malam ini gembira sekali kayaknya nih?
2: Karena udah diguyur hujan tadi, Kak.
0: Woi, sebentar aja hujannya.
2: Iya, sebentar lah. Tapi lumayan lah, Kak, tadi tuh, sore tuh.
0: Ada gak hujan tadi sore?
2: Ada. Di sini, di Sungai Mawang. Lumayan deras, Kak.
0: Hujan lokal berarti. Kalau di Beringin gak ada.
2: Itu, pukul 8 tuh gak deras. Cuman numpang lewat ya.
0: Iya sih memang.
2: Tadi lalu.
0: Tadi lumayan pagi lah. Tuh. Hanya mendung ya, tapi gak ada hujan. Gerimis ya palingan di Beringin.
2: Iya, Kak.
0: Tapi lumayan lah. Nggak terlalu.
2: Bisa
0: bang
2: debu, Kak.
0: Bener. Asap pun.
2: Asapnya itu loh, aduh. Terlalu
0: anak
2: tebal.
0: Pada sakit tenggorokan semua.
2: Iya, Kak. Demam. Harus pandai-pandai jaga kesehatan tuh.
0: Itulah ya. Anak-anak yang kasihan liatnya.
2: Itu yang paling utama.
0: Itu.
2: Kena-kena kuda, dah.
0: Udah kena.
2: Kena lagi dia tuh.
0: Pak batuk pilek, batuk
2: sekolah tuh pakai masker pun masih lah.
0: Masih kan, tapi ini enggak telah hari Senin libur Selasa udah ya, masuk kayaknya.
2: Libur kemarin enggak, hari Jumat sampai Senin katanya masuk.
0: Senin libur 17 ya, Agustus.
2: Iya, libur
0: upacara. Upacara aja.
2: 17.
0: Heeh, siap.
2: Merdeka, Kak.
0: Ya, alhamdulillah lah ya merdeka ya, dipaksakan
2: merdeka,
0: ya.
2: Kak. Walaupun seperti gak merdeka, tapi ya merdeka aja lah kita.
0: Kita merdeka, memerdekakan diri kita sendiri aja lah ya.
2: Ya, begitulah.
0: Oke, baik. Mbak Yuli mau request lagu apa ini?
2: Kebetulan tadi udah hujan, Kak. Aku mau request lagu hujan.

0: orang ramai di situ kak, ketutup dulu lah banyak sampah soalnya.
1: Iya sih sayangnya sungainya.
0: Oke, salamnya kak.
1: Silahkan.
0: Buat Bang Jali tadi tuh, aku pun wanita yang jujur nih bang.
1: Sama. Sesama wanita kita harus jujur.
0: Terus buat Bang Widi, buat Bang Eko, buat Bang Ladiu, Joto RJ, terus Mama Indah, Mama Boboy, Bunda Hesti, terus Kak Long, Kak Sisil, Ayu Susah Senang, terus Mbak Elsa, terus yang lain dirangkul aja deh kak.
1: Oke, okay, baik.
0: Oke,
1: okay,
0: terima kasih ya kak. Semangat bertugas.
1: Terima kasih. Ya. Oke baik ya, dari Mbak Yuli ya di Sengimawang. Maunya hujan aja terus ya, kalau udah hujan bawaannya ngantuk aja ya. Pokoknya pengen makan, takutnya hujan gemuk gitu jadi bawaannya Mbak Yuli ya. Pengen ngunyah terus gitu. Oke baik, di belakangnya Mbak Yuli silakan ya, masih saya tunggu atensi Anda di 0857 5381-0365 dan 0811-5756-494 ya, aja silakan bergabung di Sapa Malam pada malam hari ini. Ini baru aja dua penelpon ya di sesi kedua, dan yang pastinya semoga terhibur ya dengan lagu yang udah disiapin ya. Oke, halo, selamat malam, Sapa Malam.
2: Sayang-sayang buah kepayang, belum masak lalu nak jadi.
1: Jadi apa?
2: Sayang sini seorang.
1: Oke.
2: Okay. Ini seorang orangnya cantik.
1: Dipaksa nah, nampaknya tuh.
2: Yalah, saya nak bergedang dekat Serawak Event tuh di orang tuh.
1: Iya kah?
2: Tak minggu kakak tak masuk.
1: Mau jadi
2: kakak masuk.
1: Mau nyanyi apa emangnya sama Boboy?
2: Serawak Event bergendang. Lanu tu ada masuk Serawak Event.
1: Iya ke?
2: Catra malam, pukul 9 sampai pukul 10.
1: Udah dah bisa berat ini ya?
2: Banyak minta lagu tadi. Habis diputarkan nanti ini. Antara
1: apa tuh judulnya?
2: Antara cinta dan dusta.
1: Antara cinta. Tunggu lah ya, Dini cari lah ya.
2: Dan dusta.
1: Antara cinta dan dusta.
2: Ubi Esak.
1: Ubi Esak. Oke, siap.
2: Kalau kakak berpantun macam ni. Banyak-banyak cawan berjije. Banyak-banyak cawan berjije. Cuma satu pengisi kupi.
1: Siapa tuh?
2: Cuma satu pengisi kupi. Banyak-banyak abang berjije. Pak Usu Putri jadilah penawar hati.
1: Ya Allah, ada apa pula ini dengan Pak Usu Putri? Boleh-boleh memang.
2: Pakai gendang, pakai ketebung tuh di GNT tuh, Trono dekat Sarawak.
1: Iya kan?
2: Aduh, saya dengar tuh dua-dua radio. Satu dekat G, satu dekat ruang tamu. Nanti buka lagi radio klasik.
1: Okay.
2: Dan dekat aku 12 nanti saya nak ikut juga.
1: Siap.
2: Itu Benny Jo tuh ikut dia tuh Facebook minta lagu dekat Sarawak. Itu dia dekat radio klasik saya dengar.
1: Macam mana nanti itu lagu apa pula yang dia noknya tuh?
2: Benny Jo, salam untuk Popo. Untuk Lano, Kak Yuli, wah sedapnya suara. Sampai Mama Bobo berayu-ayu. Dia memang macam bula suara dia nih. Kalau nak dekat, cium-cium dia punya mulut.
1: Ya Allah, janganlah.
2: Kak Yuli, bila nak jumpa Mama Bobo Kak Yuli. Dengan Dek Mola, dengan sini. Kalau pergi ke Mongkol, berpeluk-peluk lah kita nanti. Bang Ajis, masih ganteng. Minta aja, jangan dia buang.
1: Oke.
2: Okay. Kebun, Mbak Esa. Bunda Natalia tadi, terima kasih Bunda. Bunda Prida, Bunda Eti. Masuk Bunda Eti. Mama Boboy tunggu nih Bang Jali yang lemah, yang sedap, bermerdu. Dia punya suara beralu, sedap. Kakak ni suka banyak kawan.
1: Iyalah, enak kan banyak teman ya.
2: Ya, banyak kawan kita sedap.
1: Berkawan
2: beribu berkasih hanyalah satu. Betul tak?
1: Betul. Boleh memang.
2: Nanti jelas Ayi kepo, Ayi kepo. Berebutlah dengan Mama Popo. Untuk Pak Widi, untuk Kak Lo.

0: mugulo untuk mula tercinta tersaya. Saya ni suka suruh rejo happy lah. apa nama itu Joko Jejo, Bang Renado kita. Pak Baba Cangkul, mana kakek Cangkul?
1: Tak ada kakek Cangkul ni.
0: Menyangkul-nyangkul lah malam ni.
1: Mana pula?
0: Dia tak mau masuk. Mama Murti di gini. Siapa lagi di Sao sana. Bakling orang-orang dulu tu Bang Solehin yang tercinta yang tersayang.
1: Okey.
0: Ada bunyi-bunyi dia. Untuk Wan Usu, untuk Iko Chai, untuk Dayang Sepuah dengan dia punya ayang itu Bang Lendi.
1: geliknya enggak hati ni.
0: Untuk kakak Sisir, untuk banyak orang jauh tu ya, Pak Belalang, Pak Mase, last kali Pak yang cinta yang saya, Bang Eko yang cinta saya banyak yang sama bubu saya. Selamat malam sayang,
1: nanti okay, pulang hati. Baik.
0: Pulang hati-hati, ingat orang tercinta di rumah sayang ya.
1: Okay.
0: Mama Bobo doa sayang ke sini, selamat dengan keluarga bahagia.
1: Amin.
0: Okay. Good night.
1: Yo, terima kasih.
0: Bye bye, makasih bang.
1: Oke, baik dari Mama Boboy ya di Sarawak Malaysia. Oke, baik ya lagi berdendang dia di sana. Boleh-boleh memang ya. Oke deh kalau gitu di puterin dulu aja gitu deh ya. Oke, baik ini ternyata ada penelpon lagi yang gabung. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Dengan siapa ini?
2: Ya, halo, selamat malam, Mbak Dini.
1: Iya, selamat malam, Bunda ya, Hesti. Apa udah tidur ini, Bundanya?
2: Terbangun ini, dibangunin. Boboy itu.
1: Oh, pantesan. Mbak Boboy ternyata bisa membangunkan Bunda ya.
2: Suaranya mendayu-mendayu gitu kan. Maksudnya gini Mbak Dini, tadi yang
1: apa
2: dari sejak jam 8 sampai pokoknya sampai tadi penelpon pertama pun Bunda tuh masih melek gitu kan. Setelah waktunya diputar itu Bunda itu terlelap.
1: Gitu, berarti itu buktinya lagunya enak.
2: Itulah memang teman tidur gitu ya.
1: Benar-benar enak ya lagunya ya yang di request ya.
2: Sebenarnya kalau nggak bangun pun nggak masalah gitu ya. Tapi ini memang radio sih kadang-kadang memang terus sampai pagi begitu.
1: Nah, Bunda malam ini mau request lagu apa, Bunda?
2: Kalau masih bisa diputar nanti itulah ya teringat apa? Selalu ya.
1: Teringat selalu.
2: Dari siapa? Dari tadi tadi ya, dari siapa itu ya?
1: Teringat selalu ya. Tunggu coba Dini cari dulu ya.
2: Kalau
1: enggak ya.
2: Tadi tadi Erni Tuhan pokoknya gitu ya.
1: Teringat selalu ya.
2: Selalu.
1: Oke, baik. Teringat selalu dari siapa nih? Dari Teti Kadi.
2: Teti Kadi ya.
1: Ya. Oke.
2: Okay. Ini memang apa namanya katanya malam minggu malam yang panjang. Mbak Dini, puji Tuhan tempat kami tadi itu maghrib itu hujan deras sekali.
1: Sama tadi itu juga Mbak Yuli katanya hujan. Di sana ada hujan.
2: Agak lama juga, ada mungkin 40 menitan lah begitu.
1: Mayan
2: deras
1: ya Bunda.
2: Sekali.
1: Kalau di sana tadi pagi kayaknya mungkin atau subuh udah enggak sadar tuh kalau subuh tuh. Benar-benar ngantuk banget udah. Biasanya kedengeran taunya pagi lihat ternyata kirain masih jam 6 rupanya udah 9:30 begitu bangun.
2: Iya. Ini Mbak Dini.
1: Apa tuh Bunda?
2: Apa? Itu Mama Bobo itu memang dia memang pecinta radio di mana-mana.
1: Banyak
2: itu apalagi namanya di Sarawak ya, hampir semuanya itu ada dia itu.
1: Memang pecinta banget kayaknya ini ya. Pendengar setia.
2: Iya. Kalau memang di radio kami apa ya? Notabene itu pokoknya radio itu serawak semuanya gitu.
1: Masuk ya ke sana ya Bunda.
2: Yang masuk itu serawak. Jadi kalau dari apa namanya dari Indonesia sendiri gitu ya. Itu cuman dari Entikong aja.
1: Dari Entikong ya RRI ya.
2: Itu sekarang yang dari Sanggo pun tempat kami sudah enggak bisa lagi ditangkap.
1: Iya, karena memang Entikong udah berubah nih jadi RRI Sanggau sekarang.
2: Tapi apa maksudnya? Domisilinya masih tetap di Entikong apa pindah semua di Sanggau gitu?
1: Teman-teman semuanya udah di Sanggau. Cuman ada beberapa sana udah jadi stasiun relay. Masih di Entikong.
2: Berarti kan masih ada penunggunya dong.
1: Ada beberapa orang aja.
2: Khusus untuk itu aja yang merilai saja gitu.
1: Iya ya. Benar. Jaga pemancar di sana.
2: Iya. Tadi sang itu kan Bunda kan dengar itu dari Mbak Natasha itu toh pengumuman itu loh.
1: Iya benar.
2: Ya nggak apa-apa, nggak masalah itu sih.
1: Udah berubah gitu sekarang.
2: Iya, daripada juga sana ada sini ada gitu.
1: Bingung kan? Ya jadinya Bunda ya bingung. Jadi ini udah
2: iya,
1: satu.
2: Bingung gitu. Oke Mbak Dini.
1: Oke siap, kirim salamnya okay, Bunda.
2: Salamnya ikut Mama Boboi aja ya.
1: Oke okay, siap.
2: Mbak Dini terima kasih. Selamat malam.
1: Selamat malam Bunda. Oke baik ya. Dari Bunda Hesti ya. Pada bersyukur semuanya nih pendengar ya. Hujan ya. Memang kita ya berharap sih memang malam ini hujan lagi gitu ya supaya kabutnya benar-benar berlalu nih, karena memang di beberapa kabupaten Sanggau nih yang pastinya ya di Sanggau juga ini udah benar-benar krisis air. Ada yang susah, kesusahan juga gitu ya mencari air bersih saat ini ya. Semoga dengan hujan ini ya bisa menghapus ataupun ya menghilangkan debu, kabut asap dan juga ya segera inilah pulih kembali gitu ya. Jangan sampai kekeringan ini berkepanjangan gitu ya. Oke baik pendengar, kita hadirkan dulu dobel lagunya untuk lagu Bunda Hesti sama Mama Bobo yang tadi diputarin ya. Jadi tetap bersama kami pendengar di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Oke, baik ya, masih di RRI Sanggau ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, semangat malam Mbak Cantik.
0: Iya, apa kabarnya nih Bang Lanius?
1: Kabarnya aman-aman aja. Ini kalau cuaca di Subah ini agak, tadi pagi itu sempat gerimis, Pak. Cuma sebentar gerimisnya gitu.
0: Oke, baik.
1: Iya, oh, Mbak. Sekarang Pro 2 Sanggau sudah ada screening ya, udah?
0: Udah ada ya?
1: Iya, saya udah monitor. Kemarin kan saya monitor tuh. Cuman dia kalau udah siang di pukul 9 atau ke 10 ya, itu relay ke Prosto Jakarta kalau nggak salah itu. Kemarin saya udah monitor dengan Bung Teguh kemarin tuh, sore.
0: Oh gitu.
1: Ada. Ya udah mantap dah. Pokoknya ya, udah lengkap lah ya. Udah bisa kita monitoring ya. Pasti ya, antara anak muda. Teman terbaik kamu katanya, Mbak.
0: Iya, benar lah.
1: Mantap, itu ya teman terbaik kamu. Saya ingat kata Bung Teguh. Apa kata Bung Teguh? Yang lagi galau, jaga kesehatan gitu. Aduh, luar biasa Bung Teguh ya. Tapi mantap, Mbak. Tapi sore sama pagi aja yang siaran sendiri terus relay ke Jakarta ya, Mbak ya.
0: Iya.
1: Nah, berarti benar berarti ya. Bersih, Mbak. Gitu.
0: Aman ya?
1: Aman, luar biasa bersih dah, ya. Ya, intinya Mbak, saya ucapkan terima kasih untuk RRI Sanggau ya, Mbak ya. Sudah menghibur kami sebagai pendengar. Itu saya sangat bangga, Mbak. Karena RRI Sanggau itu sampai didengar oleh negara tetangga ya. Itu yang saya berusaha memberikan informasi, inspirasi ya, baik itu Pro 1, Pro 2. Kalau Pro 1 kan untuk ke semua inspirasinya, dan ini untuk anak muda yang Pro 2 gitu.
0: Oke,
1: Mbak.
0: Lagunya? Masih apa?
1: Bebaskan rasamu dari dari Indra Irot.
0: Bebaskan
1: rasamu.
0: Okay.
1: Dari Indra Irot, Mbak ya.
0: Oke, okay. Ini bukan lagu rock ya?
1: Ya slow lah, Mbak.
0: Slow kan. Nanti orang kalau nanti pada bangun.
1: Gini Mbak, kalau berisik saya begini kan, ini kan dari Sanggau kan udah aturannya kan tidak bisa metal, tidak bisa kan, mungkin yang bisa hanya slow rock. Tapi tidak apa-apa begitu. Okay. Kan saya sudah tahu. Tahu ya, beda-beda beda-beda ini aja lah aturan, jadi kita menghormati, menghargai lah gitu.
0: Oke, okay, baik. Kirim salamnya ya, Bang Lanius.
1: Salamnya kita rangkul aja, Mbak. Fotokopi kawan-kawan yang sudah masuk atau yang belum gabung, pesan singkat di WhatsApp semuanya buat Mbak Mbak Dinisa selalu. Okay. Terus semangat.
0: Siap.
1: Ya, terima kasih, selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Baik ya. Di belakangnya Bang Lanius ya, silakan 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494 ya. Jadi silakan gabung di Sapa Malam, masih pukul 11:13 nih ya. Jadi masih banyak waktu kebersamaan kita di Sapa Malam. Oke, baik, ini masih ternyata terputus ya, mau diangkat gitu teleponnya. Oke, mungkin Anda juga pendengar yang ingin bergabung gitu di WA juga silakan. Tapi kalau dilihat ini kayaknya nggak ada yang gabung nih ya di WA. Berarti masih kita ajak ya para pendengar lainnya di telepon. Oke, baik. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, siapa malam?
0: Iya, dengan siapa?
2: Dengan Mayrona.
0: Dengan?
2: Mayrona.
0: Bang Rona?
2: Iya, Mayrona dan Tan.
0: Di mana nih kalau boleh tahu?
2: Di Medan.
0: Medan. Oke, baik. Nah, gimana kabarnya malam hari ini di sana? Apakah kemarau panjang sama seperti di sini atau gimana?
2: Sudah sering.
0: Tidak ada hujan di sana?
2: Tidak ada.
0: Tidak ada ya. Oke, lagunya apa ini?
2: Nggak ada hujan udah berapa hari ini?
0: Iya kah?
2: Dua minggu.
0: Dua mingguan.
2: Lagunya dari apa?
0: Waduh.
2: Dari Hedi Diana.
0: Judulnya apa? Judulnya apa ini Bang Rana?
2: Bisa kan?
0: Bisa, judulnya?
2: Judulnya Mimpikanlah Diriku.
0: Mimpikanlah Diriku, oke. Kirim salamnya, silakan.
2: Ini Pak siapa ya?
0: Ini dengan Dini.
2: Oh, Mbak Kucira tadi.
0: Siapa?
2: Mbak Isma.
0: Bukan, Mbak Ismanya masih libur ini.
2: Oh iya. Jadi di belakang.
0: Oke.
2: Kirim pertama pertama banyak Mbak Dini, Bang Lani. Ada Mbak Gunawan, Mbak Buku, Mbak Latu, ada Mbak Nuni,
0: okay.
2: Mbak Ita. Semua jalan Mbak para pecinta. Coba mati para pecinta ini Mbak.
0: Oke.
2: Okay. Banyak Mbak ini, selamat tinggal sobat kita. Selamat malam, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik ya. Ini dari orang jauh, ini orang Medan ternyata ya. Oke, siap. Nanti kita hadirkan lagunya. Di belakangnya Bang Rona nih. Silakan 085753810365 dan 0811 ya 575 6494. Kalau nggak ada yang gabung, saya langsung hadirkan aja. Ya ini dari Indra Irat ya, Bebaskanlah Rasamu. Dan juga ada Hedi Diana ya dengan Mimpikan Diriku. Oke, kita langsung aja dengerin. Tetap bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

0: ngeri ya baca berita di sosial media ini.
1: Apa?
0: Korban tanah longsornya banyak banget. Ini ada berita apa lagi nih?
2: Ya, kids zaman now hari ini masih percaya hoax.
3: Hoax adalah kabar atau berita palsu atau bohong. Hoax bertujuan membuat opini publik, menggiring opini, membentuk persepsi, juga untuk kesenangan yang menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna internet dan media sosial. Orang bijak tidak percaya hoax. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

Oke, baik ya. Tadi sudah didengarkan juga ini dari Indra Irot dan juga Hedy Diana ya. Semangat terhibur untuk semuanya lagu-lagunya pada malam hari ini ya. Dan masih saya undang Anda di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494 ya. Lagu-lagu oldies masih saya hadirkan untuk Anda hingga jam pukul 23 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Oke, baik, masih di 97 FM nih ya, di malam hari ini di RRI Sanggau. Masih saya undang Anda pendengar di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494. Di sapa malam ya, pada malam hari ini mungkin Anda juga yang sudah siap-siap mau istirahat, mau tidur. Boleh dong kita ya periksa kembali di rumahnya ya, motornya ini biasanya nih ya, kira-kira kuncinya udah dicabut apa belum, udah kunci stang belum nih ya. Akhirnya kalau gitu saya angkat dulu ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Siapa? Dengan siapa nih?
0: Dengan Dini. Ini siapa nih?
1: Mbak Dini kah?
0: Iya, benar.
1: Tahu siapa nih?
0: Siapa nih?
1: Kakek Ririn lah.
0: Oh, Kakek Ririn. Ngapa baru kedengaran mbak suaranya?
1: Iyalah, enggak sering gabung enggak?
0: Dengan Dini enggak pernah.
1: Pernah biasa.
0: Apa kabarnya Kakek Ririn?
1: Selalu dengan Mbak Narasa biasa.
0: Iya kak.

0: Oke, baik.
1: Salam dari keluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin, baik, terima kasih.
1: Kakir ini ya. Biasa radio nih, dari Sanggau sampai Tekong.
0: Selalu on ya?
1: Tetap on nih. Pendengar setia nih, ya.
0: Oke, baik.
1: Okay. Itulah. Ada lagu, nanti gue dengar lagu ya.
0: Oke, nanti diputarin ya.
1: Natalia, itulah.
0: Mantap sip. Nih.
1: Salam dari A sampai Z tanpa kecuali ya.
0: Oke, baik. Terima kasih.
1: Oke, dah.
0: Oke, baik, dari Kakek Ririn ya di Antikong. Oke, mungkin yang lainnya ya di belakangnya Kakek Ririn. Silakan 0857-538-10365 dan 0811-575-6494. Oke, masih saya undang Anda pendengar ya di 0857-538-10365 dan 0811-575-6494 nih ya. Masih kurang lebih 10 menit lagi kebersamaan kita di Sapa Malam ya pendengar ya di malam hari ini. Dan yang pastinya semoga ya terhibur dengan lagu-lagu yang di request gitu ya sama teman-teman pendengar kita yang lainnya di RRI Sanggau dan juga Antikong gitu ya pendengar ya. Dan semoga lah yang pastinya kita beristirahat juga besok bisa bangun dengan lebih segar gitu ya. Kalau misalnya kita udah cukup tidurnya ya, kondisi badan kita sehat, yang pastinya besok sudah siap mau menjalani hari-hari kita nih. Oke, kalau gitu saya langsung aja hadirkan gitu ya lagunya dan tetap bersama kami di RRI Sanggau.

Oke, baik pendengar ya, ini saya langsung bacain aja nih ya di WA-nya. Ya, halo, selamat malam, Mbak. Ini ya. Apa ini sama Isma kah? Bukan. Ya, ini dengan Dini. Maaf nih baru monitor mau request lagunya Sania Tuan ya. Ini From This Moment. Makasih buat Mbak atas waktunya ya. Salam buat Bung Widi, Pak Nasrun, Bang Benijo, Pak Lato-Lato ya, Mama Indah, Mama Boboy, Bu Farida, dan semua fans Sanggo. Salam buat semuanya, salam sehat. Oke, baik pendengar ya, sekaligus juga menuntaskan kebersamaan kita di Sang malam ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah setia bersama kami dari pukul 5 hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Sarifah Dini, pamit undur diri. Selamat malam, salam beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau yang mengudara melalui FM 97 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk hari ini, edisi Minggu 16 Agustus 2026, saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Mutiara Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk Anda semuanya. Pendengar, edisi pada pagi hari ini kami kembali menyajikan berbagai informasi-informasi di Radio Republik Indonesia Sanggau pada edisi pada hari ini Minggu 16 Agustus 2026. Nanti berbagai informasi-informasi dan serangkaian program acara yang telah kami persiapkan untuk Anda nanti hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Bersama saya Jeki di meja share beserta Diga di meja operator beserta kru yang bertugas di Sanggau pagi ini yang dipancarluaskan melalui Radio Republik Indonesia Sanggau dari Sabang Merah. Menyapa Anda pagi hari ini, dan untuk kesempatan pagi hari ini kami awali dengan satu buah program acara yang sudah kami siapkan untuk Anda, yaitu terkait dengan Mutiara Pagi Katolik. Satu tema di Mutiara Pagi Katolik pagi hari ini, iman yang berbelas kasih, belajar merendahkan hati bersama Maria. Nanti kita dengarkan menurut bacaan Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 56. Nanti kita dengarkan bersama narasumber kami, ada Dominikus Bobby, anggota Komisi Katekese Keuskupan Sanggau nanti. Baik, untuk mengawali program acara di Mutiara Pagi Katolik pagi hari ini, kami awali dengan satu buah lagu sambil kita menunggu narasumber kita hadir melalui via Zoom nantinya. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar. Untuk saat ini diawali dengan satu buah lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda, dengan lagu-lagu rohani begitu. Kami kembali mengajak Anda untuk mendengarkan satu buah program acara Mutiara Pagi Katolik dengan satu narasumber kami yang hadir langsung melalui via Zoom kami. Dan kami sapa terlebih dahulu beliau melalui via Zoom kami. Selamat pagi, Pak Bobby. Oke, sehat pagi ini, Pak?
1: Sehat, puji Tuhan, sehat, Pak.
0: Baik, baik. Baik, kalau menurut apa ya, dari latar belakang yang pagi hari ini memang memberikan pencerahan dan apa ya, kebahagiaan begitu pagi hari ini, Pak ya?
1: Ya, betul sekali, sesuai dengan tema kita hari ini.
0: Baik, baik, baik, menarik begitu. Oke, okay. Tapi kalau boleh tahu, Pak Bobby, di mana posisi sekarang ini?
1: Saya di Sanggau sekarang, di kota Sanggau.
0: Oh gitu, oke, okay. Baik, baik. Baik, Pak Bobby, kalau begitu mungkin untuk pendengar kita yang saat ini yang ingin bertanya juga boleh nanti di layanan telepon ataupun di chat SMS atau di WA begitu ya. Kalau di layanan telepon itu di 0857-5381-0365, kemudian SMS ataupun di WhatsApp kami 0811-5756-494, seperti itu. Baik, kalau begitu Pak Bobby boleh langsung untuk pemaparan terkait dengan topik pagi hari ini, silakan Pak.
1: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama saya ingin menyapa para pendengar. Selamat pagi untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat.
0: Amin.
1: Dalam bimbingan Tuhan, dalam berkat Tuhan semuanya. Baik, sebelum saya memaparkan renungan kita pada pagi hari ini, saya ingin membacakan terlebih dahulu bacaan Injil yang menjadi pokok dari renungan kita pada hari Minggu ini. Injil yang akan saya bacakan adalah Injil dari Injil Lukas, bab 1 ayat 39 sampai dengan 56. Beberapa waktu setelah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang ada di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elizabeth, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Demikian bacaan Injil yang akan kita dengarkan pada perayaan Ekaristi pada hari Minggu, tanggal 16 Agustus 2026. Bapak Ibu, para pendengar yang terkasih dalam Kristus, hari Minggu ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Santa Maria diangkat ke surga. Makanya bacaan Injilnya menyorot sosok seorang Bunda Maria. Karena pada hari ini secara spesial Gereja Katolik merayakan Hari Raya Santa Maria diangkat ke surga. Maria diangkat ke surga merupakan satu dari empat doktrin dalam Gereja Katolik tentang Bunda Maria. Doktrin tentang Maria yang diangkat ke surga ini doktrin yang ditetapkan oleh Paus Pius ke-12 pada tanggal 1 November tahun 1950. Dan pada akhirnya lewat doktrin ini, peringatan atau hari raya yang dikhususkan untuk mengingat doktrin Maria diangkat ke surga ini adalah diperingatkan pada setiap tanggal, sebenarnya 15 Agustus. Karena berdekatan dengan hari Minggu, makanya hari Minggunya juga dirayakan sebagai Hari Raya Santa Maria diangkat ke surga pada hari ini. Baik Bapak Ibu, para pendengar yang terkasih, tentu kita bertanya kenapa sosok Bunda Maria adalah sosok yang diangkat ke surga. Dalam kitab suci, dalam sejarah Gereja Katolik, ini merupakan suatu peristiwa yang spesial. Hanya ada dua tokoh dalam Gereja Katolik yang diceritakan, dikisahkan telah terangkat ke surga, telah diangkat ke surga, jiwa dan badannya. Selain Bunda Maria, ada Nabi Elia yang diangkat ke surga. Nah, pada hari ini kita melihat bagaimana Gereja Katolik merayakan doktrin tentang Maria yang diangkat ke surga. Tentu sosok yang diangkat ke surga punya sesuatu yang spesial, punya sesuatu yang luar biasa, yang bisa menjadi teladan bagi umat beriman, khususnya umat Kristiani, umat para pengikut Kristus. Apa yang membuat spesial dari Bunda Maria sehingga dia diangkat oleh Allah langsung ke surga, jiwa dan badannya? Tentu yang pertama karena dia adalah ibu dari Tuhan Yesus Kristus. Bentuk dari penghormatan terhadap sosok Bunda Maria yang telah bekerja sama dengan Allah, menjalankan karya Allah, menghadirkan Putra Allah di dunia. Bukan hanya itu, sebenarnya ada beberapa hal yang membuat sosok Bunda Maria ini sangat spesial. Salah satunya adalah sikap rendah hati yang dimiliki oleh Bunda Maria. Sikap rendah hati ini yang tergambar dalam bacaan Injil yang barusan saya bacakan, yang akan kita dengarkan dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu ini. Oleh sebab itu, kerendahan hati yang dimiliki oleh Bunda Maria inilah yang menjadi titik fokus dari renungan kita pada hari ini. Makanya, saya secara khusus mengangkat tema dalam renungan pada hari ini adalah iman yang mengulas kasih, belajar merendahkan hati bersama Bunda Maria, mengikuti teladan Bunda Maria yang sangat rendah hati. Itulah latar belakang saya mengangkat tema renungan ini, karena bacaan Injil dan perayaan yang kita rayakan pada hari ini bertitik fokus pada sosok yang luar biasa dengan sikap yang luar biasa, yaitu Bunda Maria dengan sikap yang rendah hati. Bapak Ibu, para pendengar yang terkasih dalam Kristus, tentu setiap dari diri kita yang pada saat ini mendengar ini, setiap manusia, siapapun, tentu pada dasarnya sebenarnya memiliki kerinduan untuk dihargai, kemudian diakui, dipandang berharga oleh orang lain, dipandang hebat oleh sesama, dipandang luar biasa oleh teman-teman kita. Pasti setiap orang memiliki kerinduan akan hal itu. Apalagi di zaman modern ini, di zaman yang serba canggih, serba cepat ini, ada dorongan untuk menampilkan yang terbaik, memamerkan prestasi, memamerkan hal-hal baik, bahkan terkadang memamerkan pencapaian, kemudian status sosial kita, keberhasilan kita, menjadi begitu kuat dalam diri kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu kalau kita melihat kebiasaan sehari-hari kita di zaman modern ini, apalagi kalau kita membuka media sosial seperti Instagram, kita pasti akan disuguhkan dengan berbagai postingan. Tentu postingan-postingan yang membuat prestasi kita ataupun foto-foto kita liburan di tempat-tempat yang bagus, di tempat-tempat yang terkenal, foto-foto makanan dengan makanan mewah ataupun makanan yang spesial, atau foto-foto kita menggunakan pakaian, outfit yang hebat. Nah, itu pasti hal-hal yang dipamerkan dalam media sosial. Tentu, hal-hal yang kita pamerkan di sosial media ini punya tujuan. Kita pasti ingin apa yang kita posting, baju kita, prestasi kita, liburan kita, tentu ingin mendapat like sebanyak mungkin ketika kita posting di sosial media. Ingin dapat komentar pujian sebanyak mungkin di kolom komentar. Ingin mendapat penghargaan, haus akan validasi dari orang-orang yang mengenal kita, orang-orang yang mengikuti Instagram kita, dan sebagainya. Tentu itu adalah sikap yang pasti dimiliki oleh apalagi anak muda di zaman sekarang. Bapak, Ibu, para pendengar, dan saudara-saudari yang terkasih, kembali ke topik bacaan atau tema pada renungan kita pada pagi hari ini. Tentu tanpa kita sadari, gaya hidup yang seperti yang saya sebutkan tadi, kalau kita lakukan secara terus-menerus, berfokus pada penampilan luar dan pencapaian diri, seringkali menjebak kita dalam kesombongan yang halus. Walaupun niat kita hanya ingin mendapat likes yang banyak, kemudian komentar pujian, oh ya, hal-hal pujian baik sebanyak mungkin di kolom komentar, kalau itu terjadi terus-menerus dalam setiap postingan kita, setiap apa yang kita pamerkan di sosial media kita, lama-kelamaan itu akan menimbulkan rasa sombong yang halus. Kita merasa kita apapun yang kita posting didukung oleh orang lain, disukai banyak orang, kemudian diberi pujian oleh banyak orang, pujian yang baik, nanti akan menimbulkan sedikit demi sedikit kesombongan yang halus dalam diri kita. Kita merasa akan menjadi orang yang spesial. Kita akan merasa menjadi orang yang hebat. Kita akan merasa menjadi orang yang selalu didukung, selalu dianggap baik apapun yang kita lakukan, yang kita posting di sosial media. Itu yang membuat hati kita perlahan menjadi keras. Konsentrasi kita mulai berpindah dari yang awalnya hanya untuk menunjukkan keseharian kehidupan kita, akan menjadi terkonsentrasi pada ego diri kita. Kita mulai terfokus pada diri kita sendiri, mulai membanggakan diri kita sendiri, dan kita mulai kehilangan kepekaan untuk menyadari kehadiran Tuhan serta bimbingan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita yang kita alami, yang kita pamerkan di sosial media. Nah, Bapak Ibu, para pendengar yang terkasih, melalui Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 56, kita dengarkan pada hari ini, gereja terkhusus mengundang kita, mengajak kita semua untuk sejenak berhenti dan merenungkan sebuah sikap hati yang sangat bertolak belakang dengan arus dunia saat ini. Bacaan ini mengajak kita untuk menyusuri jalan kerendahan hati yang ditunjukkan oleh sosok utama dalam bacaan Injil hari ini, yaitu Bunda Maria. Saat ia mengunjungi saudaranya Elizabeth, serta menyanyikan kidung pujian sangat indah yaitu Magnifica. Kalau Bapak Ibu dengar, para pendengar dengar tadi bacaan Injilnya, di hampir di penghujung bacaan Injil, kita mendengarkan di kira-kira ayat 48 sampai ayat 55 itu ada sebuah perkataan Bunda Maria merespon apa yang diucapkan oleh Elizabeth. Nah, respon Bunda Maria ini yang disebut sebagai Magnificat, yaitu kidung pujian Bunda Maria terhadap Allah ketika ia mendapat kepercayaan menjadi ibu Tuhan. Kalau Bapak Ibu penasaran dengan kidung Magnificat itu seperti apa, boleh buka kitab sucinya nanti di Injil Lukas bab 1 ayat 48 sampai 55, kira-kira dia sekitar itu kidung Magnificatnya. Baik, kisah Injil ini bukanlah sekedar catatan sejarah masa lalu atau cerita indah yang dibacakan di atas mimbar pada saat hari Minggu nanti, pada saat perayaan Ekaristi nanti. Tapi peristiwa ini merupakan cerminan spiritual yang sangat tajam untuk menilai kembali bagaimana cara kita bersikap, berpikir, dan bertindak dalam dinamika kehidupan beriman kita saat ini. Nah, ketika Bunda Maria menerima kabar dari Malaikat Gabriel bahwa ia akan dipilih menjadi ibu dari Sang Mesias atau Juru Selamat, Yesus Kristus, tidak ada sedikit pun kepribadiannya yang berubah menjadi tinggi hati, menjadi sombong, menyombongkan diri, membanggakan diri bahwa dia akan menjadi ibu Tuhan. Maria, Bunda Maria tidak memanfaatkan status istimewa yang baru diterimanya itu untuk menuntut pelayanan, untuk menuntut perhatian khusus, atau menuntut penghormatan berlebih dari orang-orang di sekitarnya. Namun sebaliknya, kabar sukacita tersebut, Maria justru segera berangkat menempuh perjalanan yang jauh dan tidak mudah menuju daerah pegunungan Yudea. Ia memilih untuk bergegas, hadir dan mengulurkan tangan melayani saudaranya Elizabeth yang juga sedang mengandung pada usia tuanya. Peristiwa ini kita lihat dan kita dengar dalam bacaan Injil tadi ketika Bunda Maria menerima kabar bahwa dia akan menjadi ibu Tuhan. Ia bukannya meninggikan diri, bukannya menuntut penghormatan berlebih, bukannya menuntut penghargaan berlebih dari orang di sekitarnya. Di sebaliknya, dia meresponnya dengan rendah hati dan menunjukkannya dengan sikap pelayanan yang sungguh luar biasa. Ketika menerima kabar gembira, Bunda Maria meresponnya dengan, oh, kira-kira dia bertanya, siapa aku ini sehingga aku dipercaya menjadi ibu Tuhan. Dan perkataan yang sangat terkenal dari Bunda Maria, dia mengatakan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dia mengikuti kehendak Tuhan. Dia tidak mau banyak bertanya, walaupun dalam hatinya, dalam dirinya muncul ketakutan dan sebagainya, tapi dia percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan bekerja dalam hidupnya. Dia meresponnya dengan rendah hati, meresponnya dengan sikap pelayanan yang penuh kerendahan hati. Ini adalah sikap yang luar biasa dari sosok Bunda Maria yang patut kita contoh. Dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin ada dari kita yang pada saat ini, ataupun dari setiap kita yang menjadi pendengar pada pagi hari ini, pernah mendapat sebuah penghormatan, sebuah kepercayaan menjadi orang-orang yang dipercaya dalam lingkungan kerja kita ataupun dalam lingkungan belajar kita, lingkungan studi kita. Dari percaya menjadi ketua suatu panitia, menjadi orang-orang yang bertanggung jawab terhadap suatu pelayanan dan sebagainya di gereja. Terkadang mungkin yang muncul dalam diri kita kesombongan bahwa kita dipercaya oleh orang, bahwa diri kita lebih berharga dari orang lain. Nah, sikap-sikap seperti itu yang sering muncul ketika mendapat dalam diri kita, ketika kita mendapat kepercayaan untuk melakukan sebuah tugas besar ataupun tanggung jawab besar. Kita merasa tinggi hati, kita merasa sombong dan sebagainya. Nah, pada pagi hari ini kita ditunjukkan dengan teladan Bunda Bunda Maria yang luar biasa. Ia mendapat tanggung jawab yang besar, kepercayaan yang besar dari Allah untuk menjadi ibu Tuhan. Ia bukannya merasa sombong, bukannya merasa tinggi hati, tapi sebaliknya, dia merespon dengan sikap yang sangat rendah hati, bahwa dia adalah hamba Tuhan, dia harus menjalankan tugasnya dengan baik. Dia melakukan pelayanan kepada sesama sebagai bentuk respon terhadap kepercayaan yang diberikan kepada dirinya. Tentu ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bagi para pendengar, bagi saya sendiri, bahwa ketika kita diberi kepercayaan, diberi tugas yang luar biasa hebat, luar biasa besar, bukan berarti kita harus menjadi orang yang sombong, jadi orang yang tinggi hati, menganggap diri lebih baik dari yang lain. Tentu ini adalah sikap yang tidak baik untuk kita lakukan sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagai anak-anak dari Bunda Maria juga. Baik, kembali kepada topik kita. Kalau kita lihat dalam bacaan Injil tadi, dalam perjumpaan yang syarat dengan sukacita rohani tersebut, khususnya dalam diri Bunda Maria, Roh Kudus memenuhi Elisabeth, saudaranya, sehingga ia secara spontan meluapkan pujian atas keutamaan iman Bunda Maria. Nah, Elisabeth menyebut Maria sebagai wanita yang terberkati di antara semua wanita, karena kesediaannya mempercayai janji Tuhan. Kalau kita lihat, ketika Bunda Maria sampai kepada kediaman Elisabeth, Elisabeth langsung memberikan pujian kepada Bunda Maria. Nah, pujian ini yang kalau kita dengar menjadi pokok dari doa yang mungkin sering kita doakan setiap hari. Bahkan mungkin ada pendengar yang mendoakan doa ini setiap hari, yaitu doa Salam Maria ketika Elisabeth mengucapkan, "Terpujilah engkau di antara wanita." Itu menjadi pokok dari doa Salam Maria, yang menjadi doa pokok dalam kehidupan kita sebagai umat Katolik. Itu berasal dari dan berakar dari ucapan Elisabeth dalam kitab suci. Namun, mari kita perhatikan bagaimana reaksi Bunda Maria ketika ia menerima pujian dari Elisabeth tadi. Pujian yang sangat tinggi dari Elisabeth. Maria tidak menepuk dada, tidak merasa bangga diri, dan tidak membenarkan pujian itu untuk mengagungkan namanya sendiri. Segera secara utuh, Maria mengarahkan kembali seluruh rasa syukur dan pujian itu kepada Allah. Ketika dipuji oleh Elisabeth, Maria bukannya merasa bangga, merasa meninggikan diri, tapi meresponnya dengan pujian kepada Allah. Nah, respon terhadap ucapan pujian dari Elisabeth inilah yang kemudian disebut sebagai lagu nyanyian Magnificat. Magnificat yaitu kidung pujian Bunda Maria terhadap Allah ketika ia mendapat sanjungan dari Elisabeth. Maria berseru dengan penuh rasa haru ketika dipuji. Kira-kira seperti ini ucapan Bunda Maria kalau kita dengarkan baik-baik. Maria mengucapkan, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya." Nah, itulah kira-kira kalimat yang diucapkan oleh Bunda Maria. Dia mengembalikan seluruh kemuliaan kepada Allah itu sendiri. Ia mempercayakan tugas yang luar biasa itu kepadanya. Nah, kata kerendahan dalam Kidung Magnificat ini merujuk pada kondisi jiwa seseorang yang merasa tidak memiliki apa-apa untuk disombongkan. Seorang yang sepenuhnya sadar akan keterbatasannya dan menggantungkan hidup total pada kerahiman Allah. Maria sadar betul bahwa dirinya hanyalah alat yang dipakai oleh rencana agung Sang Pencipta, yaitu Allah itu sendiri. Maria sadar dirinya adalah manusia biasa yang dipakai oleh Allah untuk bekerja sama melakukan atau melaksanakan karya besar Allah, yaitu karya penebusan lewat kehadiran putranya di dalam dunia, yaitu Yesus Kristus. Nah, kesadaran akan kerendahan hati yang dimiliki oleh Bunda Maria inilah yang membuat jiwa Bunda Maria menjadi sebuah wadah yang sangat lapang, bersih, dan siap untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu, Allah memakainya sebagai Bunda Tuhan yang melahirkan Yesus Kristus ke dalam dunia. Allah sangat senang dengan orang yang rendah hati. Karena itu di dalam hati yang rendah tidak ada benteng kesombongan yang menghalangi kasih Allah. Lebih jauh lagi kalau kita melihat nyanyian Magnificat menegaskan bagaimana cara Allah bertindak dalam sejarah umat manusia. Maria menyaksikan bahwa Allah selalu menceraiberaikan orang-orang yang sombong hatinya. Orang yang tinggi hatinya selalu diceraiberaikan oleh Allah. Menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan sebaliknya selalu meninggikan orang-orang yang rendah hatinya. Itu adalah pola Allah dalam bertindak. Ketika melihat orang yang sombong dan tinggi hatinya, Allah pasti akan menurunkan mereka. Sebaliknya, ketika Allah melihat orang-orang yang rendah hati, yang sikapnya dalam kehidupan sehari-hari selalu berbuat atas dasar kerendahan hati, pasti akan ditinggikan oleh Allah. Mau sampai kapanpun, mau di zaman Yesus maupun sampai zaman sekarang, akan selalu seperti itu. Orang yang sombong hatinya, orang yang tinggi hatinya, pasti akan selalu menemukan peristiwa di mana dia akan direndahkan, dia akan diturunkan berbeda. Sebaliknya, bagaimana orang yang rendah hatinya selalu akan ditinggikan oleh Allah dengan berbagai cara, dengan berbagai berkat. Dan itulah yang kita yakini sebagai umat Kristiani di zaman sekarang. Bapak Ibu, para pendengar yang terkasih dalam Kristus, pesan Injil hari ini hadir sebagai teguran yang lembut bagi kita, sekaligus penghiburan yang sangat menguatkan. Seringkali kita merasa aman hanya ketika kita memiliki harta, posisi yang dihormati, atau pengaruh yang besar. Namun Injil mengingatkan bahwa mengandalkan kehebatan diri, kesombongan diri sendiri justru menutup pintu bagi rahmat Tuhan dalam untuk bekerja dalam diri kita, untuk memulihkan diri kita. Penting bagi kita semua, para pendengar dan saya, untuk memahami bahwa kerendahan hati bukanlah sikap yang minder atau merasa tidak berguna atau merendahkan diri secara palsu. Jadi rendah hati itu berbeda dengan rendah diri. Kalau rendah diri berkaitan dengan sikap minder, kemudian merasa tidak berguna, merasa tidak bisa tidak bermanfaat bagi sesama, itu rendah diri. Berbeda dengan rendah hati itu berkaitan dengan sikap hati yang tulus dan penuh dengan sikap sejati sebagai seorang yang beriman, tidak sombong dan tidak tinggi hati. Kerendahan hati yang sejati adalah kesadaran yang jujur dan jernih bahwa segala hal yang ada pada diri kita, baik talenta kita, kesehatan kita, maupun rezeki adalah murni karunia dari Allah itu sendiri. Dalam kehidupan keluarga, dalam komunitas iman kita, komunitas paroki, komunitas lingkungan hidup kita, komunitas masyarakat kita, kerendahan hati adalah dasar utama terciptanya kehidupan yang damai di tengah hidup kita. Betapa banyak relasi yang retak, hubungan suami istri yang dingin, ataupun perselisihan di komunitas pelayanan kita di gereja, seringkali terjadi hanya karena kita terlalu gengsi atau terlalu sombong, terlalu tinggi hati, sehingga kita tidak mau mengalah dan selalu ingin terlihat paling benar, merasa diri yang paling benar, merasa diri yang paling paling hebat. Itu seringkali terjadi dalam hidup kita, dalam komunitas kita. Sebagai contoh, dalam gereja misalnya kita sering dipercaya untuk memimpin pelayanan di gereja, kor dan sebagainya, lektor dan sebagainya. Banyak dari kita merasa bahwa kita menjadi orang yang lebih berharga, lebih dipercaya, artinya kita lebih baik dari yang lain. Karena hanya karena kita sering beri tanggung jawab untuk pelayanan-pelayanan tersebut. Itu seringkali kita muncul dalam diri kita, sehingga ketika terjadi suatu diskusi, misalnya ada kritikan dan saran untuk kita, kita merasa tidak terima. Kita merasa apa yang kita katakan adalah yang paling benar. Apa yang kita ucapkan adalah yang paling tepat. Itu seringkali muncul ketika kita mengalami hal tersebut. Kita seringkali merasa sombong, merasa tinggi hati, gengsi untuk mengalah dalam sebuah diskusi. Karena kita sering dipercaya untuk memberikan pelayanan di gereja misalnya. Jika ada rapat, ada diskusi untuk kegiatan gereja, kita ngotot dengan apa yang kita ucapkan, ngotot dengan apa yang kita sampaikan. Kita merasa apa yang kita sampaikan hal yang paling benar, hal yang paling tepat. Hanya karena kita sering ditugaskan di gereja. Itu biasanya yang terjadi dalam komunitas paroki, komunitas pelayanan kita di gereja. Nah, itu muncul dari sikap kita yang tinggi hati dan gengsi untuk mengalah. Itu sangat berbahaya bagi kita sebagai umat beriman. Bunda Maria menjadi sosok yang penting pada hari ini untuk membawa kita sejenak berhenti merenungkan sikap hati kita dalam setiap pelayanan kita di gereja, dalam setiap sikap kita ketika bertemu dengan orang lain dan sebagainya. Mari kita membawa pulang pesan Injil hari ini ke dalam kehidupan praktis kita sepanjang minggu ini. Belajar dari Bunda Maria yang rendah hati, marilah kita bersama-sama melepaskan kehausan kita akan pujian dunia, validasi dari orang-orang, pujian dari orang-orang terdekat kita, kenalan kita. Dan kemudian berani untuk meminta maaf lebih dulu, berani untuk menerima kritik, berani untuk menerima saran yang baik dari orang-orang di sekitar kita. Kemudian membuka ruang hati kita untuk melayani sesama dengan tulus, tanpa mengharapkan pujian, tanpa mengharapkan validasi dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga keteladanan Bunda Maria yang membimbing kita menjadi pribadi yang memiliki hati yang lembut dan rendah di hadapan Allah dan sesama. Kiranya seluruh tutur kata kita, karya pelayanan hidup kita semata-mata dipancarkan untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk nama diri sendiri, bukan untuk validasi, bukan untuk pujian terhadap diri sendiri. Sehingga pada saatnya nanti, Allah sendiri yang akan mengangkat harkat dan martabat diri kita, meninggikan kita. Semoga saja demikian. Bapak, Ibu, para pendengar yang terkasih dalam Kristus, sosok Bunda Maria yang dipercaya untuk menjadi ibu Tuhan, kemudian meresponnya dengan rendah hati, dengan sikap pelayanan yang penuh kasih. Kita juga hampir mirip dengan Bunda Maria. Saya yakin semua dari kita, semua dari pendengar, termasuk saya, juga mendapat kepercayaan dari Allah dalam bentuk talenta, keterampilan, skill yang diberikan oleh Allah kepada kita. Talenta kita, keterampilan kita, haruslah kita pergunakan dengan baik untuk menjadi partner Allah dalam berkarya di dunia ini, dalam berbagai bidang, tidak hanya satu bidang, tidak hanya dalam pelayanan gereja, tapi di tempat kerja juga kita bisa memanfaatkan skill kita, keterampilan kita, talenta kita, bakat kita untuk kemuliaan Tuhan, untuk membantu karya Allah di dunia, untuk menebarkan perdamaian, menebarkan kebaikan di tengah-tengah hidup kita, di lingkungan kerja kita, dan sebagainya. Jadi itu adalah tugas kita, tanggung jawab kita. Kita diberi kepercayaan oleh Allah untuk memiliki sebuah talenta dan bakat yang harus kita pergunakan dengan penuh iman bahwa talenta yang kita miliki berasal dari Allah dan kita gunakan untuk kebaikan di tengah-tengah hidup kita, lingkungan kerja kita, dan lingkungan keluarga kita. Jangan sampai talenta yang diberikan oleh Allah kepada kita menjadi sumber kesombongan bagi kita. Kita harus meneladani Bunda Maria yang merespon kepercayaan Allah yang begitu besar dengan kerendahan hati. Kita juga harus menjadi pribadi yang demikian, merespon kepercayaan Allah yang memberikan talenta kepada kita dengan memanfaatkan talenta bakat yang kita miliki untuk kebaikan bersama, untuk kehidupan yang lebih damai, kehidupan yang lebih tentram di tengah lingkungan hidup kita pada saat ini. Semoga kita semua bisa melakukannya demikian, dan semoga kita semua diberkati Allah pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Demikian renungan singkat dari saya. Semoga ini menjadi renungan kita pada hari ini dan menjadi permenungan kita untuk menjadi lebih baik dalam minggu ini, secara khusus dalam satu minggu ke depan. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih kembali juga Pak Bobby. Pak Bobby, kalau mendengarkan pada tema begitu ya untuk pagi hari ini, belajar merendahkan hati bersama Maria, dan tentunya ada arti begitu Pak, apa namanya, arti iman yang berbelas kasih dalam kehidupan seorang Katolik itu seperti apa ini Pak?
1: Ya, tentu iman yang berbelas kasih tentu dapat hanya kita buktikan lewat tindakan. Kalau kita lihat, kita hanya mengaku bahwa kita meneladani Bunda Maria, kita beriman kepada Bunda Maria, beriman secara Katolik, kita tentu harus memiliki iman yang dapat diwujudkan dalam tindakan. Banyak iman, banyak tindakan yang menunjukkan bahwa kita memiliki kerendahan hati, seperti pelayan kepada sesama, membantu sesama yang kesusahan, dan sebagainya. Tentu itu adalah iman yang berbelas kasih. Iman yang berbelas kasih tentu akan menunjukkan sikap yang rendah hati. Sebagai contoh, misalnya kita baru saja beberapa hari, bahkan kemarin, kita mendapat kabar duka bahwa di saudara-saudari kita di NTT, di Flores, dan sekitarnya mengalami bencana gempa bumi. Tentu sebagai seorang beriman, orang Katolik yang beriman teguh kepada ajarannya, tentu nanti mungkin dalam minggu ini atau beberapa minggu ke depan kita akan mendengarkan bagaimana gereja mengumumkan sebuah rencana bantuan untuk saudara-saudara kita di NTT misalnya. Itu adalah bentuk dari sikap kerendahan hati kita, mau menyisihkan penghasilan kita, materi kita untuk membantu saudara-saudara kita yang kesusahan. Kalau orang yang sombong dan tinggi hati tentu tidak mau berbagi, tidak peduli dengan apa yang terjadi dengan orang-orang di luar sana. Tapi seorang yang beriman tentu akan menunjukkannya lewat tindakan. Iman yang berbelas kasih, menunjukkannya lewat bantuan, donasi, dan sebagainya. Tentu bukan hanya lewat donasi. Kita sebagai umat beriman akan mendoakan saudara-saudari kita yang mengalami bencana di sana. Itu adalah contoh bahwa iman yang berbelas kasih, iman yang hidup, akan ditunjukkan dengan tindakan. Tindakan yang menggambarkan iman yang hidup pasti akan menggambarkan atau menunjukkan kerendahan hati, sikap yang rendah hati. Tidak ada iman yang ditunjukkan dengan sikap kesombongan atau sikap yang tinggi hati. Itu adalah contoh bahwa iman yang berbelas kasih.
0: Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Bobby. Pak Bobby, mungkin pesan bagi umat Katolik begitu, khususnya generasi muda, agar tidak hanya apa ya mengaku beriman, tetapi juga mampu mewujudkan iman melalui kasih dan kerendahan hati begitu, Pak Bobby. Mungkin langsung dengan closing statement untuk yang terakhirnya Pak Bobby. Mungkin nanti karena Pak Bobby mungkin nanti mempersiapkan diri untuk ibadah begitu. Silakan Pak Bobby.
1: Baik, terima kasih. Untuk anak muda khususnya, dan sampai khususnya anak muda Katolik, orang-orang Katolik, orang OMK misalnya, jangan sampai kita hanya mempedulikan sosmed kita dan memamerkan diri kita, oh sedang berdoa, sedang di gereja, sedang di Gua Maria, sedang berdoa. Kita dokumentasikan kegiatan kita saat berdoa kepada Bunda Maria dan sebagainya, kita posting di sosial media. Tujuannya lain, misalnya ingin mendapat pujian dari banyak orang, ingin mendapat likes yang banyak di sosial medianya. Tapi mari kita sebenarnya tidak peduli kita harus didokumentasikan atau tidak berdoa kepada Allah. Tujuan kita tentu untuk berdoa kepada Sang Pencipta. Kemudian Tentu itu tidak menggambarkan iman kita secara utuh. Iman yang sesungguhnya akan kita wujudkan dalam tindakan kita. Sebagai orang muda, tentu beriman tidak hanya soal berdoa, tapi juga melakukan tindakan nyata. Sebagai anak muda yang menjadi generasi, bukan hanya penerus, tapi generasi saat ini dalam gereja Katolik, banyak hal yang perlu kita lakukan sebagai bentuk dukungan kita terhadap gereja, misalnya pelayanan di gereja, anggota kor, dan kegiatan-kegiatan kehidupan menggereja lainnya yang dapat kita ikuti. Jangan sampai kita pergi ke gereja saja malas, apalagi untuk melakukan pelayanan di tengah-tengah kehidupan gereja. Ingin mengajak orang-orang muda, mengajak umat Katolik.

0: renungan kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan terima kasih. Semoga para pendengar, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, selalu diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa dalam hidupnya, dalam semua tanggung jawabnya, tugasnya dalam seminggu ke depan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Bobby, di mana sharing dan pencerahan yang sangat bermakna begitu ya, Pak ya. Pagi hari ini semoga melalui tema iman yang berbelas kasih, belajar merendahkan hati bersama Maria, dan kita semakin mampu begitu untuk meneladani Maria yang rendah hati, taat kepada kehendak Allah begitu, dan penuh kasih kepada sesama. Dan semoga iman kita ini tidak hanya berhenti pada kata-kata begitu ya Pak Bobby, tetapi sungguh diwujudkan melalui kerendahan hati, pengampunan, kemudian juga kepedulian dan tindakan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Itu yang paling pastinya. Mari belajar bersama-sama ya, belajar bersama Maria untuk memiliki hati yang rendah, iman yang kuat dan kasih yang nyata seperti itu. Dan terima kasih atas perhatian, kemudian untuk pendengar pagi hari ini yang sedang mendengarkan kita. Tuhan memberkati kita semua. Salam sejahtera dan salam dalam kasih Kristus. Terima kasih Pak Bobby. Salam sehat Pak Bobby.
0: Salam sehat. Terima kasih juga.
1: Baik, terima kasih Pak Bobby. Dan demikian pendengar, baru saja kita dengarkan satu buah tema pagi hari ini dengan terkait dengan yang sudah Anda dengarkan tadi, berbelas kasih, belajar merendahkan hati bersama Maria di Mutiara Pagi Katolik. Untuk berikutnya, menjelang pukul 6 nanti, seperti biasa kita akan kembali mendengarkan ataupun mengikuti Warta Pagi dengan sejumlah informasi-informasi yang dihimpun dari tim redaksi RRI Sanggau nantinya. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
2: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
3: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
1: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
1: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
2: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: kurang juga beberapa air artinya di PDAM juga kekeringan ya. Ini sangat sulit sekali ya. Jadi upaya kolaborasi dari PMI juga nanti bisa pikirkan apakah kita menyalur
1: dengan kesenjangan yang masih bisa dirasakan baik itu di kota dan di pedalaman sudah pasti sangat jelas ketersediaan guru.
2: Warta pagi selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Marcelius Jeki. Berita utama. Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Sanggau menyiapkan sekitar 6.000 masker untuk dibagikan kepada peserta upacara dan masyarakat pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026. Masker tersebut merupakan bantuan dari PMI Provinsi Kalimantan Barat yang akan dibagikan di pintu masuk lokasi upacara. Ketua PMI Kabupaten Sanggau Yohana Kusbariah Ontot mengatakan, penguatan pelayanan kemanusiaan juga membutuhkan dukungan PMI Kecamatan, terutama dalam kegiatan donor darah dan penanganan bencana. Yohana menilai relawan memiliki peran penting karena menjalankan kegiatan kemanusiaan secara sukarela untuk mendukung PMI Markas Kabupaten Sanggau. Ia menegaskan sinergi antara pengurus Dewan Kehormatan, PMI Kecamatan, dan relawan menjadi kunci memperkuat pelayanan PMI bagi masyarakat. Beralih ke informasi berikutnya, pendengar dan pemirsa, kesenjangan pendidikan masih terjadi di sejumlah wilayah pedalaman Kabupaten Sanggau. Kondisi tersebut terlihat dari keterbatasan guru, infrastruktur, listrik, dan jaringan.
3: Ketua KGBN Sanggau, Anissa Fitri menyoroti kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedalaman yang hingga kini masih nyata. Menurutnya, persoalan itu terlihat dari keterbatasan guru, infrastruktur, serta sarana dan prasarana pendidikan di sejumlah daerah. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, kesenjangan semakin terasa karena masih ada wilayah pelosok Sanggau yang belum teraliri listrik dan belum mendapatkan akses internet. Kondisi tersebut menunjukkan pemerataan pendidikan dan akses teknologi di Sanggau masih menghadapi tantangan serius.
1: Terkait dengan kesenjangan yang masih bisa dirasakan baik itu di kota dan di pedalaman, sudah pasti sangat jelas ketersediaan guru, infrastruktur, sarana dan prasarana. Terkait juga dengan infrastruktur tadi ya, kemudian sekarang juga dengan kemajuan teknologi yang kita lihat sangat pesat gitu ya, bahwa di daerah Sanggau sendiri itu di pelosok-pelosoknya masih ada yang listriknya belum ada, jaringan internet belum ada gitu, sehingga kalau mau kita katakan merata, itu belum merata.
3: Kondisi ini menjadi pekerjaan bersama agar pemerataan pendidikan tidak hanya berhenti di pusat kota, tapi benar-benar dirasakan hingga pelosok Sanggau. Akses guru, listrik, infrastruktur, dan internet dinilai menjadi kunci agar kemajuan teknologi juga mampu membuka peluang pendidikan yang setara bagi seluruh masyarakat. Tri Putri melaporkan.
2: Upaya PMI Kabupaten Sanggau dalam mendukung distribusi air bersih di tengah kemarau panjang masih terkendala kesiapan mobil tangki. Kepala Markas PMI Provinsi Kalimantan Barat Budiman Ferry mengatakan, mobil tangki bantuan PMI Pusat untuk Sanggau saat ini masih dalam tahap perbaikan. Ia menyampaikan keberadaan mobil tangki sangat dibutuhkan untuk mendukung pelayanan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Ia berharap PMI Sanggau dapat segera mengoperasikan armada tersebut setelah proses perbaikan selesai. Sementara itu, ia memaparkan PMI Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan distribusi air bersih di sejumlah daerah yang terdampak kekeringan. Distribusi air bersih secara keseluruhan telah mencapai sekitar 250 ribu liter sejak penanganan dilakukan. Budiman mengatakan PMI Kalbar juga masih menerima sekitar 40 hingga 50 permintaan distribusi air bersih dari masyarakat. Namun keterbatasan Mobil tangki membuat PMI harus menerapkan sistem antrian berdasarkan urutan permintaan untuk memastikan bantuan dapat disalurkan secara bertahap. Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Sanggau menyiapkan berbagai langkah penanganan kekeringan yang berdampak pada ketersediaan air bersih dengan membuka kerjasama lintas sektor termasuk PMI, ormas, hingga investor. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, mengimbau masyarakat untuk segera melapor jika mengalami krisis air demi memastikan penyaluran bantuan dapat dilakukan secara cepat dan merata.
4: Pemerintah Kabupaten Sanggau menyiapkan langkah penanganan kekeringan yang mulai berdampak terhadap ketersediaan air bersih masyarakat. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, mengatakan pemerintah daerah akan menindaklanjuti laporan masyarakat yang mengalami kekeringan hingga kesulitan mendapatkan air bersih. Ia menyebut kondisi kekeringan menjadi bagian dari penanganan bencana yang membutuhkan dukungan berbagai pihak. Dikatakan, PMI dan sejumlah organisasi masyarakat juga dinilai dapat membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak. Ia juga menyebut pemerintah daerah membuka peluang kerjasama dengan pemerintah kecamatan, desa, dan pihak investor dalam menangani persoalan kekeringan. Bobo pun meminta masyarakat segera melapor apabila kondisi di wilayahnya sudah mengalami kekeringan dan tidak memiliki akses air bersih.
0: Coba kita lihat, karena laporan juga beberapa air artinya di PDAM juga kekeringan ya. Ini sangat sulit sekali ya. Jadi upaya kolaborasi dari PMI juga nanti bisa pikirkan apakah kita menyalurkan air bersih gratis kepada masyarakat. Ada juga wacana Ibu tadi mau panggil dari dan kesiapan kolaborasi bekerja sama juga dengan pemerintah, artinya tingkat kecamatan, desa, dan juga dari pihak investor. Ya, artinya nanti kita ini menjadi sebuah penanganan bagian dari bencana ya. Artinya PMI juga siap membantu dalam suplai ini, dan juga beberapa ormas-ormas lainnya juga tentu menjadi kewajiban pemerintah daerah ya. Artinya kita dilaporkan kalau memang betul-betul sudah kekeringan dan sudah tidak ada air bersih.
4: Bobusana berharap penanganan kekeringan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan berbagai unsur yang memiliki kemampuan membantu masyarakat. Ia berharap upaya tersebut dapat memastikan kebutuhan air bersih tetap terpenuhi bagi masyarakat yang terdampak. Okto Ferandi melaporkan.
2: Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, meminta Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Sanggau memperkuat kesiapsiagaan dan sumber daya dalam menghadapi potensi cuaca ekstrim. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor termasuk ormas dan pelaku usaha agar pelayanan kemanusiaan pengurus masa bakti 2026-2031 dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
4: Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, meminta PMI Kabupaten Sanggau memperkuat peran dalam menghadapi cuaca ekstrim. Menurutnya, kondisi cuaca ekstrim membutuhkan kesiapsiagaan PMI dalam memberikan pelayanan sosial dan kemanusiaan kepada masyarakat. Yang mengatakan, PMI memiliki posisi penting dalam membantu masyarakat ketika kondisi cuaca ekstrim berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Karena itu, kesiapan sumber daya dan kerjasama dengan berbagai pihak perlu terus diperkuat agar pelayanan kemanusiaan dapat diberikan secara optimal. Bobosana juga mengajak organisasi masyarakat, instansi vertikal, dan pelaku usaha untuk mendukung program PMI Sanggau. Menurutnya, kekompakan dan kerjasama berbagai pihak diperlukan agar PMI mampu menjalankan program pelayanan kemanusiaan di tengah kondisi yang ada.
0: Tentunya saya mengharapkan bagaimana Palang Merah Indonesia Kabupaten Sanggau bisa menjadi mitra strategis untuk pemerintah Kabupaten Sanggau dalam kegiatan tentunya visi pelayanan lebih kepada kegiatan sosial dan penanganan bencana, dan terutama pada kegiatan situasi kalau kita lihat kondisi cuaca ya, dan juga cuaca-cuaca ekstrim, bahkan menghadapi cuaca, bahkan bencana-bencana alam yang lainnya.
4: Bobosana berharap kepengurusan PMI Kabupaten Sanggau masa bakti 2026-2031 dapat semakin memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kondisi cuaca ekstrim. Peran PMI diharapkan semakin dirasakan masyarakat melalui pelayanan sosial dan kemanusiaan yang cepat dan juga tepat. Okto Ferandi melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Kesenjangan pendidikan Sanggau masih nyata di pedalaman. Pemkab Sanggau siapkan langkah penanganan kekeringan air bersih. Saya, Marcelo Jeki, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
2: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
3: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
4: berita terpercaya,
5: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
1: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
6: Pro 1 RRI Sanggau.
2: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
6: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
7: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
8: Ada info heboh di grup WA.
7: Jalan keluar.
8: Viral juga di media sosial.
7: Semuanya.
8: Tapi benar nggak sih?
9: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Auk deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Ya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan? Baru.
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba, ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba, tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendinga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tengkidok gok radio den. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong. Tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Entikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Entikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Entikong 2026 serta tandai akun @RRI_Entikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya aku, Ishak Octavian.
18: Mungkinkah kita akan bersama?
17: Lelah hati, Tito Aditya.

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Oh darah, semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel. Glenn Fredly.
2: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
3: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu, Sophie Novindri.
4: Mama.

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti. Sedia aku sebelum hujan It Gita. Ingin Ruth Sahanaya. Ingin cepat saja bertemu kekasih bagai ke... Teganya kau Liodra. Bayangkanlah jadi aku luka hatiku. Rayu Marion Jola.

0: Bawa Dia Kembali Mahal Ini. Oh Tuhan. Kategori pop daerah, Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di kanala juo.
0: Butet Sumatera Utara.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Lilin, Jawa Barat.

Lokasi patokan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua. Nan

0: Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026.
1: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami. Demikian tadi baru saja kita ikuti dan dengarkan Warta Pagi. Dan untuk selanjutnya masih bersama kami, seperti biasa, masih dengan sejumlah informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda, di mana kita akan dengarkan kabar dari Kalbar. Tetap bersama kami, pendengar, di Radio Republik Indonesia Sangkau saat ini.
2: Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pemirsa dan pendengar, kabar dari Kalbar kembali hadir di ruang dengar Anda. Ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, juga RRI Sambas akan berbagi informasi untuk Anda di pagi hari ini, di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung, berbagi informasi, bisa di kolom komentarnya atau di 734987, bisa juga di 0811570104. Saya sapa rekan-rekan saya yang sudah bergabung pagi hari ini. Selamat pagi rekan-rekan semuanya.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi, May.
1: Oke, saya absen satu-satu dulu ya. Dari Sintang ada Herlinda, selamat pagi.
3: Selamat pagi, May, dan rekan-rekan yang bertugas di pagi hari ini. Salam sehat, karena mengingat kalau di Kabupaten Sintang belum ada turun hujan. Beberapa hari lalu ada turun hujan, tetapi tidak lama, dan itu hanya membasahi saja, May.
1: Baik, seperti itu ya, lumayan lah ya. Semoga nanti ada hujan lagi di Sintang. Baik, setelah dari Sintang, saya beralih ke Sanggau. Adi Jeki, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi Mei dan rekan-rekan semuanya. Salam sehat dan tetap kondusif begitu dengan cuaca saat ini yang tidak menentu. Dan kalau untuk Sanggau saat ini kemarin sempat diguyur hujan paginya begitu dengan intensitas ringan saja. Ya lumayanlah untuk mengingat, cuman hanya di Sabang Merah ini aja. Kalau untuk informasi pagi hari ini terkait dengan cuaca masih aman terkendali. Kemudian untuk lalu lintas juga cukup terkendali, Mei.
1: Baik, terima kasih Jeki. Selanjutnya ke Sambas ada Wahyu. Selamat pagi Wahyu.
4: Halo, selamat pagi Mei.
1: Gimana Sambas pagi ini?
4: Di Sambas pagi hari ini, oh ya, wah, saya sempat bilang kalau Sambas itu tidak terlalu kabut, tapi sekarang kayaknya udah kabut kan ya. Saya tarik lagi deh omongan saya kalau tidak kabut ya. Sekarang kabut lagi ini. Jadi asapnya sudah mulai semakin kuat rekan Mei, dan jadi beberapa hari ini juga tidak turun hujan karena pekan lalu itu sempat turun hujan, jadi mungkin tidak terlalu kabut, tapi pagi hari ini kabut rekan Mei.
1: Baik, terima kasih Wahyu ya untuk update situasi terkini dari Sambas kalau di Kota Pontianak. Pagi hari ini masih cukup berawan ya, masih berkabut juga, asap juga masih ada, terlebih di wilayah Kabupaten Kuburaya. Tadi pagi saya berangkat itu ada salju yang tidak dingin ya, salju hangat di subuh hari tadi. Jadi kerudung saya hitam nyampe studio kok banyak putih-putih ya, seperti itu ya. Karena memang ada beberapa titik di Kabupaten Kuburaya yang memang kemarin itu sudah terjadi kebakaran hutan dan lahan, terbakar lagi kemarin sempat saya lihat seperti itu ya. Semoga segera padamlah beberapa titik-titik karhutla ya yang ada di sini. Dan juga kalau berbicara tentang hujan, ada beberapa dua kali kemarin hujan, cuma ya membasahi jalan ya, lumayan alhamdulillah seperti itu ya. Baik, kita ke informasi pertama di pagi hari ini, diawali dari Kota Pontianak ya. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat hingga kini mencapai 28 ribu hektar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat pencegahan karhutla dengan mengeluarkan instruksi kepada masyarakat untuk mematuhi aturan kebakaran lahan dan menunda aktivitas kebakaran selama kondisi cuaca panas. Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengatakan luas karhutla di Kalbar tergolong besar dibandingkan daerah lain. Karena itu pemerintah tidak hanya mengeluarkan imbauan, tetapi instruksi yang wajib dipatuhi masyarakat mengacu pada Perda Nomor 1 Tahun 2026 tentang kearifan lokal dan pembakaran lahan. Gubernur juga meminta masyarakat menunda sementara pembakaran lahan karena kondisi cuaca saat ini panas dan beresiko meningkatkan kebakaran. Penundaan diminta dilakukan hingga kondisi El Nino berakhir. Sementara itu untuk melindungi anak-anak dari paparan kabut asap, kegiatan belajar mulai tingkat TK hingga SMA diliburkan sementara. Ria mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk mencegah anak-anak terkena ISPA. Masyarakat juga diminta membatasi aktivitas luar rumah dan menggunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Itu dia untuk informasi pertama dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita ke Sintang. Suara Emas Mariam meriahkan Hari Pramuka Sintang. Herlinda, silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Mei untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, di mana peringatan hari ulang tahun ke-65 Gerakan Pramuka di Stadion Banding Sintang pada Jumat 14 Agustus 2026 ini diwarnai dengan momen yang sangat mengharukan, penampilan memukau dari seorang anak perempuan bernama Maryam yang menyumbangkan suara emasnya berhasil mencuri perhatian peserta upacara dan bahkan viral di berbagai media sosial daerah Sintang. Gadis kecil berusia 6 tahun yang baru duduk di bangku kelas 1 tersebut tampil penuh percaya diri di tengah keterbatasan penglihatan atau tunanetra yang dimilikinya. Alunan suaranya yang merdu membuat suasana stadion menjadi hening sejenak, mengundang decak kagum sekaligus air mata haru dari para tamu undangan yang hadir. Danti, ibunda Maryam, membenarkan bahwa putrinya memang memiliki bakat luar biasa di bidang seni suara. Bakat gemilang tersebut bahkan telah membawa Maryam menorehkan prestasi membanggakan di tingkat yang lebih tinggi. Kalau Maryam kemarin terakhir menang juara di tingkat provinsi sebagai Got Talent juara 1. Di balik prestasi dan suara emas putrinya, Danti menitipkan harapan besar kepada pemerintah daerah agar lebih peduli terhadap akses pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Ia mengaku selama ini cukup kesulitan menemukan fasilitas atau tenaga pengajar ekstrakurikuler yang mampu mendampingi anak tunanetra dengan maksimal. Nah, ia berharap dari pemerintah untuk anak-anak tunanetra bisa ditambahkan ruang untuk mereka. Soalnya saya sudah berapa kali mencari les sama guru yang untuk tunanetra di itu sangat kurang untuk mereka tahu bisa pemerintah menambahkan untuk gurunya. Nah, kisah inspiratif Maria menjadi bukti nyata bahwa setiap anak istimewa memiliki potensi luar biasa yang siap bersinar jika diberikan dukungan penuh. Penampilan gemilang Maryam di Hari Pramuka diharapkan dapat mengunggah kesadaran bersama untuk menciptakan ruang berekspresi yang lebih inklusif dan ramah anak di Kabupaten Sintang. Demikian informasi pertama dari Kabupaten Sintang, kembali ke Mei.
1: Baik, terima kasih Herlinda. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau. KGBN sebut Merdeka Belajar di Sanggau belum terwujud. Jackie, silakan.
2: Ya, Mei, benar. Dan pendengar, di mana untuk Ketua Komunitas Guru Belajar Nusantara KGBN Sanggau, Anissa Fitri menilai konsep kemerdekaan belajar di Kabupaten Sanggau belum sepenuhnya terwujud. Menurutnya masih terdapat sejumlah tantangan yang menghambat penerapan pembelajaran yang benar-benar terpusat pada kebutuhan peserta didik. Dan selain itu, ia menjelaskan salah satu tantangan utama terletak pada pola pikir tenaga pendidik dalam menjalankan proses pembelajaran, padahal tujuan pendidikan yang sama dapat dicapai melalui berbagai pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kemudian menurut Anissa, praktik pembelajaran di lapangan masih didominasi metode yang sudah lama digunakan oleh tenaga pendidik, dan kondisi tersebut membuat ruang bagi peserta didik untuk belajar secara lebih merdeka belum berkembang secara optimal. Selain metode pembelajaran, Anissa juga menyoroti kesenjangan kualitas tenaga pendidik antar wilayah. Perbedaan kapasitas guru di perkotaan dan kecamatan dinilai menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Sanggau, Mei.
1: Baik, terima kasih Jackie untuk informasi dari Sanggau. Selanjutnya kita beralih ke Sambas. Bupati Sambas Satono minta semua elemen masyarakat bersatu perangi narkoba di perbatasan. Wahyu, silahkan.
4: Bayangkan Mei, kalau dari Sambas informasinya terkait dengan narkotika, karena memang Bupati Sambas mengajak Badan Narkotika Kabupaten ataupun BNK dan seluruh elemen masyarakat bersama-sama tentunya memerangi peredaran narkotika yang dinilai mengancam generasi penerus di Kabupaten Sambas. Apalagi di Kabupaten Sambas ini, menurut Satono, terkait dengan posisi Sambas sebagai wilayah perbatasan, ini membuat daerah tersebut ataupun daerah ini rawan terhadap lalu lintas narkotika seperti yang lalu-lalu lah. Karena itu memang upaya pemberantasan narkotika membutuhkan keterlibatan semua pihak. Itu yang kemudian disampaikan oleh Bapak Satono. Satono menegaskan juga memang upaya bersama tersebut harus diwujudkan melalui langkah nyata yang memang melindungi generasi penerus, katanya, agar tidak terjebak tadi dalam lingkaran narkotika. Dan Bupati juga mengkhawatirkan katanya peredaran narkotika akan merusak generasi penerus sehingga nantinya perang terhadap narkotika harus terus dilaksanakan. Jadi sekarang harus sudah dimulai ya. Apalagi sekarang Kabupaten Samas sudah ada BNK ya, Badan Narkotika Kabupaten yang sudah 1 tahun apa ya, 1 tahun, dan juga sudah melakukan penangkapan beberapa kali, penggerbekan beberapa kali juga, dan sekarang mudah-mudahan arah Kabupaten Samas terbebas dari peredaran narkotika sudah mulai cukup jelas, rekan Mei.
1: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas. Dan sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, di pagi hari ini kita akan jeda dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.

Musik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, juga ada RRI Sambas di pagi hari ini. Di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk berbagi informasi di kolom komentar atau di 734987, bisa juga di 0811570142. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dari Kota Pontianak, malam puncak pemilihan Bujang Dara Pontianak 2026 yang digelar meriah resmi menobatkan Jibril Cise Alindra dan juga Faras Dila sebagai juara satu Bujang Dara Pontianak 2026. Keduanya berhasil menyisihkan para finalis lain setelah melalui proses seleksi dalam dan juga malam final yang ketat. Sebagai juara satu Dara Pontianak 2026, Faras Dila mengungkapkan rasa syukurnya dan berkomitmen mengajak generasi muda untuk lebih mencintai adat istiadat khas Kota Pontianak. Dan menurutnya tantangan terbesar selama masa karantina dan audisi sejak Juli lalu adalah mengasah kemampuan public speaking. Sementara itu juara satu Bujang Pontianak Jibril Cise Alindra memfokuskan misi tugasnya untuk memajukan sektor ekonomi kreatif dan mempromosikan produk usaha mikro, kecil dan menengah ataupun UMKM UMKM lokal agar semakin dikenal luas oleh generasi muda. Wali Kota Pontianak Edi Rustikamtono berharap para pemenang dan seluruh finalis dapat menjadi duta yang aktif mempromosikan budaya, pariwisata dan identitas Kota Pontianak. Itu dia untuk informasi kedua dari Kota Pontianak ya. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau. DKPT PHP Sanggau dorong swasembada pangan bagi petani. Jeki, silakan.
1: Baik, informasi kedua, Mei dan pendengar teman-teman, di mana untuk pemerintah Kabupaten Sanggau terus memperkuat dukungan terhadap program swasembada pangan melalui berbagai bantuan kepada petani. Kepala Bidang Tanaman Pangan DKPT PHP Sanggau Yusmayani mengatakan bantuan benih, alat dan mesin pertanian serta irigasi menjadi bagian penting dalam meningkatkan produksi pangan. Selain itu juga dia menjelaskan dukungan sarana pertanian diperlukan untuk membantu petani meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keberlanjutan produksi pangan. Menurutnya, ketersediaan infrastruktur pengairan menjadi perhatian karena sebagian lahan pertanian di Sanggau masih mengandalkan curah hujan. Ia menambahkan bantuan irigasi dan pompa air diharapkan dapat membantu petani mengatasi ketergantungan terhadap kondisi cuaca dalam mengelola lahan pertanian. Disampaikan dukungan tersebut juga ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga produksi pangan agar tetap berjalan secara optimal seperti itu. Dan dia juga berharap dukungan pemerintah melalui bantuan sarana produksi dan infrastruktur pertanian dapat terus dimanfaatkan secara optimal oleh para petani yang ada di sana. Dan ia berharap dengan dukungan tersebut peningkatan produksi dapat memperkuat ketahanan pangan dan mendukung terwujudnya swasembada pangan di Kabupaten Sanggau ini. Demikian Mei, informasi kedua dari Sanggau.
0: Baik, terima kasih Jeki untuk informasinya. Selanjutnya kita bergeser ke Sintang. Pemkab Sintang peringati hari ulang tahun Pramuka ke-65. Erlinda, silakan.
2: Baik, terima kasih Mei untuk informasi terakhir di pagi hari ini dari Kabupaten Sintang, di mana pemerintah Kabupaten Sintang menggelar upacara peringatan hari ulang tahun Gerakan Pramuka ke-65 yang dipusatkan di Stadion Banding Sintang pada Jumat 14 Agustus 2026.

0: di hadapan para peserta upacara. Nah, lebih lanjut Bupati Sintang mengingatkan bahwa eksistensi gerakan pramuka sangat krusial dalam membentuk karakter generasi muda yang tangguh. Nah, menurutnya anggota pramuka harus selalu siap menghadapi berbagai perubahan zaman yang berjalan dengan sangat cepat dan dinamis. Peringatan tahun ini merupakan sebuah tekad yang akan memperkuat langkah kita dalam membangun karakter bangsa, menyiapkan generasi muda yang semakin maju, bermartabat, serta sejahtera. Nah, melalui kemeriahan upacara yang diselenggarakan di Stadion Baning Sintang ini, pemerintah Kabupaten Sintang menaruh harapan besar agar gerakan pramuka terus menjadi wadah positif bagi tunas-tunas muda dalam belajar, berkarya, dan mengabdi untuk bangsa dan negara. Demikian informasi terakhir dari Kabupaten Sintang, kembali ke rekan Mei.
1: Baik, terima kasih Herlinda untuk informasinya. Selanjutnya kita ke Sambas, Semarak Festival Antar Ajong Sambas. Silakan Wahyu.
2: Baik, rekan Mei, ini adalah festival tahunan di Kabupaten Sambas di beberapa titik desa pesisir yang ada di Kabupaten Sambas, yaitu tradisi lokal masyarakat pesisir di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, yang sampai dengan sekarang masih terus dilestarikan dengan kemasan yang lebih modern kalau misalnya dari pantauan kami ya. Dan memang ini dilakukan di Desa Arung Medang, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas, yang kembali menggelar Festival Antar Ajung, sebuah tradisi yang turun-temurun yang kini tentunya dikembangkan menjadi kegiatan ajang budaya sekaligus daya tarik wisata masyarakat. Dan memang kalau misalnya dulu Antar Ajung itu sangat kental dengan mistis-mistis, begitu ya, dukun-dukunan. Kalau misalnya sekarang ini sifatnya sudah festival saja, walaupun kapal-kapalnya masih dibikin, replika-replika kapalnya masih dibikin oleh masyarakat, tapi sekarang sudah dilombakan mana yang paling laju, mana yang paling cepat, dan sebagainya. Dan antusias masyarakat tidak pernah berubah, karena kemarin itu ramai sekali di Antar Ajung Desa Arung Medang ini. Dan katanya setiap desa ini akan mengadakan untuk festival Antar Ajung. Jadi bukan hanya satu desa saja di satu kabupaten sama, tetapi beberapa desa yang hidupnya di pesisir nantinya akan mengadakan festival yang sama di tanggal-tanggal yang berbeda. Seru sekali rekan Mei. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Wahyu ya untuk informasi dari Sambas, di mana informasi tersebut menjadi informasi penutup untuk kabar dari Kalbar pada pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua. Ada Herlinda, ada Jeki, dan juga Wahyu ya, sudah berbagi informasi di pagi hari ini. Selamat berakhir pekan rekan-rekan, selamat pagi, selamat bertugas kembali.
3: Siap, terima kasih. Selamat pagi Mei.
1: Iya, dan untuk Anda pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan informasi yang sudah rekan-rekan saya sampaikan, Anda bisa bergabung ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
3: Demikian pendengar, usai sudah kita dengarkan kabar dari Kalbar dengan sejumlah informasi-informasi tadi, di mana memberikan satu informasi yang terbaik untuk Anda pagi hari ini. Jikalau untuk Anda yang baru saja bergabung, untuk saat ini Anda bisa tonton ulang ya di YouTube RRI Sanggau, kemudian Pontianak juga Anda bisa. Untuk berikutnya peringatan nanti menjelang pukul 7 seperti biasa kita akan kembali mendengarkan ataupun mengikuti Warta Berita Pro 3 RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
1: Namanya Bedabol, Bah, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita, bugurau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan.
2: Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga.
0: Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur.